0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, Perompak RSC Marinda Suara Budaya Nusantara. Keren di sana nih. Di apa ya? Pada pukul 8 nih ada program Holbnu Etam. Jadi hari ini buat Tata kan ngajak Etam kesahan seputar tips hidup hemat nih Bu Sumbu nih ya. Nah, kenapa harus hidup hemat? Nah, karena nih Mbok Tata terinspirasi ya dari sebuah warung yang tadi malam Mbok Tata datangin. Jadi tuh pas habis makan terus ngeliat di dekat kasir tulisan harga naik. Jadi karena harga bahan pokok naik, jadi mohon dimaklumi gitu. Katanya gitu. Jadi harga yang biasa Mbok Tata makan misalnya 20.000, terus misalnya naik jadi 23.000. Jadi ada kenaikan harga, tapi dia juga bilang kan karena harga bahan pokok naik, segala beras atau segala macam ya. Mbok Tata juga kurang tahu nih karena di tiap hari belanja gitu, karena masih orang tua yang belanja, jadi masih belum paham gitu mengenai harga bahan pokok yang naik itu apa aja. Tapi memang akhir-akhir ini karena juga ada ini ya, informasi mengenai harga rupiah yang melemah. Mata uang rupiah melemah juga hampir 18.000 mendik salah nih ya. Jadi juga berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi kita nih ya. Jadi apa-apa serba naik, imbas barang juga naik, harga tiket pesawat naik, semuanya naik. Tapi gaji belum naik. Ada curhat ya. Pokoknya begitu deh kisahnya ya. Jadi untuk mensiasati harga-harga naik memang apa ya, sebaiknya juga berhemat gitu kerana sana, karena ondik mau yo karena gaji juga belum naik nih, tapi Etam harus beli semuanya yang dibutuhkan, harganya naik semuanya, mau gimana lagi ya kan ya. Ya itulah ada tips-tipsnya nih ya. Ini buat Tata bacakan dulu yang pertama sebelum buat Tata akan teleponnya ya. Yang pertama adalah buatlah skala prioritas. Jadi jika Etam mau mulai cara hidup hemat, bisa coba untuk membuat skala prioritas kebutuhan dan keinginan. Nah ini dipisah yo, kebutuhan tuh lain, keinginan tuh lain. Jadi buatlah skala ini untuk kebutuhan ke dalam bentuk daftar yang perlu Etam penuhi setiap bulannya ya. Pastikan untuk menaruh daftar kebutuhan di tingkatan yang paling atas. Tiga, kebutuhan pokok, misalnya beli beras, segala macam sembako, itu kebutuhan pokok. Bayar listrik, air, listrik, wifi, segala macam ya, itu di skala prioritas untuk kebutuhan. Mungkin keinginan ini lebih ke self reward, misalnya mau jajan apakah atau mau belanja apakah bulan ini. Nah kalau mau tahu sendiri ada juga dipisah gitu, misalnya kebutuhannya apa, keinginannya apa lagi. Jadi memang sudah dipikirkan dan diaturlah budgetnya ya sedemikian rupa biar cukup tuh uangnya ya. Nah kemudian ya mau tangkat telepon dulu ya. Halo, salam muda ya.
1: Halo, salam budaya, datang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Su.
1: Ya, saya, Bu.
0: Hai, gitu. Gimana kisahnya?
1: Sebelum kenaikan minyak itu kan, Bu, saya sudah tahu. Di luar kan sudah naik semua, Bu. Tidak menutup kemungkinan, pasti naik juga imbasnya kan ke Indonesia, Bu.
0: Betul. Kalau
1: satu bulan, saya pikir tuh, iya, Bu, saya dan begitu minyak naik kan, habis semuanya.
0: Iya, ngaruh tuh.
1: Jadi, Bu, ada... Kalau yang saya ngopi itu biasa di ada perubahan harganya. Kayak lumpia itu kan biasanya saya makan 3 kan, yang apa di goreng tuh. 1.000 kemarin. Nah, di tahun dia, Mbok, kayaknya dia ada perubahan tuh. Kopi kan 18.000 tuh, Mbok. Kopi itu tuh. Tapi, Mbok, Etam beli sekarang, Mbok, yo. Makanan kucing itu kan sudah sebulan ini, Mbok. Om bawa ke kresek kah misalnya, ada di motor, kenapa kan kami tidak menyiapkan lagi minyak.
0: Nah, apa-apa. Plastik mahal.
1: Ya, kan? Nah, jadi mulai semua bunyi orang itu semua lini naik segala, Mbok.
0: Betul, semua
1: ya, ada yang naik. Jadi mulai apa namanya sate, Mbok. Jadi ada kawan Mbok makan sate kan sore itu. Jadi pas naik Mbok 10, biasanya kan 23.000. Wah, ini naik 3.000. Nah, jadi mulai semuanya tuh naik, dia ada yang dinaik. Jadi
0: Etam
1: berhemat itu dibisa, Mbok. Apalagi sekarang, Mbok, ya. Supaya irit, ya. Nggak usah naruh duit di kentong, di tabungan. Yang dibisa ada, anu kan, banking, ada kiris, Mbok.
0: Nah, itu. Ya, bikin kan? Boros juga.
1: mulai boros itu. Jadi mulai, namun saya itu jarang pakai anu kir sumbo. Saya gunakan saya pikir spontan aja.
0: Pakai cash ya?
1: Jadi ini bisa mbok. Tetap tuh nggak ditahu kalau merek-merek yang etam pakai yo kayak ROG mungkin saya di pernah lagi saya malas sudah mbok. Mohon ke situ pasti tebelin dia. Jadi yang ada aja dulu. Melirik ke Jepang, tiga toko saya lewat itu. Mohon saya lirik dia sehingga wah iya sudah tebeli memang dah. Itu kan ditahu berapa habisnya diskon kan. Umumnya harganya 2 juta tuh diskonnya tuh 20%. Nah itu kan ditahu nih. Jadi mulai apa aja sekalinya naik.
0: Semuanya.
1: Ke kanan nih berjualan dia ada naiknya kayaknya nih. Tapi saya nih mau bang. Mungkin dianggap sudah tuh umpamanya harga tuh 500 rupiah. Mungkin sudah ada untung. Tapi ngeluhnya dengan plastik.
0: Iya. Nah, itu. Naik sudah harganya itu.
1: Iya jadi naik semua. Kalau jukut moyo, saya lihat itu tetap harganya. Berapa ini kan ada apa beli jukut sampai 20 kilo kan. Tapi melihat matanya nyambok, mau naikkan di berani juga mbok yo. Takutnya lari ke lain kan.
0: Itu, sian juga.
1: Kan, 10 kilo beli itu. Banyak, bukan kepulauan saya mbok, ada keluarga ada rumah ini, rumah ulin itu. Jadi mbok ya, mau di mau beli. Jadi saya, iya di naik mbok, plastik juga. Kan plastik besar yang dibawa pun yang merah itu kan mahal tuh. Jadi 1.500 ke 2.000 mbok. Ya dan mbok ya, jadi ujungnya kita tuh sehemat-hemat mungkin, boy. Apa yang mau dibeli itu harus dipikir dulu.
0: Betul.
1: Karena, boy, gaji dia naik.
0: Iya, duitnya sedikit, tapi ini naik.
1: Pun disalahkan gaji 3.200.000, boy. Nah, walaupun bujangan, boy, apalagi laki-laki, kanak bini ini dengan kanak laki itu beda. Diberi 500, boy. Kanak laki ini, boy, sisa 7.500 mah lagi. Nah. Kanak bini ini, boy, diberi 100.000. 17 hari belum dibelanjakannya. Nah itu beda.
0: Nah tergantung tuh. Kalau mau tata habis sudah tuh 100 tuh.
1: Dia juga mau. Tapi saya tahu mbok. Ya kan kalau kena lagi ini kan ini agak boros sedikit. Mungkin lagi ini mungkin yang beli make up mbok. Make up.
0: Make up. Itu sudah ini,
1: itu. Jadi kan perluan itu. Nah, kalau makanan ya makan kan memang tadi mbok tata kan pada kan ditulis harga itu mbok. Jadi saya kan ke warung kawan saya itu mbok rumah makan kan. Wah ngeluhnya mbok.
0: Kenapa tuh?
1: Masalah naik harga itu. Maka kan ini di Jalan Ngamina Pasundan itu mbok. Memang segala pelanggan cukup kan macam-macam makanan mbok. Yang ngeluh aja mbok. Jadi dalam hati saya apa dikeluhkan nenek. Jadi saya tanya, ini rumah punya sendiri kah? Oh, enggak punya kan?
0: Nyewa.
1: 38 juta setahun, Bu. Nah, ini yang jualnya berat kan?
0: Iya.
1: Iya. Iya dan Bu, ya. Jadi artinya mendak belanja tuh jujur dipikir dulu.
0: Betul.
1: Supaya otak kada tergantar, Bu.
0: Masih belajar nih.
1: Iya. Jadi apa, Bu? Ada yang tahu atau main tahu tuh?
0: Iya.
1: Jadi, Bu, tadi lagunya tuh rasanya terpaksa, Mbok Yo.
0: Iya, terpaksa.
1: Nah, bujurnya, Mbok, makanya saya WA kita tadi.
0: Baru liat nih.
1: Jadi, lagu itu terpaksa rasanya.
0: Iya, bujur-bujur.
1: Lagu terpaksa. Iya, Mbok Yo. Jadi, ya itu tadi, Mbok, sekali lagi, supaya otak jangan tergantar, ya belanja, ya hati-hati, kan, Mbok Yo.
0: Iya, berhemat sih,
1: deh. Karena gajinya segitu-gitu aja, kan.
0: Iya, bujur.
1: 3.200.000, misalnya, Mbok Yo.
0: Iya.
1: Nah, perusahaan tak mau naikkan, ayo. Ini kredit juga di bank, Mbok.
0: Iya, kayak mana lagi, sudah?
1: Kemelan lagi, nggak naikkan 150.000 aja mbak.
0: Berat anu itu.
1: Buruh tuh nanti naikkan tuh beratnya. Nah, munya seorang mahal mau apa? Tapi kalau karyawannya sampai 100 sampai 1.000,
0: nah itu.
1: Berapanya? Apa namanya? Membayar apa pajak dengan utang itu kan, Mbok Yo?
0: Iya,
1: benar. Mbok, kenapa tiga orang DPR jarang, Mbok? Terima kasih, Mbok Tata. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu kesannya beribu semamat yo. Bingung juga nih mau dihemat tapi ndak bisa karena memang sudah mahal yo. Mau ndak mau terkadang habis juga duitnya tapi ndak apa-apa yang penting digunakan sesuai kebutuhan yo. Jangan mengutamakan keinginan karena takutnya malah lebih boros kalau mengutamakan keinginan. Jadi utamakan kebutuhan yo, belanja makan, kemudian listrik air tadi yang sudah mau tata sebutkan dan lain-lain ya. Nih mau tata angkat lagi sebelahnya nih siapa nih ya? Halo, salam budaya.
2: Budayakan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ustaz Abdurrahim.
2: Iya.
0: Gimana nih kisahnya nih?
2: Apa yang dibahas?
0: Yang dibahas adalah tips hidup hemat, karena semua serba mahal sekarang.
2: Oh gitu.
0: Bu, so ada cerita?
2: Kalau saya ya. Serba hemat kalau aku ini. Mau misalnya memasak kan? Banyak anu bisa digunakan selain daripada gas kan?
0: Iya.
2: Ya, atau LPG yang 3 kg itu. Dan sejenisnya kan. Ah, itu banyak banyak cara kalau saya itu.
0: Oh iya. Berarti selain pakai gas pakai apa, Busu?
2: Kalau bisa pakai arang.
0: Oh. Pakai arang.
2: Bisa. Pakai arang itu kita pakai kompor tanah.
0: Iya. Biar nah, hemat yo.
2: Tahu kompor tanah? Tahu kak?
0: Tahu.
2: Nah, kompor tanah itu kan kalau kita bikin itu ya dedak yang kita bakar dulu, baru kita ambilkan tanah liat, tanah liat, baru dikasih kita ambilan lagi daun kapok.
0: Pakai daun.
2: Daun kapok kan? Daun kapok.
0: Tahu Busu.
2: Kalau rambut gitu tuh kau-kau. Ah, gitu-gitu rambut itu dikasih air, baru disiram tadi tanah itu juga dicampurkan tadi itu dedak yang sudah dibakar. Ah, baru di sudah dicampurkan tadi itu ya. Sudah menyatu di situ dimasukkan dalam itu cetakan. Cetakan ini, cetakan nanti baru ada lubangnya di situ di tengah. Nah, nanti ada itu kan di tengahnya yang di dalam itu dilubangi. Jadi nanti debu di situ turun di situ. Jadi arangnya dia nyala seperti gas, anis kompor gas.
0: Oh.
2: Nah, hitam itu panci.
0: Iya.
2: Nah, jadi kalau di Sulawesi Tengah itu Kabupaten Toli-Toli, Kota Tengke. Oh, dulu waktu saya ke sana itu satu karung arang itu 7.000 ya.
0: Lumayan ya.
2: Dulu ya. Sekitar mungkin 50 kg karungnya itu. Itu dipakai mau tambah gasnya misalnya kan. Misalnya seandainya kumpul gas. Kita diangkat lagi panci baru dikasih arang di situ.
0: Oh iya, alternatif ya.
2: Iya, jadi nyalanya itu nyalanya itu terlalu terlalu cepat mendidih air kalau dikasih tambaran. Tapi arangnya itu kalau di sana di Sulawesi Tengah di Toli-Toli itu tempat yang Toli-Toli Kota Cengce arangnya arang tempurung. Jadi itu kalau tempurung itu kan di sana saya pernah juga kerja kupra. Nah, jadi diambil ada tempurungnya. Jadi tempurungnya itu dilubangi dulu anunya tanah baru dimasukkan tempurung di situ dibakar baru terus ya, misalnya sudah mau penuh itu lubangnya dikasih daun dulu di tempurung yang terbakar tadi itu baru ditutupi tanah sekitar 2 hari itu kita buka. Baru kita itu kalau seperti ini ya di kalau kita cuci piring itu kan itu ada tempatnya itu kita ambil baru kita goyang-goyangkan jadi yang anunya itu supaya bersih masuknya itu arangnya kan turun ke bawah itu yang ada lubang-lubangnya itu yang tempatnya tadi itu kan kalau kita cuci piring itu yang goyang-goyangkan supaya bersih arangnya dimasukkan arang jadi kita mau pakai dimasukkan sudah itu kompor tanah tadi itu kalau di batu ini kan gampang aja banyak kayu bakar
0: iya jadi tinggal ambil ya
2: jadi efisien kan kemudian masalah listrik misalnya kan bisa kita pakai tenaga surya
0: Iya, bisa juga ya.
2: Nah, di mesin juga itu kan. Nah, itu kita pakai payungnya. Ada payungnya itu kena pantulan sinar matahari. Nah, itu ada kabelnya dua kan. Kabelnya ada positifnya, juga negatifnya. Sama dengan listrik bahan PLN. Sama begitu juga. Nah, itu digabungkan dengan controller. Controller itu mengatur strom masuk. Nah, controller itu ke aki. Aki itu ada min plusnya juga, positif negatifnya. Nah, jadi nanti aki ini kan terisi nanti karena ada pantulan cahaya, pantulan sinar matahari dari payungnya yang sinar matahari tadi itu tenaga surya. Nah, jadi dari aki positifnya ke negatifnya itu dipasangkan dengan inverter. Inverter inilah, dia ada lubangnya juga di situ juga. Kita naikkan on off-nya itu, ada on off, on itu nah, hidup, off-nya mati. Nah, jadi kalau sudah dimasukkan di itu kabel yang ada cucukannya kan, kemudian di ke stand balon, ada balonnya, dinaikkan on-nya itu nyala, sudah seperti listrik PLN.
0: Gitu. Jadi, kan?
2: Nggak dibayar lagi, paling-paling itu kalau misalnya kurang airnya, airnya kita tambah jadi isi.
0: Jadi nggak pakai listrik.
2: Nggak dibayar lagi kan? Maksudnya nggak ada dibayar per bulannya. Kalau kurang airnya, aja ditambah.
0: Jadi lebih hemat ya?
2: Ya hemat kan?
0: Iya betul.
2: Nah, kalau itu kan begitu. Jadi selalu berpikir
0: alternatif ya.
2: Hanya itu pemasukan darah dan pengeluaran.
0: Betul.
2: Nah, jadi jangan sampai lebih besar pasar daripada tiang.
0: Nah,
2: ada pepatah gitu kan.
0: Ada.
2: Nah, kalau saya gitu, jadi selalu, bagaimana bisa efisien gitu nah.
0: Iya betul ya. Nah, info jadi, baru nih.
2: Ya bagaimana kalau saya berpikir begitu. Karena kalau pendapat saya itu, kalau misalnya bahan bakarnya itu naik, semuanya mempengaruhi barang-barang naik.
0: Betul.
2: Karena bahan bakar adalah jantungnya ekonomi.
0: Betul.
2: Kita mau jalan kan pakai bensin. Ada kendaraan mau beli bensin dulu.
0: Iya. Gimana mau ngisi kalau nggak ada bensinnya?
2: Nah, itu kan. Jadi kalau saya gitu selalu efisien ya, efisien waktu, efisien pemakaian, dan banyak produksi, efisiensi dan produktivitas.
0: Betul.
2: Sedikit waktu yang digunakan, banyak hasil.
0: Nah
2: gitu kan.
0: Itu pikir yang bagus.
2: Sedikit yang dipakai, nggak banyak pengeluaran. Nah kalau saya gitu. Buat Tata, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih infonya Bu Sabdurrahim ya. Ternyata banyak alternatifnya nih. Bisa pakai kompor tanam juga tadi disebutkan oleh Bu Sabdurrahim ya. Tapi dulu tuh memang kalau di rumah Mbok Tata pernah juga pakai kompor minyak, tapi minyak tanah dulu waktu masih sering didapat ya. Masih gampang gitu dapatnya. Namun sekarang kan sudah susah ya. Jadi beralih ke LPG lah biar lebih simple. Jadi tidak mempersulit diri nih. Tapi kalau memang bisa menjadi alternatif tuh arang juga boleh ya. Tapi memang kita harus cari dulu tuh arangnya di mana. Nah, biasanya kalau pakai arang tuh buat bakar-bakaran tuh nyaman juga nih. Bisa juga digunakan ya. Jadi biar hemat dipakai LPG terus, bolehlah pakai arang atau pakai apa tadi tuh batok kelapa ya yang tadi Bu Sabdurrahim bilang ya. Tapi memang lebih apa ya? Lebih banyak effortnya, lebih banyak usahanya gitu untuk menggunakannya. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita coba untuk berhemat. Itu ide bagus ya dari sana ya. Oke deh, kita jeda dulu nih lagu satu ini ya. Nanti kita lanjut lagi nih bekasahannya ya. Kita dengarkan dulu lagu yang satu ini, nonton bioskop.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Iya, asik ya lagunya. Deng diki deng den dan diki deng, lagu NTT tadi ya. Oke deh, lanjut lagi nih tamu kesahan mengenai tips hidup hemat di zaman yang serba mahal ini ya. Tips selanjutnya ini ada, pastikan pengeluaran di lebih besar daripada pendapatan. Seperti tadi dibilang musuh Abdurrahim ya. Jadi selain membuat daftar skala prioritas ini, demi etam bisa melanjutkan cara hidup hemat yang lebih optimal, ini perlu membuat apa ya, data keuangan lah, laporan keuangan gitu ya. Jadi bisa buat tabelnya yang jelasin perincian pendapatan dan pengeluaran etam nih ya. Cara umum sebaiknya lebih dulukan pendapatan yang etam punya untuk kebutuhan yang paling penting di hidup kita ya. Jika ada menemukan dari daftar kebutuhan apa saja pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan, itu sebaiknya di, bukan disingkirkan ya, di nanti dulu dah gitu. Kita utamakan dulu yang paling penting, yang paling harus segera urgent harus dilakukan atau dibayar gitu ya, deng sana ya. Oke deh, ini buat Tata, angkat telepon yang satu ini lagi ya. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya, budaya salam.
0: Budayakan salam, Bu Sumisran.
1: Ya, nyaring ke Bu, semua Tata.
0: Ah, agak kecil sedikit, Bu Su.
1: Ah, ini pada sudah nyaring ini, anu buat Tata. Ini bidang anu apa, masalah apa ini Tata?
0: Bahasnya tips hidup hemat, soalnya sekarang lagi mahal semua, Bu Su.
1: Ya, gampang mahal hidup hemat juga.
0: Apa tuh tipsnya?
1: Kalau di kota memang kaya, kalau masalah kayu ya kan.
0: Mm-mm.
1: Nah, tabung, kita ngiri tabung kayak ini. Kalau di Muara Kaman, tabung 35 mbok Tata. Nah, mbok Meng ininya pakai kayu bakar, ya kan?
0: Mm-mm. Bisa juga.
1: Nah, tabung seminggu habis mbok Tata.
0: Iya, lumayan juga nih.
1: Iya, kemudian mbok Tata, kalau listrik, kami voucher kan, token ya. Sebulan 200 buat Tata. Kulkas dia ada ya kan. Apa cuma kipas angin. TV dia ada ya kan.
0: Nah, hemat juga tuh, enggak ada kulkas ya.
1: Iya, tapi kok kebayakan listrik ini kok mahal banget token ini. Iya.
0: Itu sudah.
1: Kipas angin ini kadang aku kepanasan bener, aku hidupin di baju kan tuh kipas angin ini bakal tayo. Nyaman tuh angin alami.
0: Bujur, takutnya masuk angin nih busu.
1: Hah?
0: Takutnya masuk angin, kebanyakan berkipas.
1: Bener ya, takutnya angin-angin duduk ya kan?
0: Ah iya bujur. Anginnya angin, duduk.
1: Anginnya lagi duduk.
0: Angin
1: merah, cerokan merah anginnya. Tanya aja Bu Suhamat tuh kalau masuk angin jangan dianukan anu apa dikerok itu, enggak boleh itu dikerok itu. Ya kan buat Tata?
0: Iya betul.
1: Iya soalnya anu angin habang tuh padahal lain tuh ya kan,
0: karena gesek koin gitu ya.
1: Iya, kalau buat Tata masuk angin apa ya,
0: minum ada ya, jamu. Ini boleh disebut?
1: Iya, nggak boleh.
0: Tata,
1: yang di Palu tadi kan, kalau di kota payah cari kulit nyiu itu kan, kulit apa, kulit tempurung itu kan. Biasa ngidup di api itu, kalau bakar harang itu bahkan anu, bakar ikan makan aja.
0: Iya.
1: Kocok itu, harang itu kan.
0: Iya.
1: Untuk memasak, aku anu panjang, cangkok terbang ke anu, enggak. Cepat makan ya kan.
0: Makanya nunggu lama dulu nih baru kita makan ya.
1: Iya. Prosesnya kalau pakai anu, kalau bawang ini pakai itu di sini kan sawit ya. Sawit itu dijemur, itu jadi gimana tuh kami.
0: Buat arang bisa juga?
1: Hah?
0: Bisa buat arang juga?
1: Iya, gasan tuh anu gasan masak kami anu sawit tuh biji. Anu buah sawit itu kan dijemurnya kan. Jadi minyak cepat itu anu buat Tata. Nah, kalau di kota kan dia ada, saya sama Renda dia ada. Kalau
0: iya, dia ada.
1: Iya, menghemat banyak, hemat kayu banyak kamparan. Jadi tahan tabung apa seminggu 35.000. Bu Semiskan ini pedagang buat Tata.
0: Ah, iya.
1: Kau pedagang?
0: Iya, jualan apa Bu?
1: agak pengangguran dalam enggak.
0: Kirain betulan lo.
1: Aku semamat macam itu, macam banyak bicara.
0: Berdagang juga sih dah.
1: Ah?
0: Berdagang juga sih dah.
1: Sudah gabungan kan?
0: Berdagang sudah gabungan juga tadi.
1: Ah sudah.
0: Uh-uh.
1: Nah, berdagang pengangguran dalam enggak, ya kan? Banyak bicara ini. itu anunya tangannya itu.
0: Mm.
1: Tanya ya kalau Bu Muhammad masuk gitu kan nanti kalau udah bercanda kita di perempat ini buat datang.
0: Iya.
1: Ketawa itu curhat ya kan.
0: Di papa.
1: Asal jangan ketawa sendirian Bu Muhammad ya kan.
0: Bisanya. Pantunnya dia dah.
1: Kalau ketawa Tata itu kan, tambah semangat, apalagi namanya, si gadis rambut panjang kan, adik manis siapa namanya?

0: Sekarang
1: itu sudah
0: menghemat rokok, habis makan aja ngisap, nanti matikan lagi sebatang itu kan, matikan terus menghemat ya kan. Nah, nanti kami ini kan berdua anak sama Mbok Meng ini ya. Cuma kami kan hidup anak mahal, pemberian anak, jadi hemat kami ini. Masak 2.5 mok itu merian baru habis tuh buat tata. Pucuk pucuk ubi dibawakan karena kan kerja sedikit ya kan. Nanti anu gedang dibawakannya nangka, jadi anu hemat. Cuma yang kami dihematnya anu lampu 200 kami ini lampu.
1: Iya kan, listrik ya.
0: Iya, kami lain listrik anu token.
1: Iya token, heeh.
0: Ini kan anu kipas angin, cuma kipas angin mahal 200 anu. Padahal enggak ada kulkas kami ini. Kami hidup enggak tahu hidup ada kulkas anu metata.
1: Atau pas goreng dimatikan busuk kipas anginnya.
0: Hah?
1: Pas goreng dimatikan kipas angin.
0: Ya dimatikan memang. Tapi kipas angin siang aja, kalau ini kan panas nih, cuacanya panas, maka kamu lagi nih berapa hari enggak ada hujan metata. Ah itu kalau kami ini hemat tuh kata namanya anak yang berikan. Tapi busu misal ini anu kalau sama orang gini cepat mangga momen. Nah, aja teman-teman itu kalau kami ini hemat berata.
1: Siap, mantap.
0: Yang datang ini kami lampu. Data token.
1: Nah, ya. Itu sudah.
0: Siap ada kokas dia ada kipas angin, kadang hidup kadang kami matiin. Memang temannya aku ini kan dia dapat usaha lagi kan, pedagang, pedagang, itu aja buat tata. Rokok, anu aku ini rokok terus buat tata, tapi kan gue hemat sebungkus itu seminggu habis ngemis makan nanti pak baru ngisap. Perokok tanya aja siapa yang perokok itu begitu aja, kalau nggak hemat bungkus tahan seminggu itu sebatang itu sehari ya kan itu. Oke, buat tata rokok sebungkus itu,
1: nice.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Buat tata kalau di merokok itu anu aku dibilangi kawan tuh banci banyak buat tata
1: ini leh lebih sehat kalau di ngerokok nih busu.
0: Di merokok ya tetap sehat juga ya kan.
1: Dikurangi ya busu ya.
0: Kurangi aja iya kan.
1: Iya siap.
0: Sakit tetap masuk rumah sakit ya kan.
1: Semoga sehat selalu nih busu
0: yang gitu jombo tata.
1: Iya
0: saya sebagainya itu aja petata.
1: Siap. Ada,
0: anu token metata itu aku kemah.
1: Itu sudah.
0: Petata punya kulkas yo. Punya kulkas sekali petata 5 hari ngisi lagi 5 hari ngisi lagi 50 petata.
1: Nah itu sudah gergetan ibu sih yo.
0: Dijualan aku kulkas itu kami jual. Iya. Hitung 2.5. Jadi dahan aja ada bantuan token ini kan. Tolong kuswak menyampaikan.
1: Cepat ada voucher lagi ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Kalau PN murah anu mau tata. Kalau PN yang dekat rumahku ini sebulan paling-palingnya 50.000 mahal kadang. Kami ini aduh emang anak mah pemberian. Dahan aja kuswak menyampaikan dengan anu Pribowo. Semoga token ini diturunkan lagi ya.
1: Iya, amin. Semoga didengar juga.
0: Selamat tinggal ya.
1: Ya.
0: Itu aja mau tata ya.
1: Siap, makasih busu.
0: Baik, terima kasih juga aku merata atas banyak bercanda bukan yang merata ya.
1: Iya, Nik Papa.
0: Mohon kalau ada kesalahan.
1: Iya, saya juga.
0: Saya bagi pendengar aku mohon minta maaf aku ada menyinggung perasaan kita Bu Suwamat, aku mohon maaf. Ya itu aja tolong Bu Suwamat ya kayak perjalanannya token ini murah gitu ya. Aku enggak apa-apa. Merata iya. Ya, assalamualaikum.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu keluhannya dari Ibu Sumisran tadi ya tokennya nih. Nah ini tinggal 7 menit lagi kita sapa dulu nih Bos Wahyu ya. Halo, salam budaya.
2: Salam budaya.
1: Iya, budaya kan salam. Iya, gimana kesannya nih Busu? Hidup hemat nih.
2: Hemat. Ya. Sampai ya, Mbak ya.
1: Apa yuk? Mengurangi jajan.
2: Iya salah satunya. Sebenarnya makanan itu kan menggoda memang.
1: Betul.
2: Banyak makanan yang menggoda. Tapi yang jadi tantangannya itu pastinya menahan diri, menahan nafsu.

0: juga nih tegak puasa.
1: Iya pastinya. Mm-mm. Kan puasa kan menahan makan. Mm-mm. Nah itu jadi setiap malam itu kan pasti aja ada tuh tukang bakso, tukang martabak, sate. Nah itu kan kalau etam perbandingkan dengan makanan lain, mm-mm, itu bisa dihemat sebenarnya. Misalnya makan bakso itu ya bisa lah seminggu atau satu bulan sekali gitu. Nah satu bakso itu Bo, itu kan misalnya ada bakso yang 15 atau 10, 10 ribu ataupun 15 ribu itu bisa makan 2 hari loh Mbok. Mbok
0: kata. Bujur, kalau dibeliin lauk ya.
1: Kalau dibeliin lauk yang memang bisa tahan, aku, bahkan aku bisa tuh 10 ribu itu bisa dijadikan 3 hari bisa.
0: Wih, hemat nih busu.
1: Misalnya aku beli terong Mbok. Mm-mm. Anggaplah aku beli itu 15 ribu, itu banyak sudah tuh.
0: Mm-mm. Bisa buat hari-hari.
1: Beli terong. Iya, karena aku sorangan kan kebetulan. Nah, mm-hmm, kalau berkeluarga emang susah juga tuh.
0: Iya,
1: betul. Tapi kalau aku sorangan, ya terong itu beli segitu, ya udah makan itu aja konsisten. Mm-hmm. 3 hari cukup itu.
0: Itu sudah.
1: Satu hari ku masak satu terong ke itu. Jadi kalau diperbandingkan dengan bakso yang makannya cuma sekali mahal, kenyangnya paling
0: bentar,
1: beberapa jam mahal. Mm-hmm. Nah itu lebih baik ya dibelikan yang ngenyangkan sampai 3 hari. Itu salah satu hematku tuh di sini Bu.
0: Itu tipsnya ya.
1: Iya, jadi jarang aku beli makanan yang di luar. Juga sate kan mahal ini 10 ribu aja. Berapa mahal.
0: Itu sudah
1: nyaman pang. Tapi
0: nyaman, memang duitnya juga nyaman.
1: Lebih nyaman duitnya keluarganya, apalagi yang gajinya kecil.
0: Nah
1: jadi cita-cita tuh agak lama tercapainya kalau sudah kayak gitu tuh.
0: Bujur.
1: Banyak yang kehemat sekarang tuh, tahan mata juga kalau mau lihat media sosial. Nah, kalau lihat orang buang jualan tuh tergiur emang Bu.
0: Itu sudah.
1: Tangan tuh kadang-kadang
0: gatal ya,
1: kadang-kadang mau mencet beli sekarang gitu. Tapi
0: tahan.
1: Pikir ya apa ini nanti nih makannya kayak apa. Mm-mm. Ini jadi Bu kelas lagi itu godaan setan galan tuh.
0: Itu
1: harus setan lawan.
0: Nanti
1: kalau
0: lagi
1: kata ceramah itu kan setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Jadi itu jangan sampai tergoda, itu menyesatkan etam tuh.
0: Nah, betul itu sudah.
1: Membuat etam tuh susah di kemudian hari, jangan dituruti.
0: Ya, jangan boros ya.
1: Jadi di sini kan aku ada toka, terus ada sanyo, Bu.
0: Iya.
1: Nah, itu kan habisin listrik itu.
0: Nah, iya betul.
1: Token wifi dengan listrik di sini aku pakai kipas juga. Nah, itu yang
0: lumayan,
1: pakai
0: ya?
1: Setiap hari itu udah lumayan. Sebulan itu ya 100 ribu lah. Karena di sini kan langgarnya terlalu dipakai juga untuk paling dipakai waktu sholat malam. Iya, untuk buat tatanya sama petugas saja.
0: Ya,
1: terima kasih banyak Bu atas waktunya.
0: Makasih juga.
1: Di LBS juga cerah malamnya.
0: Itu sudah sampai sore. Okay, ya.
1: Mau sarapan.
0: Siap, selamat makan busu. Itu dah kisahnya dari busu Wahyu ya. Jadi memang utamakan kebutuhan dulu seperti Mota tadi bilang ya. Jadi kalau misalnya kita mau makan bakso, tahan. Sebenarnya 10 ribu tuh bisa dibuat beli tempe misalnya, bisa buat makan besok-besoknya lagi gitu ya. Oke deh, informasi tadi seputar tips hidup hemat mau tata kutip di laman cmbniaga.co.id ya. Selanjutnya pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan ada program selanjutnya yaitu Ode Bekesa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Mbak Tata ya di Prompat RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana pemerintah Kabupaten Paser menjalin kerjasama dengan Politeknik Pariwisata ya. Ya, Kalimantan Timur tidak hanya dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam, tapi juga memiliki potensi geografis yang unik berupa ratusan pulau yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Keberadaan pulau tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan sektor pariwisata, perikanan hingga konservasi lingkungan pesisir. Ada beberapa wilayah bahkan dikenal memiliki gugusan pulau eksotis yang menjadi destinasi wisata unggulan di Indonesia. Salah satu daerah dengan jumlah pulau terbanyak adalah Kabupaten Berau yang menempati posisi kedua dengan total 71 pulau. Wilayah ini populer melalui kawasan wisata bahari, Kepulauan Derawan yang menawarkan keindahan laut, pantai pasir putih, serta habitat penyu dan biota laut langka. Selain Berau, beberapa kabupaten dan kota lain di Kaltim juga memiliki pulau kecil yang berpotensi mendukung ekonomi maritim dan pariwisata daerah. Kondisi geografis ini menjadikan Kaltim sebagai salah satu provinsi dengan kekayaan pesisir yang cukup besar di Indonesia. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
2: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada apa-apa.

Bromo Teresa Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Ya, skronnya senak sejam terakhir ya. Di rangkaian program Samarinda Hambat nih, ada program Onda Bekesah ya. Ngoni nanti sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan Onda Bekesah hari ini edisi wisata ya, desa wisata nih di sana ya. Jadi Mbak Tata akan bahas mengenai desa wisata Sabah Budaya Baduy. Nah, kebetulan Mbak Tata juga pernah nih ke desa wisata Sabah Baduy ya. Di sini juga menarik karena etem di hanya bisa lihat kehidupan dari warga Baduy begitu ya. Tapi kalau misalnya mau masuk ke sana itu lebih ke Baduy luar, karena Baduy dalam itu jaraknya cukup jauh dan di semua orang bisa masuk ke sana ya. Dan di sana juga banyak yang bisa dilakukan. Jadi bisa melihat orang-orang yang hidup dengan apa ya, masih tradisional di sana tuh. Jadi kalau masak masih pakai kayu bakar. Di ada listrik juga. Jadi kalau malam tuh gelap gitu ya. Kemudian di sana juga banyak kayak kerajinan gitu. Ada juga alat musik khas Baduy juga, apa namanya lupa nih Mbak Tata nih. Dan bagaimana kisah selanjutnya ya dari desa wisata itu, nanti Mbak Tata bahas lagi ya. Kita mendingan dulu nih lagu Jawa satu ini, lagu Lungoku Kerjo.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

masih di desa wisata Sababaduy ya, deng sana ya. Jadi suku Baduy, kalau bahasa Sundanya itu Baduy Urang Kanekes. Jadi sering disebut dengan Baduy merupakan masyarakat adat dan sub etnis dari suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Jadi populasi mereka itu salah sekitar 26 ribu orang karena merupakan salah satu kelompok masyarakat yang nutup diri mereka dari dunia luar. Selain itu mereka juga punya keyakinan tabu untuk didokumentasikan, khususnya untuk penduduk wilayah Baduy Dalam. Baduy ini termasuk dalam suku Sunda karena mereka dianggap sebagai suku Sunda yang belum terpengaruh modernisasi atau kelompok yang hampir sepenuhnya mengasingkan diri dari dunia luar. Masyarakat Baduy ini menolak istilah wisata atau pariwisata untuk mendeskripsikan kampung-kampung mereka. Namun sejak tahun 2007, untuk mendeskripsikan wilayah mereka serta untuk menjaga kesakralan wilayah tersebut, masyarakat Baduy memperkenalkan istilah Saba Budaya Baduy yang berarti silaturahmi kebudayaan Baduy. Selain itu, pengunjung yang datang ke sana itu memang harus benar-benar siap ya, karena lokasi yang datang ini sama dengan wilayah lainnya. Karena di wilayah Baduy itu sendiri itu tidak boleh ada listrik ya, tidak boleh ada kendaraan juga nih, roda 2 ataupun roda 4, jadi hanya boleh di luar desa wisata Baduy aja. Bahkan tidak boleh menggunakan barang elektronik seperti HP, itu kalau Baduy Dalam gitu ya. Jadi kamera di wilayah Baduy Dalam sangat benar-benar membatasi pengunjung. Selain itu, pengunjung juga dituntut untuk bisa menyesuaikan diri ya dengan masyarakat sekitar untuk kalau mengikuti adat istiadat atau kebiasaan masyarakat di wilayah yang berkunjung. Jadi waktu itu pas muter ke sana itu memang beda ya. Jadi di sana itu jalan-jalannya aja di ada aspal, jadi lebih ke batu-batu gitu di sana. Jadi lebih ke batu-batu yang lumayan besar itu ada apa ya? Kalau masuk ke dalam lagi itu malah lebih ke perbukitan. Jadi benar-benar di ada aspalnya, dia lebih ke batu-batu aja begitu. Dan rumahnya juga di ada yang dari semen, di ada yang dari tembok gitulah begini ya. Jadi lebih ke apa ya? Rumah dengan anyaman bambu kah? Lebih dari bambu begitu. Jadi rumahnya semuanya gitu, hampir rata-rata sama setegak rumah panggung, tapi apa ya, pokoknya alami, dipakai semen, dipakai tembok atau segala macamnya. Jadi lebih ke dari daun atapnya, kemudian dari dinding rumahnya juga pakai anyaman aja gitu, anyaman bambu gitu di sana. Kemudian di sana kalau malam dia ada listrik, namun kalau masyarakat Baduy yang di luar itu sekarang sudah mulai melek teknologi juga. Jadi walaupun semuanya bisa baca, tapi ada juga nih bisa baca. Mereka belajar secara otodidak karena di sekolah ya. Jadi mereka itu juga sudah mulai menggunakan HP. Namun karena dia ada listrik ya di rumahnya, jadi mereka itu pergi ke bawah, keluar dari desa wisata itu untuk cari tempat atau warung-warung yang memang menyediakan listrik gitu ya, untuk digunakan oleh masyarakat Baduy. Jadi mereka numpang di situ, entah numpang atau memang sudah biasa bayar di situ ya, pokoknya ngecasnya HP ini di situ. Jadi pas balik ke rumahnya bisa tuh mainkan HP di sana. Sinyal tuh masih ada sih waktu itu, masih bagus sinyalnya. Cuman memang kalau di daerah Baduy yang di kawasannya itu memang dia ada listrik, jadi mereka itu pakai HP aja. HP-nya maksudnya ngecasnya di bawah gitu ya. Waduh, kenapa berbelit-belit nih buat Tata nih. Jadi mereka juga sudah mulai melek teknologi. Jadi kan memang banyak ya, mereka itu kerjanya ada petani, ada juga jadi pengrajin. Biasanya kalau mbok-mboknya itu lebih ke pengrajin. Jadi pengrajin manik-manik lah, bikin gelang atau bikin tas atau bikin kain yang motifnya khas Baduy banget gitu. Jadi mereka juga menjualnya itu secara online juga ada nih di sana ya. Jadi bisa tetap cari tuh di sosial media juga banyak tuh yang pakai itu ya, masyarakat Baduynya. Jadi di cuma konvensional yang biasa, tapi juga mereka sudah merambah ke dunia online begitu. Namun itu cuman hanya untuk masyarakat Baduy luar aja. Tapi kalau Baduy dalam itu memang masih menutup diri ya dari masyarakat, karena waktu itu Mbak Tata juga lihat masih pakai sendal mahat. Enggak pakai sendal malahan, malah
apa ya, jalan batis tapi nggak pakai apa-apa gitu. Jadi benar-benar pakai kaki aja kemana-mana. Dan itu mereka kuat loh. Padahal jalanan di sana tuh benar-benar apa ya, batu-batu semua dan lumayan sakit tuh kalau misalnya tidak terbiasa ya jalan ke sana tanpa alas kaki. Tapi memang warga sana sangat mencintai alam, jadi semuanya asri, semuanya apa ya, udaranya segar juga karena dia ada kendaraan yang masuk ke sana.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, masih dari kawasan M. Yamin ya, deng sana. Ini masih membahas desa Baduy ini. Jadi aktivitas dan atraksi ketika Eta mengunjungi desa Sabo Baduy ya. Ini adalah sebuah pengalaman yang diterlupakan. Jadi ada beberapa aktivitas dan atraksi yang mungkin bisa Eta nikmati ya, mun berkunjung ke sana. Jadi pertama adalah menjelajahi Kampung Baduy. Jadi berjalan kaki di sana ya, melintasi kampung-kampung Baduy, melihat rumah tradisional yang terbuat dari bambu dan ijuk seperti Mbak Tata bilang tadi ya, serta interaksi dengan masyarakat setempat yang ramah ya. Kemudian bisa melihat kerajinan tangan. Jadi keindahan kerajinan tangan khas Baduy seperti kain tenun yang ditenun dengan tangan menggunakan warna alami. Kemudian ada anyaman bambu yang rumit dan madu hutan nih yang dihasilkan oleh lebah liar. Kemudian belajar tentang tradisi. Jadi kita bisa mempelajari tradisi unik dari masyarakat Baduy. Seperti cara mereka itu bercocok tanam tanpa menggunakan pupuk kimia. Dan membuat pakaian itu dari bahan alami nih, Bu Sumbo. Dan menjaga kesehatan dengan ramuan tradisional. Kemudian wisata alamnya. Nah, jadi Moneta berjalan ke sana itu cukup jauh ya dari perkotaan, misalnya dari Tangerang ke Lebak Banten itu lumayan jauh, mau tidak salah 1 jam lebih lah gitu, dan perjalanannya juga panjang ya begitu. Jadi bisa menikmati keindahan alam Banten yang masih alami nih. Jadi bisa menjelajahi hutan, sungai, dan air terjun di sekitar wilayah Baduy. Kemudian tips berkunjung nih. Jadi sebelum Eta mengunjungi desa Sabo Budaya Baduy, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah waktu. Waktu yang terbaik untuk berkunjung adalah pada musim kemarau, ketika jalan setapak lebih mudah dilalui. Mungkin lagi musim hujan itu agak jereh ya Bu Sumbo, karena jalannya berbatu gitu. Jadi gampang licin gitu. Jadi memang harus diperhatikan dulu musimnya ya. Kemudian Eta harus hormati adat dan budaya setempat dengan berpakaian sopan dan berperilaku santun. Dan jangan membuang sampah sembarangan ya, karena di sana sangat menjaga kebersihan alam. Kemudian jangan membawa barang-barang yang dilarang ya. Kemudian gunakan jasa pemandu lokal untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang budaya Baduy. Kemudian terakhir, untuk mencapai wilayah Baduy, ini Etam harus butuh kondisi fisik yang prima karena perjalanan ke dalamnya itu ditempuh dengan pejalan kaki karena mobil motor tidak boleh masuk ya. Ya, demikianlah informasi mengenai desa wisata Sabo Baduy yang buat tata kutip dari laman jadesta.kemenpar.go.id dan masterdiskon.com. Sekaligus mengakhiri kebersamaan Etam di rangkaian program Samarinda Hambat ya, kerennya sana. Kalian Mbok Tata juga pamit undur diri ya. Nanti juga dilanjutkan oleh Mbok Nita nih di rangkaian program Samarinda Siang. Jadi terima kasih.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840.

Telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10.05 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Deng Sana, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana meninjau kesiapan revalidasi status UNESCO Global Geopark di Raja Ampat termasuk penguatan tata kelola destinasi menuju pariwisata kelas dunia. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kesiapan kawasan geopark dalam menghadapi proses revalidasi UNESCO yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Revalidasi dilakukan secara berkala untuk menilai komitmen pengelolaan kawasan, pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, hingga pengembangan pariwisata berkelanjutan. Sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia, Raja Ampat dinilai memiliki kekayaan geologi, keanekaragaman hayati laut, dan budaya yang menjadi daya tarik wisata dunia. Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku pariwisata agar status UNESCO Global Geopark tetap dipertahankan. Selain menjaga kelestarian alam, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan wisata, serta edukasi masyarakat terkait konservasi juga menjadi fokus utama dalam persiapan revalidasi tersebut. Status UNESCO Global Geopark juga diharapkan mampu memperkuat posisi Raja Ampat sebagai destinasi wisata berkelas internasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat budaya Kerandeng sana. Selamat hambat menjelang siang ya, jumpa lagi di ruang dengar kita segalanya. Ada suara Mbak Nita di sini ngawani sampai merawat pukul 13 13. Sudah enggak cepat-cepat pulang mah pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya jumpa di Jejak Budaya pagi hari ini di mana hambatnya kita akan bahas seputar suku Baduy ini Kerandeng sana. Kita akan mengenal lebih dalam seputar suku Baduy gitu ya, karena memang suku Baduy ini menjadi salah satu suku yang ada di Nusantara Indonesia kita ini. Nanti kita kenalan lebih lanjut, tapi setelah kita ditekawani dulu dengan sejenak lagu-lagu pop daerah Nusantara. Jadi tetap bersama kami di RRI Prambat Samarinda.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Lanjut ke rundown sana yo. Jadi suku Baduy ini memang terbagi jadi dua golongan, yaitu Baduy dalam dan juga Baduy luar, di mana yang paling mendasar tuh perbedaannya adalah dalam menjalankan pikukuh atau aturan adat saat pelaksanaannya. Misalnya Baduy dalam sendiri masih memegang teguh adat dan juga menjalankan aturannya dengan sebaik mungkin gak tuh ya. Tapi sebaliknya dengan Baduy luar gak itu kerana sana ini sama gak tuh ya, di mana masyarakat Baduy luar tuh udah sedikit banyaknya tuh udah terpengaruh dengan budaya luar selain Baduy gitu. Karena sana tiga misalnya di Baduy luar itu menggunakan barang-barang elektronik, terus juga ada sabun juga dipakai gitu ya. Dibolehkan enggak tuh sama si ketua adat yang disebut jaro untuk menopang aktivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu juga Baduy luar ini nerima tamu ya yang berasal dari luar Indonesia dan membolehkan juga untuk mengunjungi sampai menginap di salah satu rumah warga Baduy luar. Selain itu ya, keterbukaannya antara Baduy luar dan juga Baduy dalam yang berbeda gitu ya. Perbedaan lainnya juga terlihat dari pakaian yang dikenakan juga, di mana pakaian adat atau baju dalam keseharian Baduy dalam ini tuh terserat dalam balutan warna putih yang mendominasi. Kadang cuma bagian celananya aja gitu yang warnanya hitam ataupun biru tua gitu keren di sana. Dan warna putih sendiri tuh melambangkan kesucian dan budaya yang terpengaruh dari luar. Beda dengan Baduy luar, Baduy luar tuh memakai bajunya serba hitam keren di sana atau serba biru tua gitu saat lagi melakukan aktivitasnya. Nah, Baduy dalam sendiri juga, Baduy dalam tuh punya 3 kampung yang bertugas untuk mengakomodir kebutuhan dasar yang diperlukan segala masyarakat suku Baduy. Tugas ini sendiri dipimpin oleh Puun ya selaku ketua adat tertinggi yang dibantu juga dengan Jaro sebagai wakil sida. Nah, ada yang namanya tuh Kampung Cikesik, Cikertawana dan juga Cibeo yang menjadi tempat daripada suku Baduy dalam ini tinggal gak tuh kurang di sana. Nah, kalau misalnya tadi suku Baduy itu terbagi oleh 3 kampung gitu ya, cukup 3 kampung aja. Kalau masyarakat Baduy luar tuh tinggalnya malah di 50 kampung lainnya. Banyak ya, banyak benar tersebar gak tuh ya, yang tersebar di bukit-bukit Gunung Kendeng. Nah, untuk sebutan Baduy ini sendiri dari mana, dia akan bahas lebih lanjut ya keren dari sana. Masih panjang waktu etam, jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nah, kroon den sana, nama dari Baduy sendiri itu adalah pemberian dari peneliti Belanda yang mana melihat kemiripan masyarakat di sini dengan masyarakat Badawi atau Bedouin di Arab. Nah, kemiripan ini juga karena dahulu masyarakat di situ tuh sering pindah-pindah gak tuh kroon den sana, cari tempat yang sempurna untuk sida tinggali gitu. Tapi ada versi lain tuh yang menyebutkan selain nama Baduy ini adalah nama Sungai Cibaduy yang terletak di bagian utara desa Kanekes gitu kroon den sana. Nah, untuk mata pencaharian sida sendiri umumnya tuh berladang, bertani gitu ya, karena memang alam sida tuh subur berlimpah ruah gitu ya, jadi mempermudah suku Baduy ini sendiri dalam menghasilkan kebutuhan sehari-hari juga tuh, misalnya kopi, padi, umbi-umbian gitu ya. Jadi itu adalah komoditas yang paling sering ditanam nih oleh masyarakat suku Baduy juga. Tapi dalam praktik berladang, bertani gitu ya, suku Baduy ini keren deh sana digunakan kerbau atau sapi ya dalam mengolah lahan gitu, karena memang hewan berkaki empat selain anjing itu tuh tidak boleh masuk keran deng sana ke desa Kanekes itu karena alasannya adalah untuk menjaga kelestarian alam. Jadi memang dimakai kerbau sapi gitu ya, cuma anjing yang boleh tamak ke Baduy dalam gitu keran deng sana. Nah, untuk proses pelestarian alam ini sendiri juga berlaku saat membangun rumah, yang mana rumah sida itu terbuat dari kayu dan juga bambu. Dan hal ini juga bisa kita melihat gitu ya dari kontur tanahnya sida tuh yang masih miring dan digali memang enggak tuh, memang langsung dibangun aja gitu demi menjaga alam gitu. Jadi sida tuh benar-benar berterima kasih kepada alam, menjaga alam gitu ya, karena memang sida tuh menganggap bahwa alam ini memang sudah memberikan sida kehidupan, karena sida tuh segala hal yang sida butuhkan itu berasal dari alam enggak tuh Bu Sombo. Dan rumah-rumah di sana juga tuh dibangunnya dengan batu kali sebagai dasar fondasi, dan karena dengan fondasi itu tadilah tiang-tiang penyangga rumah nih kadang, bukan kadang ya, tapi terlihat memang di sama tinggi dengan tiang, antara satu tiang dengan tiang yang lainnya.

0: Totalnya berapa, Bu?
1: Rp5.000, Mbak.
0: Mata uang rupiah telah menjadi salah satu identitas Indonesia. Tapi tahu nggak asal nama rupiah dari mana? Secara nama, rupiah memiliki kemiripan nama dengan mata uang India, yaitu rupee. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Dilansir dari MERL 2005 dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah sendiri ternyata datang dari bahasa Hindi. Dalam bahasa itu, rupiah merujuk pada satu kata yaitu rupiah, atau dalam bahasa Sanskerta disebut rupiah. Arti kata ini sendiri mengandung makna perak yang dibentuk dan ditempa atau rod silver. Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah yang berarti perak.
2: Din, matiin mesin air tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, Mak. Nantilah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin ni kena sabun, Mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah.

0: Nusantara.
1: Ya keren deh, sana itu hak tuh seputaran suku Baduy ya, dimana sebenarnya masih panjang juga, tapi karena keterbatasan waktu etam ya Bu Sembo, jadi mungkin boleh aja sambil baca-baca di indonesiakaya.com ya, kami kutip informasi tadi seputar suku Baduy. Dan selainnya karena datang UMKM bersama dengan Mbak Nita Masih juga tentunya ya, jadi tetap bersama kami di RRD Perempat Samarinda.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Krawandeng sana, Kepala Rumah Tahanan Negara Torutan Kelas 2A Balikpapan, Agus Salim memberikan pengarahan kepada warga binaan pemasyarakatan terkait komitmen penerapan zero halinar atau bebas handphone ilegal, pungutan liar atau pungli, dan narkoba Jumat 15 Mei kemarin. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Blok B Rutan Balikpapan tersebut juga menjadi momentum untuk mengajak seluruh warga binaan bersama-sama menjaga kondusif vitas, keamanan, dan ketertiban di lingkungan rutan. Dalam kegiatan itu, Agus Salim didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, serta jajaran petugas lainnya. Seluruh warga binaan yang berada di lapangan mengikuti pengarahan dengan tertib, di mana dalam arahannya Agus Salim menegaskan bahwa komitmen zero halinar merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, serta bebas dari handphone ilegal, pungli, dan penyalahgunaan narkoba. Sida mengingatkan seluruh warga binaan agar mematuhi aturan yang berlaku selama menjalani masa pembinaan di Rutan Balikpapan. Selain itu, Agus Salim juga mengajak warga binaan untuk berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban di dalam rutan. Menurut Sida, terciptanya situasi yang kondusif tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi juga membutuhkan kesadaran serta kerjasama seluruh warga binaan. Melalui pengarahan tersebut, warga binaan diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga ketertiban sekaligus mendukung upaya pemberantasan handphone ilegal, pungli, dan narkoba di lingkungan rutan. Dengan komitmen bersama antara petugas dan warga binaan, Rutan Balikpapan terus berupaya mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan juga kondusif. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo, jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
4: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
4: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
4: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Waduh, mandi lagi.
2: Waduh,
3: aku.
2: Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren, di sini kita lanjut di teras UMKM tentunya siang hari ini keren di sana. Lanjut, kita akan membahas seputar apa di hari ini di satu jam ini. Kita akan bahas tentang Kris keren di sana. Jadi kita akan bahas seputar Kris warung dan juga kita mungkin yang warung-warungnya Bu Sombok ini belum berkris gitu ya, bisa nih dia etam berkenalan dengan Kris warung gitu ya. Dan kenapa sih penting meneh ya Kris untuk warung saat ini gitu, karena yang sana karena memang dunia etam sosial etam ini udah mulai bergeser karena yang sana dari pembayaran tunai ke pembayaran non tunai gitu ya. Kalau dulu non tunai itu cuma transfer mahal gitu ya, cuma transfer mahal tuh, wah ini tuh udah mulai pakai Kris nih, atau bahkan lebih lanjut berkenalan manfaatnya apa, terus cara bikinnya tuh gimana gitu ya untuk Kris warung ini gitu ya, supaya tentunya memudahkan dia untuk Bu Sombok galnya punya warung nggak tuh ya di siang hari ini di cuaca yang makin mendung perasaan nih Tania. Mulai ada daun-daun kelabu di atas M Yamin ini, di atas RRI ini ya keranda di sana, tapi ya ini papa supaya adem-adem sedikit dunia etam ini. Etam dia akan lanjut lagi karena di sana selatan telinga lagu yang selanjutnya ya ada dari Bugis.

semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.

0: kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Nah, kerandeng sana kris warung ini sendiri adalah penggunaan sistem kris atau Quick Response Code Indonesian Standard pada usaha warung atau UMKM untuk item penerima pembayaran digital melalui atau menggunakan kode QR ke kerandeng sana. Jadi cara bacanya yang benar dah dibenehkan juga ya, bahwa cara bacanya tuh kris bukan QRIS kerandeng sana ya. Jadi kris ini sendiri adalah standar pembayaran nasional yang memang dibuat oleh Bank Indonesia agar segala aplikasi pembayaran digital itu bisa menggunakan satu kode QR yang sama. Artinya pemilik warung tuh perlu menyediakan banyak QR code gitu ya dari aplikasi berbeda gak tuh. Dengan satu kris ini juga pelanggan bisa membayar menggunakan berbagai mode dompet digital di HP masing-masing enggak tuh kerandeng sana, atau mobile banking. Dan tentunya sistem ini tuh membuat transaksi juga jadi lebih sederhana baik untuk pelanggannya ataupun pemilik usahanya enggak tuh kerandeng sana. Kenapa kris ini penting ya untuk warung etam saat ini? Karena memang perubahan gaya hidup masyarakat ya yang membuat pembayaran digital ini semakin umum untuk digunakan, bahkan untuk transaksi kecil sekalipun enggak tuh. Kalaupun sampai bayar parkir tuh harus bekerisin dek papa tuh anak-anak muda tuh ya, karena saking di pitisnya di dompet sida gak tuh ya. Karena memang wah ini tuh pelanggan tuh seringnya datang tuh dibawa memang uang tunai, karena di sana sida tuh lebih nyaman gunakan HP aja gitu ya untuk membayar, karena memang lebih cepat juga, praktis juga, dia harus bawa-bawa dompet gak tuh ya. Nah, menurutnya warungnya tuh belum menyediakan pembayaran kris, nah biasanya pelanggan tuh akan milih tempat lain yang ada krisnya nih, gak tuh. Ini termasuk Nita juga pengalaman pribadi kerandeng sana. Ke warung tuh nyari yang ada krisnya. Ada krisnya nih, mundi ada krisnya kami pergi cari warung lain. Karena memang waktu itu gak bawa duit kah? Atau gimana kah? Lagi gak cepat gitu ya, gak bawa uang, gak itu. Jadi ya nyarinya yang ada krisnya supaya nyaman, gak itu kerandeng sana. Jadi tentunya kris ini bukan cuma tren kris aja gitu ya. Apalagi bagi usaha-usaha gak tuh ya, pengusaha gak tuh, untuk warung-warung UMKM gak tuh ya. Karena memang krisnya bukan cuma tentang tren mahal gitu, tapi memang sudah jadi bagian juga nih dari strategi supaya usaha itu tetap relevan dan juga kompetitif di era wayah ini kerandeng sana.

0: teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Nah, Grandex sana manfaat kris nih untuk warung dan UMKM tentunya. Yang pertama bisa menerima pembayaran non tunai, jadi lebih mudah jual gitu ya. Cukup scan, masukkan PIN, dan pembayarannya selesai gitu. Jadi lebih praktis dan jangan dia harus pusing cari kembalian enggak tuh Grandex sana. Baru habis itu juga bisa mengurangi resiko uang palsu karena dilakukannya secara digital, jadi tentu tidak perlu khawatir ya sebagai pemilik warung, karena kan kadang tuh ada aja oknum-oknum nakal tuh yang akhirnya memakai uang palsu untuk dipakai transaksi jual beli gitu, atau salah hitung kembalian jual gitu. Ini menghindarkan resiko-resiko dari uang tunai itu sendiri gitu keren di sana. Dan karena memang segala pembayaran itu langsung tercatat otomatis di sistem. Selanjutnya juga proses transaksinya lebih cepat juga karena karena misalnya lagi rame-rame benih ya mun eta makai uang gitu ya itu biasa atau tunai gitu biasanya tuh makan waktu gitu karena di sana karena harus hitung dulu terus nyiapkan dulu kembaliannya gitu. Nah, kris tuh bisa cepat gitu karena cukup scan bayar scan bayar scan bayar gitu. Terus juga pencatatan keuangan itu lebih rapi juga karena sudah tercatat secara digital. Selanjutnya juga bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan di mana warungnya jadi terlihat lebih modern dan juga profesional di mata pelanggan Etam enggak tuh keren di sana. Jadi tege meyakinkan enggak itu. Nah, untuk membuat kris warung sendiri tuh kadang tuh banyak yang di mau molah tuh karena ribet gitu kena di sana ya, dan juga membutuhkan biaya pore gitu biayanya. Tapi padahal sebenarnya ndik gitu ya bisa yang praktis-praktis cepat gitu bisa eta siapkan dulu dokumen usahanya, misalnya KTP pemilik usaha, nomor HP aktif, data usaha, rekening bank atau saldo merchant. Nah, untuk usaha mikro itu biasanya malah umumnya syaratnya itu lebih sederhana lagi karena di sana. Nah, setelah Atom siapkan dokumen tadi, Atom bisa daftar melalui penyedia kris resmi. Biasanya pendaftaran kris ini bisa dilakukan melalui bank, penyedia jasa pembayaran, payment gateway, platform digital resmi. Nah, bisa di situ ya. Bisa minimal Atom ke bank aja lah ya, malah di bank atau kena di sana. Tentunya Atom harus milih juga penyedia krisnya yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia yo. Jangan yang asal-asalan. Dan selanjutnya aja setelah Etam daftar gitu ya, Etam bisa menunggu proses verifikasi di mana pihak penyedia akan melakukan proses verifikasi usaha. Dan misalnya disetujui, tentunya merchant akan mendapatkan kode kris yang siap digunakan. Mudah dapat kode krisnya gitu ya, cetak deh, dicetak baru ditempatkan di area kasir atau lokasi yang mudah dilihat oleh pelanggan keranda sana. Dan dia pastikan dia nih QR code Etam mudah dipindah ya supaya transaksinya berjalan dengan lancar. Nah, ada juga biasanya dana krisnya ini akan masuk ke rekening bank merchantnya, saldo akun usaha atau dashboard pembayaran digital. Tergantung Etam menggunakan penyedia layanan mana gerandeng sana ya. Dimana waktu pencairan dia tergantung penyedia layanan juga yang Etam gunakan gitu ya. Tentunya kan pencairan cepat tuh ini ya berpengaruh juga ya terkait modal usaha Etam harian gak tuh. Jadi Etam benar-benar pastikan dulu ke tadi penyedia layanan krisnya gitu. Dan juga biasanya ada juga yang pada misalnya jangan di mau pakai kris karena nanti dia kena pajak kayak gitu. Dan ini juga pertanyaan yang paling sering muncul di kalangan UMKM ya keren di sana, karena memang sebenarnya kris ini tidak otomatis dikenakan pajak tambahan hanya karena digunakan sebagai metode pembayaran keren di sana. Nah, yang berlaku dalam sistem kris biasanya adalah biaya MDR atau Merchant Discount Rate, yaitu biaya layanan transaksi digital. Nah, besaran MDR ini sendiri sudah diatur juga oleh Bank Indonesia berdasarkan kategori usaha, di mana untuk usaha mikro bahkan terdapat kebijakan MDR 0% pada nominal tertentu sehingga membantu pelaku usaha UMKM itu sendiri. Jadi di molah pembuat dia malah yang punya warung gitu ya, di saat menggunakan kris tuh langsung terkena pajak tambahan gitu ndi ya. Nah, ini informasi seputar kris kerandeng sana, di mana informasinya kami kutip dari laman website otodigital.id. Menjadi akhir kebersamaan kita dalam Taras UMKM, selainnya akan ada musik dan informasi siang hari ini ngawani kita segalanya. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habratan pukul 12.01 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana Kasat Narets Kasatres Narkoba Polres Kutai Kartanegara AKP Yohanes Bonar Adi Guna dikabarkan ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim atas dugaan keterlibatan dalam kasus narkoba. Penangkapan tersebut menambah daftar kasus oknum aparat penegak hukum yang terseret perkara narkotika di wilayah Kalimantan Timur setelah sebelumnya Kasat Narkoba Polres Kutai Barat AKP Deki Jonathan Sasiang juga diamankan dalam kasus serupa. Berdasarkan informasi yang dihimpun, AKP Yohanes Bonar Adi Guna diamankan pada awal Mei 2026 dan kini telah ditahan di rumah tahanan Polda Kaltim sejak 2 Mei 2026. Saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto, Sida membenarkan adanya penangkapan terhadap AKP Yohanes Bonar Adi Guna. Hingga kini Polda Kaltim masih melakukan pendalaman terkait dugaan keterlibatan AKP Yohanes Bonar Adi Guna dalam jaringan narkotika tersebut. Sementara itu belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian mengenai barang bukti maupun kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam kasus ini. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Aku senang nih bermain bersama.
1: Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
2: tidak boleh.
1: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
2: tolong.
1: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Ya kerondeng sana, eta makan dikawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara sembari menantikan kebersamaan kita mengempati azan zuhur yang hari ini akan berkumandang pukul 12:11 waktu Indonesia Tengah. Jadi tentunya tetap bersama kami ya, tidak berlama-lama, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
4: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya

Keren yang senang datang mendengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya, keranding sana. Di cuaca yang masih berawan ini, keranding sana di weekend ini tidak terasa weekend keberapa ini ya? Weekend ketiga di bulan Mei ya, sahabat budaya. Dan juga tentunya di kawasan M. Yamin ini masih terpantau ramai lancar ya untuk aktivitas arus lalu lintas juga gitu ya, di mana ini apa namanya? Karena mengingat juga kan ini long weekend ya bagi sebagian orang gitu ya. Ada juga yang di long weekend gitu ya. Ada yang hari ini terpaksa turun di hari kejepit, tetap semangat bersembah ya. Karena memang ada yang tegak di Tenggarong tuh, setahu saya ada anak-anak sekolah gitu ya. Sida tuh hari ini tetap masuk keranda di sana dan mungkin di sini juga di Samarinda gitu ya. Dimana memang hari kejepit ini bikin malas gitu ya untuk kita beraktivitas seperti sekolah dan lain-lain. Tapi ya nggak apa-apa, tetap semangat ya, karena ini udah siang, pas udah pulang juga gitu, pas terlewati juga kita menikmati weekend kita hari ini ya, di cuaca yang masih berawan dan tidak panas ini, enak beneh ya. Lanjut rendeng sana, lanjut etam ke informasi pertamanya, di mana misi-misi NASA berhasil melacak fenomena semburan radio dari matahari yang memecahkan rekor durasi. Ini awalnya tuh para ilmuwan tuh menemukan hal-hal aneh saat pertama kali mengamati semburan ini pada Agustus 2025 lalu. Tapi fenomena ini tuh terus berlangsung ya, jauh lebih lawas daripada biasanya, di mana umumnya semburan radio matahari jenis ini tuh hanya bertahan beberapa jam hingga beberapa hari. Tapi dalam peristiwa kali ini tuh semburan bertipe 4 ini berlangsung selama 19 hari dan melampaui rekor sebelumnya yang hanya mencapai 5 hari, Bu Sembo. Di mana semburan radio tipe 4 ini diketahui berasal dari kumpulan elektron yang terperangkap dalam medan magnet matahari. Tapi meskipun gelombang radio yang dihasilkan ini berbahaya secara langsung, tapi lingkungan magnetik yang sama dapat memicu aktivitas matahari. Aktivitas ini juga berpotensi mengirim partikel berbahaya nih ke arah bumi. Jadi tidak hanya itu juga, fenomena ini juga bisa mengganggu satelit ataupun wahana antariksa. Dan juga untuk menganalisis fenomena ini juga nih, para peneliti itu menggabungkan data dari berbagai misi-misi SIDA gitu ya, dan masing-masing wahana itu akhirnya mengamati nih semburan ini selama beberapa hari. Durasi ini juga seiring rotasi matahari yang membawa sumber fenomena itu ke jangkauan instrumen mereka. Para ilmuwan juga akhirnya berhasil melacak sumber semburan ke struktur magnetik besar di atmosfer matahari yang dikenal sebagai helmet streamer. Sida menduga tiga letusan besar berupa coronal mass ejections di wilayah yang sama menjadi pemicu utama durasi panjang fenomena ini. Nah, tentunya semoga tidak ada efek buruk ya dari fenomena semburan radio ini. Mending radio perempat aja, Ondi. Informasi ini kami kutip dari laman website rri.co.id.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replik

0: juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Kerondian sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nah, trending sana itu melanjut ke informasi selanjutnya ya. Ini datang dari kesehatan ya, di mana kita akan bahas tentang vertigo trending sana. Jadi penyebab vertigo itu umumnya berkaitan dengan gangguan pada telinga bagian dalam atau otak. Vertigo ini sendiri memang kondisi yang membuat penderitanya itu mengalami pusing hingga merasa dirinya atau sekelilingnya tuh berputar-putar gak tuh keren yang sana. Dimana seseorang yang terserang vertigo ditandai dengan sensasi berputar baik pada diri seorang ataupun lingkungan sekitarnya gitu. Kondisi ini tuh kalau muncul secara tiba-tiba dan membuat penderitanya kehilangan keseimbangan, jadinya sulit untuk berdiri ataupun berjalan. Vertigo ini kalau nyerang siapa aja ya, bisa mbak ya, tapi besar resiko pada sejumlah kondisi gitu. Dimana kondisi ini juga tuh tege, misalnya berusia di atas 50 tahun, berjenis kelamin perempuan biasanya, terus dia ada mengalami cedera, mengalami gangguan pada telinga atau sistem keseimbangan, dan pernah mengalami vertigo sebelumnya. Itu jadinya punya riwayat juga gitu ya, riwayat vertigo di dalam keluarganya juga gitu, bisa beresiko juga, dan juga stres berat atau kurang istirahat kerendeng sana. Penyebab lainnya juga masih ada tegi, misalnya mengonsumsi obat-obat tertentu, tegi antidepresan atau antipsikotik itu, yang kemudian mengonsumsi minuman beralkohol. Jadi bagi penderita vertigo ini tentunya dihimbau ya untuk menghindari aktivitas yang beresiko menyebabkan cedera, misalnya aja tegi mengemudi, mengoperasikan alat berat ataupun berolahraga yang berat-berat. Nah, di mana tujuan bahkan atlet-atlet tegi itu tuh bisa juga nih kerendeng sana mengalami vertigo, dan juga itu tuh karena memang vertigo ini kalau diprediksi akibat anunya yo, karena awalnya tuh baik tapi tiba-tiba beberapa menit kemudian etam tuh kondisi tubuhnya tuh jadi tidak nyaman, gak tau kerendeng sana akhirnya kumat vertigonya itu. Ya, informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren ya sana, sampai di sini dulu kebersamaan kita di musik dan informasi yang hari ini. Selain ini akan ada mitos fakta, masih dengan Bonita aja tentunya ya. Jadi tetap bersama kami di RRI Prambat Samarinda.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana momen long weekend atau libur panjang di Kota Balikpapan dimanfaatkan banyak warga untuk berwisata bersama keluarga dengan cara memilih staycation di hotel yang memiliki fasilitas lengkap, terutama kolam renang dan area bermain anak. Hal ini dipaparkan oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Balikpapan, Sugianto. Sida mengatakan tren wisata keluarga saat ini membuat hotel dengan fasilitas rekreasi lebih diminati dibanding penginapan biasa. Menurut Sida, wisatawan yang menghabiskan long weekend di Balikpapan umumnya mencari tempat menginap yang menyediakan playground, kolam renang, hingga fasilitas makan malam keluarga dalam satu lokasi. Sugianto juga menjelaskan tren staycation tersebut juga terjadi di sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur, namun warga Balikpapan sendiri masih banyak yang memilih bepergian ke luar daerah saat long weekend. Sida mencontohkan kondisi di Yogyakarta yang selalu dipadati wisatawan ketika musim liburan panjang, bahkan tingkat hunian hotel di daerah tersebut bisa mencapai 100%. Kalau di Yogyakarta itu sampai macet saat libur panjang dan hotel-hotel rata-rata penuh. Sementara di Balikpapan, pasar wisatawan hotel masih didominasi pengunjung dari daerah sekitar seperti Kota Samarinda, Penajam, Tenggarong, hingga Grogot Kabupaten Pasir. Berbeda dengan destinasi wisata seperti Denpasar dan kawasan wisata Bali lainnya, wisatawan di Pulau Dewata disebut lebih banyak memilih villa pribadi dibanding dengan hotel. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ini Budi,
2: ini Budi,
1: ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi,
1: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Coba lihat di kanak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
5: Duh me, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
4: Ndak zaman now kah, ndak zaman baheula kah, ndak zaman batu kah, namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas sawak muntegak tuh yoh.
5: Yandi hanya me, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
0: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren disana, lanjut di mitos fakta siang hari ini di cuaca yang masih berawan ya, sedap. Dimana kita akan membahas seputar mitos makan telur muda itu bikin subur atau mandul. Nah, telur muda ini adalah disebut juga dengan uritan, dimana uritan ini sendiri adalah bakal telur ayam yang belum sempurna dan belum memiliki cangkang, dan bagian ini biasanya ditemukan di dalam rongga perut ayam betina yang sudah dipotong. Uritan umumnya memiliki tekstur kenyal dan sering diolah menjadi berbagai hidangan, terutama dalam masakan tradisional kerandeng sana. Dan memang dalam dunia kuliner juga uritan ini dihargai karena rasanya tuh unik dan juga teksturnya tuh unik gitulah ya. Tapi ternyata dibalik kenyamanan itu gitu ya, muncul nih berbagai spekulasi dan juga mitos mengenai dampak kesehatannya, khususnya terkait sistem reproduksi dan kesuburan bagi wanita. Nah, telur muda atau uritan ini tuh pernah lihat nih, bagaimana bentuknya ya? Dia tuh makan kenalan dengan mitos-mitos seputar telur muda ya, dan juga faktanya ya, keren dari sana. Jadi tetap bersama kami di Hari Perempat Samarinda.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
3: Kenalki niki yang kula teke kerja teng bank, kula nyuwun restu insyaallah sasi ngarep kula sampun omah.
4: Yo Le, tak restoni.

0: Ya, crowning senang lanjut. Kita akan bahas tentang mitos seputar telur muda dan kesuburan. Jadi mitos mengenai uritan yang bisa mempengaruhi kesuburan ini jadi salah satu yang paling sering didengar di sana. Jadi sebagian masyarakat itu percaya, mohon misalnya mengonsumsi uritan bisa menyebabkan wanita itu sulit hamil atau bahkan sebaliknya meningkatkan kesuburan. Nah, mitos telur muda bikin susah hamil. Jadi beberapa kepercayaan lokal ini menyebutkan misalnya makan uritan ini bisa menghambat kehamilan. Anggapan ini tuh seringkali dikaitkan dengan makna simbolis atau pamali. Selanjutnya juga mitos lagi satunya yang berkebalikan, yaitu mitos telur muda ini bikin subur. Jadi ada juga yang meyakini bahwa konsumsi uritan ini bisa meningkatkan kesuburan atau mempercepat kehamilan. Mitos ini kayaknya karena berakar dari keinginan untuk mencari solusi alami ya dalam mengatasi masalah kesuburan. Nah, sementara dari perspektif medis ya, sebenarnya memang tidak ada bukti ilmiah yang mendukung kedua klaim ini, kerandeng sana. Jadi kesuburan seseorang itu tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor kompleks. Misalnya aja kayak kondisi hormon, kesehatan organ reproduksi, gaya hidup, sampai ke genetik. Jadi dia ada komponen dalam uritan yang secara spesifik ini terbukti bisa mempengaruhi proses ovulasi atau implantasi embrio.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Widih, jadi inget Daniel, gimana si Dul? Deket Jainab, deket Sarah juga. Dapat restu dari babi kagak ya?

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
6: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena di sana fakta gizi dan resiko kesehatan telur muda ini sendiri, walaupun mitosnya memang seputar kesuburan itu tidak terbukti ya, tapi ada fakta gizi dan potensi resiko kesehatan dari mengonsumsi telur muda yang perlu kita perhatikan. Nah, tapi ternyata memang uritan ini juga mengandung beberapa nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh etam nih sahabat budaya. Dimana kandungan nutrisinya, telur muda ini mengandung protein, vitamin, dan mineral esensial. Dimana protein ini penting untuk membangun dan juga memperbaiki jaringan tubuh. Sedangkan vitamin dan mineral berperan dalam berbagai fungsi metabolisme. Nah, selanjutnya juga ada faktanya ya, bahwa perlu dicatat juga misalnya uritan ini cenderung tinggi kolesterol dan lemak jenuh. Konsumsi berlebihan juga bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah, di mana peningkatan kolesterol LDL ini juga merupakan faktor resiko untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi, meskipun memiliki kandungan gizi, tapi potensi resiko dari tingginya kolesterol dan lemak di uritan ini memang harus jadi pertimbangan utama juga. Dan juga mengonsumsi yang tidak terkontrol ini tentunya bisa berdampak negatif pada kesehatan kardiovaskular.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Dendeng sana, dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriat, waktunya Etam jang, dang, dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.

ya kerandeng sana itu melanjut lagi ya, masih bahas tentang uritan ini ya, dimana fakta-fakta yang sebelumnya kita bahas gitu. Jadi telur muda ini boleh dikonsumsi tapi dengan beberapa catatan penting, dimana yang pertama itu bisa kita mengonsumsinya secukupnya, dimana kita membatasi ya supaya menghindarkan jua dari asupan kolesterol dan lemak jenuh yang berlebihan. Nah, jadi bagi yang punya riwayat kolesterol tinggi atau masalah jantung juga bisa konsultasi dulu dengan dokter atau ahli gizi ya. Dan juga pastikan kebersihan dan pemasakan yang sempurna. Karena uritan ini berasal dari dalam organ hewan gitu ya. Jadi penting untuk memastikan kebersihannya sebelum diolah. Cuci bersih dulu uritannya dengan air mengalir, baru kita masak uritan itu sampai matang sempurna untuk membunuh bakteri atau mikroorganisme berbahaya. Dan yang terakhir bisa juga untuk memperhatikan cara pengolahannya. Hindari metode memasak yang menambahkan banyak lemak, kayak digoreng dengan minyak berlebihan gitu ya. Jadi pilih cara masaknya yang lebih sehat, bisa dikukus, bisa direbus gitu, atau ditumis dengan sedikit minyak saja. Dan juga intinya uritan ini karena di sana memang ada mitosnya yang mempengaruhi kesuburan itu ternyata tidak memiliki dasar medis yang kuat ya, karena memang fokus utamanya seharusnya ini terletaknya pada gizi, fakta gizi dan kesehatan gitu ya. Karena uritan ini memang ada proteinnya tapi lebih tinggi akan kolesterol dan lemak. Jadi hindari untuk mengonsumsi berlebihan karena di sana untuk tidak menimbulkan efek samping yang berkelanjutan ya. Dimana informasi ini kami kutip dari laman website halodoc.com. Menjadi akhir kebersamaan kita di mitos fakta siang hari ini. Setelah ini akan ada satu jam terakhir dengan Mbak Nita tentunya di musik dan info siang lagi dengan Mbak Nita di sorangan ya. Ada kawan yang akan dia ya. Tetap bersama kami di area di Perempat Samarinda.

0: Seperempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Keruan Deng Sana, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus mendorong perkembangan cabang olahraga baru melalui turnamen pickleball perdana yang digelar di Stadion Aji Imbut. Kejuaraan bertajuk Aji Imbut Pickleball Turnamen tahun 2026 ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga wadah pembinaan atlet muda di daerah. Pemerintah daerah menilai olahraga pickleball memiliki potensi besar untuk berkembang karena bisa dimainkan berbagai kalangan usia. Melalui turnamen ini, para peserta dari berbagai klub di Kukar mendapat kesempatan menunjukkan kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Pemkab Kukar berharap kejuaraan seperti ini bisa menjadi agenda rutin sehingga mampu melahirkan bibit atlet potensial yang nantinya dapat bersaing di tingkat provinsi hingga nasional. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam lainnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren yang senantem, lanjut lagi di musik dan info siang hari ini. Seperti biasa minggu kemai ya, ada suara di seberang sana.
1: Iya, kenapa dia ada suaranya, ada kan?
0: Ada.
1: Ya Allah, suaranya halus bener.
0: Di sini pore
1: di sini.
0: Di situ mah berarti.
1: Oh iya, berarti aduh, ganti sudah kalau begitu. Iya, yang ini dah. Yang ini apa namanya nih?
0: Apa itu? Apa earphone?
1: Kupingnya nih, kedengaran kupingnya.
0: Earphone ada?
1: Oh iya bener, ada memang kan? Berbeda ya, Mbak. Ya sudah, ya,
0: mentega itu. Iya, apa Mbak Pol?
1: Sehat leh. Tega apa kita nih jua?
0: Sehat leh. Template.
1: Alhamdulillah, tapi tegaknya yang disehat nih cuaca kita, Pang.
0: Iya, dari hambat ya, tidak panas-panas saya rasa. Ada sempat
1: ada, Mbok, panas Mbok, di luar nih Mbok.
0: Iya, tapi tidak langat mataharinya maksudnya,
1: berawan.
0: Iya, dari bener. Hambat, Alhamdulillah. Di dalam sini sih sejuk-sejuk aja dari tadi.
1: Iya Mbok, ini setega itu, bubuhannya dia marah nih.
0: Iya, siap.
1: Iya.
0: Tadi kita kesini tegak apa tuh, arus lalu lintas yang kita lewati
1: biasa mahaleh, ndi ada yang macet-macet, ndi jua yang lancar beneh biasa aja.
0: Biasa
1: mungkin orang-orang jua ndi tapi keluar ya Mbok yo, karena kan libur ya. Libur jua.
0: Kita pulang weekend ya. Iya. Benar-benar dari Kamis ya, orang-orang luar biasa.
1: Orang-orang ya, kita ndi lah, kita di sini aja.
0: Tapi libur juga.
1: Libur apa?
0: Ndaknya.
1: Tapi ndi kawa. Disecerat Mbok, disecerat.
0: Iya, siap.
1: Kita begawi aja ya.
0: Iya, dengan suka cita ngawan ibu sembok galanya yo.
1: Yeay.
0: Efek benar tagihnya.
1: Pencitraan ini namanya.
0: Iya, pencitraan.
1: Astaga, jangan diikutin ya keranen sana. Siang ini kita ngawani dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara dan juga beragam informasi ya, dengan cuaca di kawasan M. Yamin terpantau sih lumayan mendung ya, walaupun hawanya masih hap ya Mbok ya, masih apa ya panas gitu hap, ya. Panas tau Mbok, coba yeah. Keluar Mbok, sumat aja Mbok.
0: Inilah dia aja.
1: Nih, nyaman di sini ya.
0: Jam 3 aja tuh. Siapa tahu udah dingin.
1: Tegaknya men merian nih hujan Pang.
0: Iya biasanya kan. Nah dia dulu ha, saya tunggu saya pulang dulu ya Allah.
1: Iya.
0: Bisa ngelobi ya.
1: Amin. Lobi dulu Mbok ya.
0: Iya,
1: dan lalu lintas juga terpantau lancar ya Mbok.
0: Iya, lumayan ramai ya. Tapi
1: iya,
0: ini sampai macet.
1: Iya, tegaknya orang-orang ramainya di ini sih, apa namanya, swalayan,
0: iya,
1: tempat berbelanja. Wow, seru sekali.
0: Ngadem gitu siang-siang sama keluarga gitu ya, enak.
1: Iya, enak memang Mbok, apalagi mau ada pitisnya.
0: Iya, bener. Soalnya ini udah mulai akhir bulan ya.
1: Itu dia maksudnya, mulai menipis ya Mbok ya.
0: Apalagi kan dia long weekendnya di akhir bulan juga.
1: Wah, iya lagi, Masya Allah, semangat
0: ya,
1: dompet.
0: Iya, itu sudah ya, dipapelah.
1: Ya sudah Mbok, nanti kita kasih informasi lainnya lah ya. Kita mau kasih lagu mana nih Mbok?
0: Ada dari Kalbar nih dengan Tajok Dayak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store. Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, apa nih?
1: Apa nih?
0: Aduh, balik lagi ya kita ya keranen sana. Siang ini ya itulah, kayak itulah ya. Nyamannya apa lagi kerang, Mbak ya?
1: Siang-siang kayak gini. Tidak tahu ya,
0: banyak
1: ya, apalagi weekend ini ya.
0: Iya, apalagi banyak orang beristirahat aja pang tegaknya ya. Dan
1: ngomong tentang sana ini lagi ngaitam yang ditahu cara apa.
0: Sebenarnya dari tadi kita di belakang ini sibuk mau cari makan ya, Mbak ya.
1: Iya, betul. Kenapa itu jadi problematika perempuan juga sih?
0: Iya,
1: kayak
0: iya.
1: Kenapa Bu Mbok-mbok nih jereh benih menentukan enggak makan apa?
0: Karena dari tadi sudah 27 menit kita ndak dapat menunya.
1: Benih.
0: Nah, itu enggak
1: makan ini, enggak makan itu. Makan itu.
0: Ndi deh. Tegaknya yang itu, tegaknya ini, tegaknya itu, enggak yang ini itu.
1: Iya. Apakah busu-busu tegak itu juga?
0: Sepertinya tidak ya, Mbok.
1: Sepertinya tidak. Tegaknya sudah. Oh iya dah, nasi campur selesai.
0: Iya, atau ndi nasi padang dah selesai, ya, selesai. Gitu ya.
1: Iya, kita
0: nasi padang. Mikir lagi.
1: Tegaknya kembali dah makan deh.
0: Iya,
1: lagi.
0: Padahal kenyangnya sudah hilang lewat.
1: Iya, jerah ya Allah. Ya
0: aduh, Tuhan. Aduh, saya pusing benar nih Mbok mikirkan makan apa jadinya nih.
1: Jadi ya tam nelingkol. Sembari menantikan kami dah menentukan makan apa ya Mbok ya. Dikawali dengan sing nawang dari Jawa nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum, kami sampaikan mengucap syukur.
2: Tarsul adalah seni bertutur dan bercerita yang merupakan bagian dari seni vokal. Kisah yang sering diceritakan biasanya adalah cerita rakyat, cerita kepahlawanan, cerita sejarah, cerita pendidikan moral, dan etika. Tarsul merupakan kesenian yang masih sangat digemari oleh masyarakat suku Kutai. Dan sampai saat ini, regenerasi dan eksistensi kesenian Tarsul masih tetap berlanjut. Kesenian Tarsul boleh dimainkan baik anak-anak, dewasa, maupun orang tua, laki-laki maupun perempuan. Tarsul yang ada pada masyarakat suku Kutai umumnya diiringi dengan alunan musik tingkilan atau gambus. Terkadang pula tanpa diiringi oleh musik yang hanya mengandalkan vokal penyaji Tarsul.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iya, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini, eh.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John Picknight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
4: Pinjaman online ilegal, Pak.
3: Alamat?
4: Enggak jelas, Pak.
3: Situs resmi atau aplikasi mobile?
4: Enggak ada juga, Pak.
3: Terdaftar di OJK?
4: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
3: Kok malah bangga kamu?
4: Maaf, Pak.
3: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
4: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
3: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
4: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak, yang mengakhiri hidup juga banyak.
5: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
6: Masih di perempatan dari Samarinda. Karena dari sana kita dah kembali dengan informasi menu makan.
7: Yeay, apa itu?
6: Akhirnya kita memilih makanan ya.
7: Yang pesan.
6: Yang apa ya, Mbok, namanya ya? Makanan bukan makanan Indonesia ternyata ya. Bukan nasi campur, bukan nasi Padang.
7: Nasi
6: apa nih, Jepang ya? Ada yang Jepang, ada yang Italia, ya. Tiga itu.
7: Ngeri bener ya, Tam nih.
6: Ih, memang.
7: Udah ke Australia tadi ya, Tam ya, berjalan.
6: Iya, Kembo, Australia, Kembo. Kayaknya lain, Bang.
7: Kayaknya ya.
6: Aduh, hai. Iya, sudah sambil menunggu makanan kita datang ya. Kita punya beberapa informasi juga ya, keren dan sana. Di siang ini ya, Mbok, mungkin karena cuaca nih langat ya, orang-orang pada liburan, istirahat dan sepi ya. Di perumahan Arisco ya, di sambutan sana, dari rekaman CCTV ada terpantau dua orang manusia yang mau mengambil besi, Mbok.
7: Oh
6: iya, jadi sudah ada niatan terselubung ini ya, mengambil besi di Arisco. Dan sebenarnya si Dani udah ini, Mbok, apa namanya,
7: sudah
6: mengambil besinya nih, besi tukang tega itu, Mbok, apa yang orang ndak bayi rumah tuh yang apa ya namanya yo?
7: Tegi, iya tahu, tapi
6: nah,
7: tahu itu namanya itu.
6: Nah itu kan, ya begitulah, apa namanya, lupa. Nah itu dua, kan dia sepasang tuh, Mbok. Dua biji itu, dua di buting tuh diambil. Baru satunya lagi apa yang dia lain tuh dia tahu.
7: Andang tegi itu.
6: Nah sudah diangkat ya dia atas motor, kalau baru tuh sandung, kasihan memang.
7: Kau. Saya nonton videonya nih.
6: Nah sakit memang tuh, Mbok, yo.
7: Nah, itu sudah.
6: Jelas benih terekam CCTV. Yang sebutingnya tegugur. Satunya lagi tersandung. Ya Allah, astagfirullahaladzim.
7: Ya, segi apa ya, enggak kasihan tapi sudah salah gitu ya.
6: Iya, lucu aja melihatnya Mbak Yot. Tapi dari video nah, iya itu sudah bawa motor, tapi dari video ini kita juga belajar ya, kurang dari sana. Amunnya apa di perumahan kita sepi, di gang kita lagi sepi siang tuh ya, barang-barang berharga baiknya disimpan lah ya atau diikat lah ya biar di jalan itu.
7: Karena kan itu tahu ya orang sekarang tuh kadang di berniat gitu ya sebenarnya. Di berniat enggak ngalah tuh, tapi karena ada kesempatan oh jadi terobos.
6: Iya benar, kadang ada aja tuh tiupan-tiupan yang dibaik.
7: Tiupan-tiupan.
6: Iya benar, karena
7: bisian-bisian dibaik.
6: Iya, karena kan mungkin faktor ekonomi juga Mbok yo. Betul. Akhir-akhir ini yang indis masya Allah sekali. Ya. Yes. Indis ekonomi kata kanaan Gen Z ya, ya kita nih Mbok. Iya itulah makanya membuat pikiran-pikiran aneh itu datang lah ya.
7: Jadinya enggak yang instan mahal.
6: Nah, gitu, itu hak dia.
7: Tapi yang saya heran tuh udah motor tuh halus ya, ngalaknya itu pore. Nah, itu kan nih boleh jus serakah sesuaikan aja. Iya.
6: Itu sudah Mbok.
7: Kan seorang.
6: Iya, makanya tiganya pikir sudah nih nanggung.
7: Iya,
6: ya. Sekalian ada ala dua, tiga-tiga.
7: Sudah ya Allah.
6: Ya Allah, sekalinya ketangkap jelas ya lewat CCTV. Dan itu ya, karena dari sana tamu segalanya harus tetap hati-hati. Bener. Ya. Baik itu yang berempu bendanya kah, atau orang yang di jalan. Bener. Itu harus waspada sih Mbok sebenarnya ya. Takutnya dikira, oh tetangga aja, sekalinya bukan.
7: Itu dia meningkatkan kepedulian teman terhadap nah, sekitar.
6: Gitu. Iya, cocok sudah tuh Mbok, bener.
7: Itu hak infonya, tamu lihatnya nih sama-sama dari Instagramnya kabar sama Rina Skor Official ya bersama ya. Dan dah nih terasa dah pukul 14.49 Mbak Put.
6: Iyalah.
7: Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya bersama Mbak ya. Ini selalu baik.
6: Iya sudah
7: kita, ya.
6: Itu dah.
7: Karena kan Etam habis nih makan dulu.
6: Oh iya benar.
7: Info benar aja bersama Mbak.
6: Iya
7: aja.
6: Itu sudah.
7: Iya tuh habis nih akan ada Mbak Putri dengan juga Mbak Ira yang ngawani kita segalanya di sore hari ini. Mbak Nita sampai di sini dulu kebersamaan dengan saya ya tentunya.
6: Makasih ya Mbak Nita.
7: Iya, makasih juga ya. Jangan lupa bahagia. Pokoknya semoga kamu selalu dalam kondisi yang baik dan juga selalu dikelilingi dengan orang-orang yang baik. Dah, pokoknya. Amin ya rabbal alamin.
6: Amin.
7: Assalamualaikum.
6: Dadah, Mbak.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan sana Kementerian Pariwisata mengajak masyarakat menikmati wisata domestik selama libur sekolah tahun 2026. Ajakan itu disampaikan melalui Bangga Berwisata di Indonesia Travel Fair Ex-Bina 2026 di Tanjung Plaza, Surabaya. Menteri Pariwisata Widianti Putri mengatakan liburan penting bagi perkembangan anak. Wisata dinilai membantu mengenalkan budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Sida, banyak destinasi menarik belum dieksplorasi masyarakat sekitar. Perjalanan dekat dinilai tetap mampu menghadirkan pengalaman libur yang berkesan. Dispert pun juga berharap pendekatan bisa mengubah cara pandang masyarakat mengenai liburan keluarga. Destinasi dekat dinilai tetap mampu menciptakan pengalaman wisata yang berkesan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
5: Apa ini?
6: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
5: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
7: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
8: Dendeng.

0: Dendang Merian waktunya tendang dutan.
1: Ya Allah, bingung bener nih mic yang mana.
0: Iya itu. Iya Mbak Putri.
1: Iya Mbak Ira, apa kabarnya Le?
0: Baik, Mbak Putri tegapa nih kabarnya, sehat juga kak?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
1: ya, walaupun orang-orang pada berlibur ya, kita harus happy.
0: Apa itu libur ya?
1: Kasian deh di libur-libur.
0: Iya, apa itu libur?
1: Oh, ya. Sejenis makanan.
0: Sejenis makanan yang susah untuk didapatkan. Wah, gitu ya.
1: Wah iya kan. Aduh. Jalur izinnya.
0: Iya. Jadi tadi udah dibuka dengan Ayu Ting Ting ya. Sakit tapi
1: tanpa luka.
0: Iya, sakit tanpa luka.
1: Iya, jadi iya, sakitnya di dalam tegaknya memar.
0: Memar di dalam gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Ya Allah, ini ada darahnya, Mbok.
0: Ya udah deh, Bu Putri kronden sana nih. Kita udah buka yo Dendang iya, Merian.
1: Yang mau bergabung silahkan. Sebenarnya sudah ada yang gabung sih. Ini Mbok dari WhatsApp kita nih, telepon. Kita angkat dulu ya.
0: Boleh.
1: Ya. Assalamualaikum Dendang Merian.
2: Waalaikumsalam Dendang Merian, waktunya Etam dang dang dang dang duta.
0: Iya.
1: Mbok mau lagu apa, Mbok?
0: Langsung.
1: Nanti kita tanya-tanya habis lagunya. Oh, Bu, belum lihat lagunya kah?
0: Apa lagunya?
2: Belum,
1: Le. Oh, lagunya ada dari Eri Susan, ada Volgayo, ada Alisa, ada lagu Inul Daratista dari Duan Lida, Nabila Sabhi, ada
2: juga. Eri Susan itu apa, Mbok?
1: Yang mana?
2: Eri Susan itu apa?
1: Eri Susan, Jangan Buang Waktuku.
0: Jangan Buang Waktuku.
1: Oke, boleh.
2: Buang Waktuku, Mbok.
1: Iya, Mangkurawang mendung kamu, ya, Mangkurawang. Ya. Kenapa?
2: Salam-salam dulu.
1: Oh iya, boleh.
2: Buat Mbok Yuli, buat Mbok Eka juga ya, buat Mbok Dahlia juga, buat Busu Edo di Lampung sama yang di Palangka ya. Buat Busu Ari, Busu Misran juga, Busu Kutai juga, buat Busu Hamzah juga, buat apa? Buat kayak Hamdan ya.
1: Iya.
2: Buat Mbok Randy juga, buat Mbok Sanawiya, buat segala-galanya aja, Mbok.
1: Oke deh.
0: Oke.
2: Mbok Putri sama Mbok Ira sebagai selalu. Amun pulang hati-hati, Mbok ya. Sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lanjut
1: lagi. Siapa di mana ini, Mbok?
3: Halo, assalamualaikum. Dendang Merian.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan?
0: Iya, apa kabar Bu Abdurrahim?
4: Iya. Kabar saya baik, sehat-sehat, gembira.
0: Oke. Alhamdulillah.
4: Putri, kabar kakak di Batu pada sore hari ini, di saat ini matahari menampakkan sinarnya ya. Untuk jemuran.
0: Iya. Bukan jemuran aja sih, Busu, awak pun juga kering.
1: Cocok untuk jemuran benih. Iya, asal di kaku aja.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya. Oke. Lagu apa, Busu?
1: Lagu judulnya ada Tak Mungkin Kembali dari Ikke Nurjana. Hanya Dia, coba buktikan jodoh di tangan Allah karena mau aku lakukan. Ada Rembulan, ada Purnama, ada Gejala Asmara, Pelukan Nyata, Calon Mantu Idaman, Cuma Kamu, Cinta Apa Adanya, ada Berlian, ada Yang Penting Happy, Tak Punya Hati, Sakit Karena Cinta, sama Jangan Buang Waktuku.
4: Rembulan berpindah lagi.
1: Oh iya, Rembulan punyanya Loli ya. Boleh deh, kalau gitu mau nyapa siapa, Busu, sore ini?
4: Menyapa kepada teman-teman pendengar RSK Samarinda. Antara lainnya ada Wisa Bersyukur, Busu Mamat,
1: siapa lagi? Iya, siapa lagi yang disapa nih?
4: Dikmar, Penggambonya Bos Kanaria, Yuli, Mbok Yeni, Mbok Pipin, Mbok Nurul Kerjanya, Nailas, Mbok Mudrika, Mbok Nana, Mbok Eka, Mbok Medila, sama teman-teman pendengar dari Bapak Samarinda, dimanapun berada saya satu semuanya sampai terkecuali.
0: Iya.
4: Terima kasih kesempatan waktu yang diberikan. Putri.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Eh, ya lupa sampai turunkan kelok.
0: Iya. Iya deh, nanti kita lanjut lagi ya Mbak Putri ya.
2: Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Langsung aja kalau gitu ya, kita kasih lagu apa nih? Jangan buang waktuku ya.
0: Iya, jangan buang waktuku.
5: Aku yang menyerah, ku lelah berharap padamu. Bila kau tak cinta padaku, jangan buang waktuku.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Kerondian sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stumat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: صلاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Dendang Meriang, waktu

0: Denang Merian waktunya Etam dang dusan. iya. Sore kali ini sudah banyak yang mengantri gabungan ya Mbak Yara.
1: Langsung aja
0: kalau gitu kita menyapa nih, ada siapa di mana?
2: Halo Denang Merian. Waktunya Denang Merian. Iya. Apa kabar kita busu?
3: Kabar baik.
2: Alhamdulillah.
3: Putih.
2: Iya, busu bener. Tapi saya di sorangan lah ya berdua nih.
3: Itu
2: ada putih
0: gue. Saya nih yang KW yang asli ada tuh di situ.
2: Di situ duduk terbelong. Iya.
3: Bo, lagunya.
0: Oh iya sudah lagunya. Ada sakit karena cinta, yang penting happy, cinta apa adanya, cuma kamu calon mantu idaman, pelukan nyata, gejala asmara purnama karenamu aku lakukan, jodoh di tangan Allah, coba buktikan hanya dia tak mungkin kembali.
3: Jodoh di tangan Allah.
0: Jodoh di tangan Allah. Oke. Mau sapa salam buat siapa busu?
3: Buat suami saya pegang rekaman.
0: Iya.
3: Jodoh. Putra Jawa. Beralmas, Aju, Ale muda.
0: Iya.
3: Angkul bawa. Aji besar. Besar kecil.
0: Iya.
3: Iya,
0: oke dah.
3: Wah, ibu.
0: Yuk.
3: Mbok ini yang baik karena
0: Mbok siapa? Mbok Eka lain.
3: Baik Bu Putri.
0: Oh Mbok Putri kenapa?
3: Putri Jijeng Bui.
0: Ah usu.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa lagi ya di belakangnya, ada siapa di mana ini?
2: Halo Denang Merian. Waktunya
0: ya Allah.
2: Apa berari?
3: Baik.
2: Alhamdulillah.
0: Ini lagu apa busu?
2: Dari 1 sampai 17.
3: 1.
2: Dari 10 sampai 17.
3: 10.
2: Oh, 10. Oke, nomor 10.
0: Kalau dari 16 sampai 17?
3: Ya.
2: 16.
0: Oh iya, nomor 10 ya. Gejala asmara. Ya, ada kalau gitu. Mau menyapa siapa nih busu?
3: Selamat.
0: Iya. Makasih busu.
2: Makasih busu ya.
0: Dahlah kalau begitu ya.
2: Bonita kenapa nih ya? Bonita langsung.
0: Putri Injong Bui kita ketawa nih. Ada dari Facebook ini ada gabungan juga komen itu? Dari Bu Surojak. Hadir bunyi sida request lagu nomor 4 aja. Oke,
2: nanti diputarkan ya.
0: Oke, yang penting happy, yang penting happy. Kita naikin dulu, nanti kita puterin Mbok ya.
2: Oke.
0: Dari WhatsApp ada nih Mbok?
2: Ini ada.
0: Oke, amun tegak itu ya, ini ada kita
2: langsung
0: aja lah ya, nanti kita terimakan telepon lagi ya Bu Sombo.
2: Setelah anu ya, kabar etam lah ya.
0: Iya, benar. Okay. Kita ketemu sama jodoh di tangan Allah dulu.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014.

Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Pro 4 RRI
3: Suara Budaya Nusantara.
5: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
6: Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan sana Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau USDM akan bersinergi untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Keuangan dan Menteri USDM di Kementerian USDM sebelum libur panjang pekan ini. Sinergi juga akan dilakukan untuk mempercepat swasembada energi listrik serta pengembangan listrik desa. Menurutnya, Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan sepanjang langkah yang dilakukan Kementerian SDM berdampak pada penguatan ekonomi nasional. Program-program yang dilakukan juga harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemenkeu Purbaya menegaskan sinergi antar kementerian diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan selaras pembangunan nasional, termasuk kebijakan fiskal dan kebijakan di sektor energi. Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil meyakinkan bahwa sektor energi juga meningkatkan penerimaan negara. Sebelumnya terjadi perbedaan pernyataan antara Menteri Keuangan dan Menteri SDM terkait rencana menaikkan royalti komoditas minerba. Beberapa saat setelah Kemenkeu menyatakan kenaikan akan diterapkan pada 1 Juni 2026, Menteri SDM menyatakan kebijakan tersebut ditunda. Keduanya kemudian melakukan pertemuan pada Rabu 13 Mei 2026, yang menegaskan pengelolaan dan penataan potensi pendapatan negara di sektor SDM perlu dilakukan secara terintegrasi sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi penerimaan negara, masyarakat, pembangunan dan perekonomian nasional. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
5: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Dendang Merian, waktu

kebudayaan bangsa segalanya bagiku. Kuperjuangkan, kucintai, dan kulestarikan. Ini budayaku, budaya Indonesia.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, kembali lagi kita ya.
1: Bener. Lagunya Sakit Hati Karena
0: Cinta. Sakit Hati Karena Cinta.
1: Ya ampun, ya. Sedih bener leh.
0: Ya kalau kalau sakit hati jangan lama-lama ya.
1: Iya, bener.
0: Menggerogoti hati mending. Mending membuka hati lagi ya. biar happy.
1: Emang gitu. Boleh secepat itu membuka
0: boleh.
1: Hati.
0: Boleh, enggak ya. Masalah.
1: Iya sih, amunnya yang bahari banyak menyakiti ya, Mbok ya.
0: Iya, ngapain diingat lagi?
1: Buang aja lah ya, ciao Bella.
0: Iya, ciao-ciao ya. Sedih-sedih sehari dua hari wajar lah ya. Iya, tapi kalau udah berbulan-bulan ya dan lagi ceritonyo.
1: Iya. Bukan ceritonyo. Buang-buang waktu ya, Mbok ya.
0: Apa gitu. Lanjut nih, ada yang telepon nih.
1: Mbak, oh iya, di WhatsApp.
0: Di WhatsApp stumat yo.
1: Iya, aduh, angkat dulu, Mbak.
0: Sensornya ini dia. Oke, halo.
1: Eh salah.
0: Dengan Merian.
2: Halo. Waktunya dan dutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ira. Sama siapa yo?
0: Sama yo.
1: Siapa ya?
0: Tebak-tebak buah jambu alias ada Mbok Putri.
1: Buah jambu.
2: Mbok Ira ya.
1: Iya.
0: Apa nih kabar kita?
2: Alhamdulillah baik.
0: Merok kah?
2: Dua kreke.
0: Merok kah di situ?
2: Di Tarang benar.
1: Oh iya kah? Di sini mah kak merok.
2: Merok.
1: Iya di sini mendong.
0: Mendong.
1: Iya.
2: Ini panas. Boh dari pagi tadi tuh panas. Jadi tengah hari mendung. Ini panas lagi.
1: Begitu. Gak
2: tahu nanti malam ya.
1: Iya, nggak tahu juga kita nanti malam nih.
0: Lagu apa, Mbok?
2: Pun lagu sisa apa itu, Mbok?
1: Ada lagu Ridwan Lida, ada Nabila Sabhi, ada rombongan Bodong Koplo.
0: Ridwan.
1: Ridwan Cinta Apa Adanya.
2: Ada itu aja dah.
1: Iya dah.
2: Mbok yang krece yang kedua.
0: Jangan krece, krece itu kalau enggak salah anu deh.
1: Anu ya, apa krece?
0: Kulit apa sih kulit sapi.
2: Oh, krece itu yang cantik, bunga.
1: Oh, ini krece.
0: Krece.
1: Cantik itu krece.
2: Cantik, kalau krece atau rombanya itu cantik.
0: Bunga.
1: Bunga.
2: Bunga. Ya, elo apa? Katanya orang pun ano kata orang Melayu elo.
0: Iya, yeah, beautiful yeah. Kata orang Singkawang.
1: Iya. Yeah. Singkawang bagian Eropa ya.
2: Punya penyakit lah.
1: Iya,
2: heeh. Selamat Mbok Yuli nih Ilas. Mbok Anawiya nih Ilas dan Usjani, Usah Abdul Rahim, Usah Iis dan segalanya aja. Mau putih ya Mbok Iranya. Selamat bertugas.
1: Oh iya Mbok.
0: Yo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ini Mbok Putih.
1: Hai, di WhatsApp.
0: Telepon. WhatsApp. Halo, Dendang Merian.
3: Waktunya hitam dang tutan.
0: Ya, siap. Apa kabar, Busu?
3: Tahu terbe aja.
0: Mak le, kita bapak di situ ribut benek.
3: Heeh. Nah, tahu tuh orang matang rame.
0: Oh,
1: potong
0: ada tukang betukangan ka orang diga.
1: Ada tukang potong keramik.
0: Cakep.
3: Cakep.
1: Ya sudah, kan memang ada di sana. Bukan cakep.
0: Tapi coba baca sida kirim pantun.
1: Oh iya benar.
3: Heeh.
1: Kok coba Mbok salfok benek le, kenapa warnanya ungu nih?
0: Coba baca pantunnya Busu.
1: Kita ayo, baca dulu ya.
0: Itu sama Busu rame benih itu.
1: Itu nyaring benih itu kapal lewat kapal terbang.
3: Iya nanti aku beritahu ganti panalpotnya.
0: Apa Busu pantun kita Busu? Coba baca Busu. Coba.
3: Nah, Putri aja yang bacakan.
1: Oh iya kak. Kenapa? Maka yang punya karies?
0: Busu. Tolong aja Busu yo. Jangan sampai acil nih hendak emosi Busu.
1: Nah,
0: sampaikan tuh sama Higa di Higa tuh ya.
3: Nah, udah berhenti dahnya.
0: Oh, iya. Nah, tuh tambahinnya lagi lah.
3: Udah aja dihiraukan, Bu.
0: Aduh, hai.
1: Dia dihiraukan. Ada.
3: Iya.
1: Ya sudah bepantun sudah Busu.
3: Lah, aku enggak ada ingat.
0: Lah, baca Bu Putri.
1: Eh sudah kalau begitu daripada taktuk-taktuk ya.
3: Iya, biar kita ada kerjaan, Bu.
1: Uma. Ya sudah kalau muntega itu. Kita bacakan ya. Burung dara terbangnya rendah. Cakep. Hinggap sebentar di atas dahan. Cakep. Suasana sore terasa indah. Dengar Pro 4 penuh hiburan.
0: Iya.
1: Iya benar. Suara palu.
4: Iya. Iya, suara palu.
1: Pok. Ndak lama ada nanti rong suara.
0: Iya. Ini kalau kalau malam-malam musuh Wahyu ya, mun malam-malam jam 12 malam itu bunyi-bunyi anu ada apa? Interaksi.
4: Iya. Ada pesan lewat.
0: Iya, ada interaksi.
1: Ya ndik papa namanya juga lingkungan orang ya. Kita ndik tahu ndak bisi. Ini bisi sampai.
0: Lanjut deh lagu apa kita musuh.
1: Ndak bisa minta anu itu.
4: Lagu apa yang tersisa?
0: Lagu apa Bu Putri?
1: Ada cinta apa adanya cuma kamu calon mantu idaman, pelukan nyata purnama karena mau aku lakukan, coba buktikan hanya dia tak mungkin kembali.
0: Nah, yang mana nih?
4: Tak mungkin kembali
0: dia. Oke, siap.
1: Siapa siapa nih siapa salamnya?
4: Siapa untuk yang tadi berisik dengan palu sudah ya.
1: Oh iya, berdua.
0: Terus
4: iya saya palu. Dan juga buat pendengar Pro 4 ya selalu juga tetap semangat. Salah kan Bu kalau warna ungu Bu?
1: Ini sih kaget aja Bang juga.
0: Dia ada yang salah.
4: Mm-mm. Takut kita suka warna lain
1: enggak? Ndi, ini salpok juga ujungnya nih Bu, ada singkatannya IP.
0: Oh, IP ya.
4: Bener.
1: Iya, iya sudah. Ya.
0: Oke deh. Makasih
4: iya, Bu. Untuk Bu Ira, Putri, selamat bertugas saja. Makasih banyak Bu.
0: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Iya, duo earput ya.
1: Iya, earput ya.
0: Kalau sama Nita jadinya apa?
1: Nipu.
0: Nipu.
1: Kalau Mbok Ira sama Mbok Nita jadi apa?
0: Nira. Nira, Nita Ira.
1: Oh iya iya. Nira. Wih.
0: Iya, ada yang nelpon tuh.
1: Iya, biarkan aja gini sih angkat. Ini nih kita angkat dah.
0: Halo, Dendang Merian waktunya.
5: Waktunya Tandang dan Duta.
0: Oh, iya, benar sih Mbok Putri tadi.
1: Lisa diangkat aja yang ini nih. Halo Busu.
0: Tuh kan hilang. Busu suaranya mana?
5: Mbok Mira ini dengan Mbok siapa nih?
1: Mbok Putri.
0: Mbok Mira di rumah.
1: Mbok Mira sih.
0: Mbok Mira tidur di rumah.
1: Heeh. Memang benenin usah diangkat nih Busu misteran nih.
0: Busu, kita dalam air kah? Nggak ada suara kita, Busu.
5: Heeh. Sudah ada.
0: Iya, kecil benih, kecil benih.
1: Heeh.
5: Ini Pak, Pak.
0: Ya, Busu, tolong. Tolong, Busu, enggak denger.
5: Mbok Mira.
0: Hah?
5: Jelas, Ndi.
0: Ndi.
1: Iya, Le, Busu, benehan ini dibicanda, Le. Suaranya tegak apa, yo? Putus nyambung, tegak.
0: Terus sudah putus nyambung, jauh, bener.
1: Nah,
5: Tapi,
1: nah.
5: Aja suara untuk jangan sedikit-dikit, kan?
0: Iya, ada aja.
1: Ada, Ndi, apa, menerka.
0: Iya. Lagu apa, Busu?
5: Di sini hujan, hujan.
1: Oh, tiga itu di sini mendungnya aja.
0: Mm-mm.
1: Busu mau lagu apa Busu? Request lagu apa?
5: Hujan Gerimis.
1: Nah, dia ada.
0: Dia ada,
1: Le.
0: Adanya lagu apa?
5: Bacakan.
1: Ada hanya dia, coba buktikan karena mau aku lakukan purnama, pelukan nyata, calon mantu idaman, cuma kamu tak mungkin kembali, cinta apa adanya.
5: Apa adanya.
0: Oh, ya sudah.
1: Ya udah. Apa adanya aja benar ya.
0: Mantap, jadi ya, jadi orang tuh apa adanya aja.
1: Iya, enggak usah banyak-banyak yang mahal-mahal. Yang... sederhana aja pokoknya Busu ya.
0: Enggak usah bergayo.
1: Wah, ini bergayo.
0: Siapa siapa Busu?
5: Aku salam-salam tumpah
0: ya. Iya.
5: Buat Bu Sama.
0: Heeh.
5: Semoga sehat buat Bu Sunan, buat Nana ya.
1: Iya.
5: Buat Nana yang ada di Bukawa. Hai Busu Ago, Busu Aja.
0: Iya.
5: Buat ini nyanyi Om dan ATT.
0: Mm-hmm.
5: Buat semuanya aja.
0: Oke,
1: Busu.
0: Siap. Makasih semoga, Busu.
5: Semoga berdua ini diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Buat... Amin.
0: Amin.
5: Iya. Waspada.
0: Iya, waspadalah. Makasih. Iya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya.
0: Satu lagi ya, Mbak Putri ya di WhatsApp
1: okay.
0: Yang baru lagu ya.
1: Siap.
0: Mana nih? Oi, kerusor.
1: Sudah kali angkat nah. Nih.
0: Halo, Dendang Merian.
1: Waktunya?
6: Waktunya tam dang dang dang dutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Busuk iya. Bersatu.
0: Busuk bersendiri.
1: Oh iya bersendiri.
6: Mau berdua, bersatu.
1: Oh iya salah. Busuk. Oh iya salah. Harusnya bersendiri.
0: Busuk bersendiri.
6: Kan berdua. Kalau saya anunya busuknya kan sendiri.
1: Iya itu dia maksudnya.
6: Jadi bertiga deh jadinya.
0: Iya. Ini kalau dibahas sampai empai busuk.
1: Iya.
6: Oh itu sudah. Apa kabar kita nih, Bo?
0: Baik.
1: Sehat leh. Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
0: Iya. Alhamdulillah. Tengah apa di sana langit kah? Hari ini.
1: Dah gelap.
6: Alhamdulillah.
0: Hari ini
6: mero-mero juga mau.
0: Oh ada.
1: Ada kah?
0: Ada kah?
6: Apaan tuh?
0: Ada kah kelapa?
1: Ada kedai.
6: Oh kelapa banyak nyiur banyak di sini. Daunnya ada juga.
0: Minta satu deh.
6: Buahnya ada juga. Pokoknya banyak nih, Bo. Terambili maha, dipilih maha, Bo. Yang penting ambal tajam, Bo.
0: Ya kan dia kita ke Ambalut.
6: Ambalut. Bila-bila kan juga iya. Kambalat.
0: Kalau dari Samarinda ke Ambalut pantai, berapa Ambalat. Jam, Busu? Dari Samarinda ke Ambalut berapa jam kira-kira?
6: Kalau lewat jalan tol itu paling 1 jam setengah maham, Bo. Udah sampai.
1: Oh, iya. Amun 1 jam
0: di sana tuh. Ada apa, Busu, di Ambalut?
6: Hah?
0: Di sana
6: banyak, Bo.
0: Apa
6: ada pokoknya banyak nih, Bo, menceritakan salah mending
0: ada Luli, ada orang berjual kerajinan di sana, Busu, atau mungkin kuliner khasnya kah, atau orang punya usaha cemilan-cemilan UMKM enggak di sana, Busu?
1: Jajak
6: ada juga cemilan-cemilan, Bo, kayak jajak itu jajak ini apa? Bo apa apa itu nah lupa juga
0: apa itu ya
1: keluar naganya sudah
6: ada kri pokoknya ada keripik juga, Bo. Biasanya keripik ya keripik pisang, Bo. UMKM-nya di sini kan ada juga itu, Bo.
1: Apa lagi selain itu
0: bisa tuh, Busu, nih ya kita sekian jalan-jalan sana, Busu.
1: Benehan lo ini, Busu, benehan lo
0: Busu
6: iya, Bo. Pokoknya kita telepon aja disiapkan, Bo.
0: Siap siapkan juga pelaku UMKM-nya, Busu, mau cara kita nih, Busu.
6: Bo bisa juga, Bo, cara dengan anunya, anunya, ambalatnya juga usaha.
1: Semangat nih.
6: Di wawancara dengan UMKM-nya apa anunya, Bo, ya kan bisa di situ bujur juga, Bo.
0: Mantap.
6: Promosi juga, Bo, kan dia dari Perompet, Bo, ya kan.
1: Nah, itu dia sekalian kalau kita bawa nyiur.
6: Nah, siap mau nyiurnya siap aja, Bo.
0: Okay,
6: siap aja.
0: Mantap. Dia kita berkontek-kontek aja, Busu, ya.
1: Iya, mantap, Busu.
6: Siap,
1: mantap. Dia kita bawa pickup, Busu.
6: Siap.
1: Ya mau nyiur berapa 100, Bo, ya.
6: Tandan dua tandan. Tiga bang ngomong aja kita, Bo. Bisa ngomong ulang juga, Bo. Siap aja, Bo.
0: Iya, soal pohon-pohonnya.
1: Takut meneh. Bawa tunas.
6: Bila pohonnya bila mangkat pohonnya asal bisa aja bawa, Bo, di bawah jua. Ada yang anu, parana yang kecil-kecil bawa panu, halus itu, Bo, bisa dibawa ditanam jua. Di RRI Perompet jua.
0: Iya, di RRI. Iya, di halaman situ, Bos, banyak. Jadi nanti di sini kan penuh berjual kelapa.
6: Sudah, Bo, tinggal metik mah, Bo, ya sudah gede, Bo, yo.
1: Ya Allah.
0: Ini sampai empai nih, Bos, kita.
1: Itu dah.
6: Ya, Bo. Sampai sempain budi bekisahan, Bo. Iya. Bisa caranya, Bo.
1: Lagi.
6: Lagunya Purnama Hamanya, Bo. Belum muncul Purnamanya, nah. Masih siapa berapa ini timbulnya. Masih bisa Purnama, Bo.
1: Itu sudah kita panggil duluan, Hak, ya, lewat lagu nih.
6: Ya, itu Purnama aja lewat tanunya. Kan pas kalau, apa ini, puah lebaran, Idul Adha itu kan pas 10 Purnama tuh, Bo. Nah, masih sisa berapa nih, Bo? Sekitar 12 hari lagi, Bo, yo. Lebaran, Bo, yo. Nah, makanya tunggu aja lagi. Dipanggil dulu Purnamanya dengan lagunya Perompat dulu, Bo.
0: Siap.
1: Mau menyapa siapa, Bu?
6: Iya, pokoknya segalanya nih, Bo. Mending menyapa, kasihan ini belakang masih antri masih aja kalau masih, Bo, yo. Pokoknya segalanya aja nih buat Bu Sumamat, Bu Sehatan juga Bu Sumamat. Pokoknya semua mandeh, Bo. Tanpa terkecuali, semoga kesehatan semuanya buat Mbo-nya berdua, kesehatan juga, Mbo, yo.
0: Amin.
6: Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Wah, makasih, Busu, ya, dia ya, Busu. Kalau ada apa program lagi kita pergi ke sana, Busu.
1: Iya, ini benar nih, Busu, kontak-kontakan dia ya. Sambo Ira tuh. Semangat benar sih dia.
0: Semangat, harus.
1: Harus.

0: RRI Digital, kumpulan acar unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, sampai di sini ya tegaknya kita bedang dutan ya.
1: Terasa ya Bu Putri ya.
0: Itu sudah diam Bu, cuaca juga makin gelap
1: makin
0: ya.
1: Iya, aduh. Baru dibeli aja saja tapi enggak nyampe ke kantor. Kira ini mampirin.
0: Ya ampun, ya sudah kalau mun tegak itu biar dijemput nanti Bu ya.
1: Ya, gitu lah.
0: Harus dijemput pokoknya.
1: Enggak.
0: Enggak ya ternyata ya. Ya udah kalau gitu.
1: Oke deh, Bu.
0: Nanti kita jalan-jalan ya Mbok di jelajah Nusantara, tapi kita kembali nikmati dua lagu terakhir dangdut ya Bu Sumbo. Kita nelinga dulu dari Danang, ada Coba Buktikan.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keron dan Senak, Taman Margasatwa Ragunan Jakarta masih menjadi tempat favorit bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Selain harga tiket masuk yang cukup terjangkau, suasana rindang dan berbagai macam koleksi satwa menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung. Salah seorang pengunjung, Wahyu, mengaku memilih Ragunan karena lokasinya dekat dan nyaman untuk liburan keluarga. Menurut Wahyu, berlibur di dalam kota menjadi pilihan tepat dibanding harus menghadapi kepadatan kendaraan saat libur panjang. Pengunjung lain, Anita, mengatakan Ragunan menjadi destinasi favorit karena murah sekaligus memberikan edukasi bagi anak-anak. Ia sendiri datang sejak pagi untuk menikmati berbagai koleksi satwa terutama di pusat primata. Sementara Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Jakarta, Wahyudi Bambang, mengatakan pengelola telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi lonjakan kendaraan selama libur panjang. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Hai, saya nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
2: Marta, selamat pagi.
1: Pagi, Alex.
2: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
1: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
2: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
1: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
2: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
1: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Robot dari Samarinda, Kronen sana, Kia. Dah kita tadi nelinga jual lagu Bengkulu ya, ada Apollo Kaci mengantarkan kita pada pukul 17 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah dengan cuaca yang masih mendung berangin ya. Selamat menikmati perjalanannya Bu Sumbo dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara dan tentunya Bu Putri Kawani dengan informasi jalan-jalan ya di Jelajah Nusantara kali ini. Nanti kita jalan-jalan di daerah Kabupaten Lebak di Banten ya, karena di sana ada apa aja di sana, tiganya banyak ini Bu Sumbo ya, apalagi dah masuk menikmati masa-masa liburan ya, walaupun ini udah hari Sabtu Bu Sumbo, dia Senin akan begawi lagi, tapi kita siapkan dulu ya beberapa list wisata yang bisa tam segalanya kunjungi. Kita nikmati kembali dulu lagu-lagu pop dari Nusantara, ketemu sama lagu Bali ada dari Budi Arsa.

0: Anda.
1: Hai pemuda-pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
2: Nak, kok kipasnya masih nyala? Kan gak ada orang di kamar, nak.
3: Oh iya, lupa bu, maaf ya.
2: Iya, tapi mulai sekarang ingat ya, hemat energi itu hemat pengeluaran juga.
4: Matikan listrik saat tak digunakan. Bijak gunakan energi demi bumi kita bersama.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 예.
1: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
2: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
3: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
2: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
3: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
2: Jadi?
3: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: itu udah ya pastinya wisata di daerah Banten ya, Putri itu kayak ada Pantai Bugel, kemudian ada Banten Lama juga ya. Ya pastinya kalau misalkan mau ke Banten ya, pastikan juga nih menyapa segala sesuatunya dengan baik.
1: Bener, jangan ada yang ketinggalan. Bener. Apalagi dari Samarinda ya.
0: Itu harus itu dipersiapkan.
1: Titisnya ya. Juga.
0: Nyata.
1: Nyata dah tuh. Iya dah tuh. Informasi jalan-jalan tadi kita kutip juga dari laman websitenya bantenprof.go.id ya, Bu Sombo. Setelah ini Zona Petang akan ngawani Atam Sigalanya juga dengan lagu-lagu Islami ya. Tetap bersama kami berdua di Prom 4 RRI Samarinda.

0: Objek Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

0: Apa rahasia ni Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kroan dan Sanak welcome dinner kejuaraan judo Kapolri Cup 2026 digelar di salah satu hotel di kota Samarinda, Jumat 15 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus penyambutan atlet, official dan pengurus judo dari seluruh Indonesia. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan rasa bangga karena Samarinda dipercaya menjadi lokasi pelaksanaan kejuaraan nasional tersebut. Ia menyebut momentum itu sebagai kehormatan besar bagi masyarakat Kota Tepian dan Kalimantan Timur. Menurutnya kejuaraan olahraga tidak hanya menjadi ajang kompetisi semata, tetapi juga sarana memperkuat solidaritas kebangsaan. Ia menilai judo sangat relevan dengan semangat persatuan yang hidup di tengah masyarakat multi-atletis Kalimantan Timur. Andi juga menjelaskan, Samarinda merupakan kota yang dibelah Sungai Mahakam yang memiliki peran penting bagi perekonomian Kaltim. Bahkan Sungai Mahakam disebut menjadi urat nadi aktivitas ekonomi dan distribusi di wilayah tersebut sejak lama. Dalam sambutannya, Andi Harun turut memperkenalkan potensi wisata dan kuliner Samarinda kepada seluruh peserta. Ia menyebut, kota Samarinda hidup hampir 24 jam dengan berbagai pilihan kuliner khas yang dapat dinikmati oleh para tamu dari luar daerah. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
3: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
4: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita solehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita solehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita solehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita solehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet, jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau gak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
2: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
4: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
5: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Iya, kalau di sana ya udah kita juga tadi dengarkan kumandang azan maghrib ya Mbok Ira juga. Dan selamat menunaikan ibadah selamat maghrib aja buat etam segalanya kurang dari sana. Menjelang Samarinda malam kali ini perjalanan cukup ini ya
1: ramai ya kan malam Minggu.
0: Oh iya,
1: Mbak Putri.
0: Oh iya,
1: Mbak Putri kerja ya.
0: Mbak Ira juga ya.
1: Pulang nih ramai loh Mbak Putri.
0: Oh iya benar. Oh iya, ini malam Minggu ya Mbak. Astaga, pantas ramai.
1: Pantas ramai ya.
0: Saya kebodohan lah lupa benar. Ya ampun.
1: Sudah.
0: Iya, cukup ramai ya ternyata ya Bu Sombo, etam segalanya. Ya hati-hati aja di jalan ya. Apalagi di pusat keramaian ya Mbak ya. Barang-barang benda berharga ya diperhatikan juga ya. Jangan sampai lepas dari
1: genggaman ya.
0: Dari genggaman dan sampai lepas ya.
1: Iya. Dan Mbak Putri ya, selain itu juga nih ya kan bulan hadap nih Piala Dunia. Rame lagi nih kantor.
0: Iya, rame lagi nih orang pada begadang.
1: Iya. Nice. Nah, jadi ya ini terkait Piala Dunia nih ya. Jadi Piala Dunia ini ya Mbak Putri dan juga Kondensa tuh di hanya menghadirkan pertandingan sepak bola bersejarah,
0: jadi,
1: tapi juga melahirkan jersey-jersey ikonik yang dikenang hingga sekarang. Karena desain, warna sampai momen yang tercipta ini membuat jersey menjadi simbol era tertentu dalam dunia sepak bola. Jadi memang setiap edisi Piala Dunia itu selalu menghadirkan identitas baru ya bagi bagi masing-masing negara peserta. Selain faktor desain, popularitas sebuah jersey juga dipengaruhi penampilan para pemain bintang di lapangan. Nah, salah satunya jersey paling ikonik itu ternyata datang dari Brazil pada Piala Dunia 1970. Jersey kuning dengan kombinasi hijau identik dengan generasi emas Brazil yang dipimpin Pele ya saat meraih gelar juara dunia. Kemudian jersey Argentina Piala Dunia 1986. Nah ini juga nih menjadi salah satu yang paling dikenang juga. Kenapa? Karena seragam garis biru langit dan putih ini identik dengan aksi legendaris Diego Maradona saat membawa Argentina menjadi juara dunia di Meksiko.
0: Nah itu dia, seru bener ya.
1: Seru
0: bulan hadap nih.
1: Iya
0: bener.
1: Apalagi nih ya, ternyata Bu Putri juga keren sana.
0: Apa tuh?
1: Jerman gak mau kalah juga.
0: Kenapa tuh informasinya?
1: Nah jadi Jerman itu juga ya pada Piala Dunia tahun 1990 atau berlahir itu.
0: Iya nih, belum lahir juga nih Mbak Putri.
1: Nah, itu dikenal lewat desain sederhana dengan motif garis hitam, merah, dan kuning di bagian dada. Dan jersey ini dikenang saat Jerman Barat meraih gelar juara dunia ketiganya. Tiga kali dong.
0: Iya dong,
1: iya,
0: mantap dong ya.
1: Pokoknya
0: Brazil kah, Argentina, Prancis, Meksiko ya.
1: Iya,
0: manapun lah ya.
1: Selain itu juga nih kayak misalkan
0: apa tuh?
1: Dari mana nih, Prancis juga di tahun 1998. Terus itu Spanyol ya 2010. Kemudian juga Kroasia. Nah, juga tuh
0: gitu.
1: Menjadi salah satu desain paling unik juga dalam sejarah Piala Dunia gitu.
0: Iya bener.
1: Iya, wih, pokoknya ditunggu lah.
0: Iya,
1: yang
0: pastilah
1: kemarin
0: ya.
1: Kan 2022 itu kan jersey Argentina ternyata mencuri perhatian lagi setelah digunakan Lionel Messi waktu itu.
0: Bener. Nah, tahun ini
1: juara dunia
0: apa
1: kan
0: nih? Iya, bener.
1: Di Qatar waktu itu kan.
0: Iya. Nah, kalau tahun ini
1: apa?
0: Wah, tegak apa nih ya informasinya? Nanti kita saksikan nih ya, karena kan bulan hadap 11 Juni ya, Mbak ya?
1: Benar.
0: 11 Juni sudah mulai nih orang-orang pada begadang.
1: Iya, begadang.
0: Iya, jadi banyak ya kita bisa usaha berjualan malam-malam, wis.
1: Antrian
0: pasti rame tuh.
1: Antrian nyata.
0: Nobar-nobar di mana-mana ya, Bu Sumbo.
1: Lali.
0: Iya, mantap juga ya memang. Nanti nantikan juga ya kalau ada di sana banyak informasi seputar Piala Dunia tentunya masih di Pro 4 RRI Samarinda ya, Mbak.

Krondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sebenarnya cincin yang dipakai di jari manis tidak selalu berarti cincin kawin. Tapi saat menikah atau bahkan bertunangan, banyak pasangan yang memakai cincin di jari manis, mau itu sebelah kanan atau kiri. Kira-kira kenapa ya? Menurut legenda, jari manis diyakini memiliki urat nadi yang terhubung langsung ke jantung, sehingga hati kekasih akan terhubung dengan cincin mereka. Orang Romawi menyebut ini vena amoris atau surat cinta. Oleh karena itu, cincin yang dipasangkan ke jari yang khusus yaitu jari manis. Hal ini sebagai penanda hati mereka yang terhubung satu sama lain. Namun pengetahuan tentang tubuh manusia telah berkembang pesat. Sekarang para ahli tahu bahwa manusia tidak memiliki pembuluh darah seperti itu. Diketahui juga bahwa jantung ternyata adalah organ untuk memompa darah, bukan merasakan cinta. Meski begitu, kenyataan tersebut tidak menghentikan manusia untuk terus mengaitkan jari manis dengan konteks romantis dan emosional. Jadi, sampai sekarang, pasangan masih memakai cincin kawin atau pertunangan di jari manis mereka.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

0: Promo dari Samarinda, keren sana.
1: Iya, para atlet, susah atlet.
0: Iya, ini ada tamu kita nih. Atlet. Tiba-tiba sih Dani, ya Allah, atlet pedal.
1: Wis, mana nih? Wis. Atlet per aja kali.
0: Oh gitu ya. Iya, hati-hati ya.
1: Oke. Iya, jadi di keranden sana ya. Waduh, ternyata udah mau
0: apa berakhir ya. Benar ya Allah. Ya. Kita mau empat sida olahraga.
1: Olahraga bagus untuk kesehatan.
0: Benar.
1: Yang enggak bagus tuh makan tidur aja ya.
0: Iya, betul.
1: Dia ada aktivitas lainnya selain
0: makannya
1: makan
0: itu.
1: Tidur.
0: Gawin siapa itu?
1: Gawinnya
0: Mbok. Ya. Astaga, umpet dah Mbok berarti.
1: Oke, okay. Nih habis nih
0: sudah.
1: Cepat dah.
0: Oke, okay, kalau begitu kita pamit lah ya.
1: Iya,
0: sana. Terima kasih ya. Udah menemani kita berdua dari Marian tadi sampai wayah ini. Ya, cuaca tegaknya dah gludeg-gludeg ya.
1: Makanya nih.
0: Jadi kita mau cepat-cepat juga ya.
1: Nanti ada Bu Spendi ya.
0: Bener. Dah kalau begitu kronin sana. Kita pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya Mbak.
2: Esteler satu ya Mas, tapi nggak usah pakai es.
3: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Langkah Presiden Prabowo Subianto terhenti di sebuah kamar berdinding triplek coklat kusam. Sebuah ranjang sederhana dan kelambu tua masih tersimpan rapi di sudut ruangan. Kamar itu milik Marsinah, buruh perempuan yang dikenang karena keberaniannya melawan ketidakadilan. Ruangan sempit itu kini menjadi bagian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo menatap lama setiap sudut kamar yang sengaja tidak diubah sejak dahulu. Kesederhanaan ruangan menghadirkan jejak kehidupan buruh yang penuh keterbatasan. Di ruang lain, deretan barang pribadi Marsinah tersimpan dalam lemari kaca museum. Seragam pabrik, tas, dompet, hingga sepeda ontel dipamerkan berjejer rapi. Dokumen sekolah dasar hingga sekolah menengah atas juga terpampang di dinding museum. Foto-foto lama merekam perjalanan hidup Marsinah sejak masa kanak-kanak. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau disingkat dengan KSPSI, Andi Ganinena, berjalan pelan seraya mendampingi Prabowo menyusuri setiap sudut museum dan rumah singgah. Ia menjelaskan kisah hidup Marsinah kepada Presiden sepanjang peninjauan berlangsung. Marsinah bekerja di pabrik arloji di Sidoarjo semasa hidupnya sebagai buruh pabrik. Setiap hari, ia mengayuh sepeda menuju tempat kerja sejak pagi. Rekan-rekan mengenal Marsinah sebagai perempuan pemberani yang membela hak-hak buruh pabrik. Ia aktif memperjuangkan kesejahteraan pekerja melalui jalur perundingan dan dialog. Di dalam museum, potongan artikel koran lama dipajang pada beberapa bagian dinding utama. Berita-berita itu merekam peristiwa tewasnya Marsinah saat memperjuangkan hak buruh. Museum dan rumah singgah dibangun hanya dalam waktu 4 bulan oleh para buruh. Seluruh biaya pembangunan berasal dari iuran anggota tanpa menggunakan dana APBN. Rumah singgah itu juga menjadi lokasi makam Marsinah yang terbuka bagi masyarakat. Pengunjung dapat datang berziarah tanpa dikenakan biaya masuk. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Wih, keren banget nih baju. Sweater 100.000 dapat 3. Ih, maka merek mahal lagi. Memang kalau ngetrip nih bisa hemat kalau kayak ini.
2: Nah, siapa nih yang suka ngetrip? Budaya thrifting alias belanja barang atau pakaian bekas ternyata sudah berkembang sejak lama loh. Sebelum jadi tren bagi anak-anak muda zaman sekarang, kata thrifting ini sudah ada sejak tahun 1300-an di Inggris. Dirangkum dari berbagai sumber, thrifting secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya hemat. Asal-usulnya dapat dilihat sebagai penggunaan sumber daya dengan hati-hati untuk mencapai kemakmuran. Kemudian maknanya berubah dari waktu ke waktu hingga menjadi membeli barang bekas sebagai upaya menghemat pengeluaran untuk membeli suatu barang.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Korandeng sana bersama dengan rekan siar Busu Pendi. Pada malam hari ini tentunya dalam sajian Samarinda Malam, hingga nanti merapat di jam 12 malam Korandeng sana untuk mengawani malam Minggu Deng sana yang pada malam hari ini sedang meriang gembira Korandeng sana setelah hari libur yang ketiga pada malam hari ini. Besok sudah diterasa pada hari keempat liburannya Korandeng sana ya. Jadi silakan dinikmati, mungkin barangkali bagi Korandeng di sana ada yang berpergian jauh keluar kota Samarinda. Silahkan untuk menikmati dan jangan lupa untuk membawa oleh-olehnya atau buah tangannya untuk dapat diberikan kepada Busu Pendi Karandeng sana yo. Memang Busu Pendi ini setiap kesempatan manapun Busu Pendi ini akan selalu menyelipkan sebuah doa dan harapan seputar buah tangan Karandeng sana yo. Baik Karandeng sana, ini mengawali perjumpaan Busu Pendi jua pada malam hari ini. Bagi Karandeng sana yang telinga di 98,4 FM untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur, ataupun bagi Karandeng sana nih dari Sabang sampai Merauke tentunya, yang telinga kami melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id, ataupun aplikasinya juga dapat diunduh secara langsung melalui Play Store yang ada di Android dan juga App Store yang ada di iOS Karandeng sana. Karandeng sana dikala cuaca Samarinda yang sedang abu-abu bagaikan perasaan dia yang tak kunjung diungkapkan. Karandeng sana, aduh, malam minggu nih cocok nih kalau misalkan Busu Wahyu Tama nih. Karandeng sana ini dikala cuaca Samarinda yang pada malam hari ini sepertinya masih labil Karandeng sana ya. Apakah akan hujan atau tidak ini masih tidak tahu. Tapi kalau perakiran cuaca pada hari ini sih akan terjadi hujan ringan Karandeng sana ya. Yang penting jangan sampai untuk diberi harapan palsu Karandeng sana ya, mudah-mudahan saja lah. Walaupun hujan, tapi hujannya kalau ada yang sana udah pulang ini aja, pulang malam mingguan. Jadi waktu tidur, rebah tuh udah nyenyak beneh tuh kalau udah dingin cuacanya Karandeng sana ya. Karandeng sana di jam 7 malam hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Busu Pendi akan menyajikan berbagai informasi yang tentunya terkini bagi Deng Sena dengarkan pada malam hari ini di program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Namun sembari menunggu kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, karena memang sesaat lagi sudah akan berkumandang Karandeng Senayo di jam 7:26 malam, Busu Pendi akan menyajikan terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara, dan Busu Pendi ingin mengucapkan selamat

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Etam, Pro 4
0: RRI. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Rondeng sanak, saatnya etam nelinga kumandang azan isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Prompat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
2: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah. Bapak itu nyari sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
1: Zir, kasihan ya mah bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak mah kue yang Are tadi beli Are kasih bapak itu aja?
2: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
1: Ayo.
3: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Krondeng Sana Busu Fendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat isya bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Krondeng Sana dalam program Berita Daerah dan Nusantara atau disingkat dengan Berandang Krondeng Sana pada malam hari ini akan Busu Fendi sajikan informasi seputar desas-desus nih pada kali ini. Ada yang mengatakan, Busu, ini benih atau ndi nih? Kalau pemerintah pusat telah membangun 1582 kapal ikan modern untuk nelayan. Nah, ini ada beberapa faktanya Krondeng Sana yo pada kali ini. Krondeng Sana, pemerintah sendiri berencana untuk membangun 1582 kapal ikan modern. Tentunya hal tersebut dipergunakan untuk nelayan di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Program tersebut Krondeng Sana menjadi bagian dari strategi modernisasi armada perikanan nasional sekaligus penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Kalau dirangkum dalam laman kkp.go.id pada Sabtu 16 Mei 2026, rencana pembangunan kapal disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Kota Gorontalo. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pembangunan kapal mulai direalisasikan secara bertahap sejak tahun ini. Program bantuan kapal nantinya dijalankan melalui koperasi nelayan di berbagai daerah Indonesia. Pemerintah mendorong pembentukan kelompok usaha berbasis koperasi agar distribusi bantuan lebih terorganisasi dan berkelanjutan. Kapal yang dibangun terdiri dari berbagai ukuran sesuai kebutuhan wilayah penangkapan ikan nasional. Sebagian besar kapal yang disiapkan merupakan kapal berkapasitas 30 gross ton atau GT untuk mendukung aktivitas ekonomi pesisir. Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Sakti Wahyu Tronggono menjelaskan kalau pembangunan kapal ini dilakukan secara bertahap Krondeng Sana dari 2026 hingga nanti di 2028. Pemerintah juga memastikan seluruh proses produksi dilakukan di dalam negeri, tentunya untuk memperkuat industri galangan kapal nasional. Selain pembangunan kapal, Krondeng Sana pemerintah juga menyiapkan pelatihan awak kapal melalui sekolah perikanan dan masyarakat pesisir. Langkah tersebut dilakukan agar nelayan mampu mengoperasikan armada modern secara optimal dan berkelanjutan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Krondeng Sana, Lotaria Latif Sida mengatakan, kalau tahap awal pembangunan difokuskan pada penyelesaian 50 unit kapal sepanjang 2026. Pemerintah kini menyiapkan desain kapal, bahan baku, hingga kesiapan galangan kapal nasional. Program modernisasi armada tersebut Krondeng Sana memiliki harapan, di mana mampu meningkatkan hasil tangkapan nelayan dan memperluas jangkauan melaut masyarakat pesisir.

Pemerintah juga menilai nih karena desain agar pembangunan kapal modern menjadi langkah penting untuk memperkuat kedaulatan maritim dan ekonomi biru yang ada di Indonesia.

Demikian Karantin Senes seputar informasi dari rencana pemerintah pusat untuk membangun 1582 kapal ikan modern untuk nelayan. Tentu harapan kita bersama Karantin Sana, semoga rencana tersebut dapat terrealisasikan hingga nanti di 2029 menjadi puncaknya Karantin Sana dalam masa kepemerintahan presiden saat ini. Dan memang kalau dilihat dari berbagai program yang dijalankan oleh Bapak Presiden di periode ini sangat menekankan terkait swasembada pangan yo Karantin Sana, karena memang swasembada pangan ini menjadi sangat penting agar Indonesia ini bisa menciptakan hasil pangannya secara mandiri Karantin Sana. Tentu hal tersebut agar bisa mengurangi impor dari negara-negara asing Karantin Sana. Seperti misalkan kalau kita melihat dari negara-negara maju lainnya, ada seperti di Rusia. Kalau setahu Bu Supendi yang sangat kencang itu di Rusia, karena di sana untuk swasembada pangannya sangat kuat. Jadi ketika dunia sedang gonjang-ganjing nih, harga-harga di sana tetaplah masih stabil. Ini untuk informasinya, karena di sana Bu Supendi kutip dari laman rri.co.id.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kerandeng Senen, demikiannya perjumpaan hitam dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Selepas ini Kerandeng Senen di jam 9 malam hingga mundur lagi ke belakang di jam 8 malamnya Kerandeng Senen ya. Musuh Pendi akan mengawani Deng Senen dalam program Beseprah Bekesa seputar budaya daerah. Hitam akan membahas apa temanya pada malam hari ini, tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusa.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Kantor Wilayah Kementerian Agama atau disingkat dengan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah memastikan hak pendidikan puluhan santri yang terdampak kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Dolo Kusumo, Kabupaten Pati tetap terpenuhi. Proses pembelajaran bagi para santri tetap dilanjutkan melalui skema pembelajaran yang disiapkan meski izin operasional pesantren telah dicabut sejak 5 Mei 2026. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenag Jawa Tengah, Muhammad Fakhuronji mengatakan, pertama-tama langkah yang dilakukan ialah memastikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak-anak terdampak. Juga mekanisme pembelajaran disiapkan agar kegiatan akademik tidak terhenti. Menurut Fakhuronji, jumlah santri yang terdampak kasus ini sebanyak 48 orang. Kanwil Kemenag Jawa Tengah, kata Fakhuronji, terus berkoordinasi dengan Kemenag Kabupaten Pati dan Dinas Pendidikan setempat guna menyesuaikan pola pembelajaran di setiap jenjang pendidikan. Penanganan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tingkat pendidikan santri dari Madrasah Ibtidaiyah atau disingkat dengan MI, kemudian SMP, hingga Madrasah Aniyah atau disingkat dengan MA. Santri yang berstatus anak yatim dan piatu kini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Diberitahukan sebelumnya bahwa pendiri sekaligus pemimpin Pondok Pesantren Dolo Kusumo, Ashari dengan usia 51, telah ditetapkan sebagai tersangka usai ditangkap oleh tim gabungan Polresta Pati dan Polda Jawa Tengah di Wonogiri pada Kamis 7 Mei 2026 setelah melarikan diri. Menteri Sosial Gus Saifullah Yusuf turut menjamin pendidikan lebih lanjut para korban pelecehan seksual Ponpes tersebut, termasuk proses pemulihan menyeluruh. Bahkan, Mensos juga mendesak agar pelaku dihukum seumur hidup. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Ada apa toh Bu? Kok kayak dikejar maling aja?
1: Ini loh Pak, barusan dapat kabar tetangga sebelah Pak.
0: Ada apa Bu tetangga sebelah? Yang jelas dong Bu kalau ngomong.
1: Itu tetangga sebelah Pak, Bu Sri Pak, barusan kena tipu. Lumayan Pak, ratusan juta Pak.
0: Lah, kok bisa Bu? Siapa yang nipu?
1: Katanya sih diajak kenalan barunya, investasi gitu. Uangnya disimpan, terus nanti dapat bunganya 50%. Simpanan dalam jangka waktu 2 minggu, Pak.
0: Walah, Bu. Zaman gini kok masih percaya yang begituan. Itu namanya investasi bodong, Bu.
1: Apa, Pak? Investasi bodong?
2: Investasi bodong adalah investasi yang dilakukan pada bisnis yang tidak ada atau palsu, sehingga uang yang ditanamkan investor akan hilang begitu saja. Ciri mencolok pada investasi bodong adalah iming-iming keuntungan besar, bahkan cenderung tidak masuk akal. Bisnis maupun produk tidak jelas, perusahaan tidak berizin, diminta mengajak nasabah atau investor baru, dan pengembalian dana macet di tengah jalan.
0: Nah, sudah tahu kan Bu, apa itu investasi bodong? Makanya Bu, kita tuh harus waspada. Kalau ada tawaran keuntungan yang menggiurkan, jangan langsung terima, tapi cari tahu dulu informasi tentang perusahaan, karyawan maupun produknya.
1: Oh gitu.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Trending sana memasuki program selanjutnya, yaitu dalam program Beseprah Bekesah Seputar Budaya Daerah, di mana pada malam hari ini Trending sana Etam akan membahas seputar rumah adat. Nah, rumah adat apa yang akan Bu Supendi sajikan pada malam hari ini? Tentunya tetap bersama kami Trending sana. Namun sebelum Etam membahas, mengupas dan menjelaskan secara mendalam, ini Bu Supendi akan menyajikan berbagai informasi. Di antaranya, ini pada 1 jam yang lalu, kabar permulaan seorang embok diduga hendak untuk bundir di kawasan Palaran Samarinda, Trending sana. Saat kabar tersebut beredar, untuk ibu-ibu tersebut telah berhasil diamankan oleh warga sekitar. Untuk informasinya, Trending sana Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Kemudian untuk informasi selanjutnya, berhubung pada malam hari ini adalah malam minggu, Trending sana, malam minggu bagi deng sana yang lagi di perjalanan. Ini ada seputar pantauan arus lalu lintas di kawasan Kesuma Bangsa, Trending sana ya. Karena memang kalau pada Sabtu malam atau malam minggu itu di kawasan tersebut digunakan untuk Car Free Day Night atau disingkat dengan CFN. Kalau terpantau pada malam hari ini untuk mobilitas kendaraan di sana sangatlah kosong, namun parkirannya ini berjejer benih. Sebenarnya kalau Car Free Day Night tuh ya kalau bisa parkiran motor tuh tidak jual di situ, karena di sana ya sama seperti di Jakarta. Jadi dari rumah menuju ke tempat lokasi itu benar-benar full dia menggunakan kendaraan karantina ataupun menggunakan kendaraan jual terparkirnya secara jauh. Jadi namanya konsep Car Free Day Night ini adalah yang benih-benih total tidak kendaraan di sana. Namun kalau dilihat dari mobilitas masyarakat jual di sana sangatlah banyak karantina, dan ini motor yang berjejer pun jual banyak nih. Ini sepertinya tukang parkir pun ini sangat untung benih nih pada malam hari ini karantina ya. Tapi tidak tahu apakah ini tukang parkirnya dari pemerintah ataukah ada dari orang-orang yang ilegal karantina ya. Ya mudah-mudahan lah ini semuanya diatur oleh dari pemerintah kota agar Etam jual membasmi untuk jukir parkir liar yang biasanya setiap memarkirkan satu motor itu sudah memberikan uang sebesar 10.000 Trending sana. Bayangkan 10.000 bisa dapat mie ayam, ini terparkir 10.000. Kalaupun helmnya hilang, terkadang hilang juga orangnya, ndak mau untuk menolong ataupun bahkan bertanggung jawab, karena Bu Supendi juga pengalaman karena sana teman-temannya Bu Supendi juga seperti itu. Motornya ditinggal, hilang juga helmnya, hilang juga yang jaga parkirannya. Aduh, hai. Waduh, udah Etam tercinta nih karena sana ya. Ya mudah-mudahan lah bisa tertib dan tentunya di sana bisa terjaga keamanan karena dibantu oleh Dishub ini sepertinya ya, karena di sana Bu Supendi melihat ini pantauan dari CCTV-nya. Berarti aman jaya di sana karena di sana. Kemudian kalau dari titik yang lain, sebentar Bu Supendi buka dari kawasan ini karena di sana ya. Simpang 3 Agus Salim. Sebentar, biasanya di sana tuh sangat jelas benih. Baik, ini sudah terpantau untuk pantauan CCTV-nya. Dan ternyata memang masih ada kendaraan yang melintas Trending sana di kawasan tersebut ya. Berarti kurang lebih sama seperti pasar malam. Hanya saja memang parkiran motornya sedikit berdekatan dengan kegiatan CFN atau Car Free Day Night di Jalan Kesuma Bangsa Trending sana. Ya mudah-mudahan lah bisa benih-benih terbebas dari mobil, karena memang namanya saja konsepnya Car Free Day Night karena di sana ya, terbebas malam yang terbebas dari kendaraan bermobil di kawasan Jalan Kusuma Bangsa. Demikian koran di sana bagi di sana yang mungkin ingin bermalam mingguan di Car Free Day Night yang ada di Jalan Kusuma Bangsa. Untuk pantauan arus lalu lintasnya pada malam hari ini, mumpung ini sepertinya jadi hujan karena di sana ya, silakan keluar karena di sana ya untuk berlibur, untuk mencuci mata
agar tidak terlalu pening di dalam rumah keran di sana. Seputar pantauan arus lalu lintasnya ini Bu Supin dikutip dari pantauan Samarinda Government atau Samagov. Etam telinga dulu yo. Berbagai lagu pop daerah Nusantara sebelum nanti Etam akan membahas seputar Sulah Nyanda, rumah adat khas suku Baduy.

makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: gimana? Tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda.
1: Nih, caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Lah, Pret. Sumpah mah uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Krondeng Sanak Sulah Nyanda, rumah dengan konsep aturan adat khas dari suku Baduy, di mana lebih dari sekedar rumah, tentunya Sulah Nyanda merupakan sebuah simbol kearifan lokal suku Baduy yang hidup selaras dengan alam. Rumah adat merupakan bangunan yang memiliki ciri khas terkait dengan budaya dari setiap suku bangsa yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Krondeng Sanak terdapat begitu banyak rumah adat yang mewakili suku dan adat istiadat dari masing-masing daerah. Suku Baduy menjadi suku asli masyarakat Banten yang memiliki rumah adat bernama Sulah Nyanda. Terletak di dalam pegunungan, suku Baduy mendiami rumah adat yang terbuat dari kayu dan bambu tersebut. Pembangunan rumah adat Sulah Nyanda dilakukan dengan cara gotong royong Krondeng Sanak menggunakan bahan-bahan alami. Kayu dimanfaatkan untuk membangun pondasi, sedangkan batu kali atau umpak digunakan sebagai landasan pada bagian dasar pondasi. Keunikan rumah adat suku Baduy ini Krondeng Sanak Yoh terletak pada pembangunannya yang mengikuti kontur tanah. Hal ini sejalan dengan aturan adat yang mengharuskan setiap masyarakat untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Oleh karena itu, ketinggian tiang rumah adat suku Baduy ini tidak seragam Krondeng Sanak. Anyaman bambu pun dimanfaatkan untuk membuat bilik dan lantai rumah. Kalau atap rumah adat suku Baduy ini malah terbuat dari ijuk, yaitu daun kelapa yang telah dikeringkan. Krondeng Sanak rumah adat Sulah Nyanda ini terbagi menjadi tiga ruangan. Ada namanya sosoro, yaitu bagian depan, kemudian tepas bagian tengah, dan ipah ini bagian belakang. Tentunya setiap ruangan memiliki fungsi yang sesuai dengan rencana pembangunannya. Bagian depan rumah atau disebut dengan sosoro ini fungsinya sebagai ruang tamu. Hal ini dikarenakan kamu tamu diperkenankan untuk masuk ke dalam rumah. Selain itu, karena di sana sosoro juga digunakan sebagai tempat bersantai dan menenun bagi kaum perempuan. Bagian depan inilah yang memiliki bentuk melebar ke samping dan dilengkapi lubang di bagian lantainya. Kemudian ada lagi bagian tengahnya Krondeng Sanak yang bernama tepas, yang digunakan untuk aktivitas tidur dan pertemuan keluarga. Sementara itu, bagian belakang rumah atau ipah ini digunakan sebagai tempat memasak serta menyimpan hasil panen dan beras. Setiap ruangan dilengkapi dengan lubang di bagian lantainya. Lubang di lantai rumah suku Baduy Krondeng Sanak ini bukan tanpa alasan yoh, tetapi berfungsi sebagai sirkulasi udara. Hal tersebut dikarenakan memang rumah adat suku Baduy ini dilengkapi dengan jendela. Tentu tujuan dibangunnya jendela adalah untuk mendorong para penghuni rumah agar keluar dan melihat sisi bagian luar rumah.

Demikian koran Nesana seputar rumah Sulah Nyanda, menjadi rumah dengan konsep aturan adat khas suku Baduy. Untuk informasinya, Bu Supendi kutip dari laman indonesiakaya.com. Koran Nesana selepas ini, Bu Supendi akan menjadi Agam Fendi, karena memang di jam 9 malam nanti gak merapat di jam setengah 11 malam. Agam Fendi akan mengawani orang-orang Aceh nih dalam program Pantas Aceh. Ditunggu nanti gabungannya ke Randing Sana, dan tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Universitas Brawijaya atau disingkat dengan UB mengubah nama 4 fakultasnya. Keputusan ini tertulis dalam Peraturan Rektor Universitas Brawijaya nomor 44 tahun 2026 tentang perubahan kelima atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya nomor 12 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unsur yang berada di bawah rektor. Universitas Brawijaya saat ini total memiliki 17 fakultas dengan termasuk fakultas vokasi. Fakultas yang berganti identitas antara lain Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Fakultas Teknologi Pertanian. UB memastikan ijazah, transkrip nilai, dan dokumen resmi lainnya dengan 4 nama lama yang diterbitkan sebelum peraturan rektor ini berlaku tetap dinyatakan sah. Tercatat bahwa peraturan rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Mei 2026. Surat tersebut ditandatangani oleh Rektor UB, Profesor Widodo SSI, MSI, PhD, MIT, SC pada 28 April yang lalu. Nama Fakultas Pertanian berubah menjadi Bioindustri Pertanian dan Kehutanan. Fakultas Peternakan menjadi Fakultas Sains dan Teknologi Peternakan. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam menjadi Fakultas Sains, Teknologi dan Matematika, serta Fakultas Teknologi Pertanian menjadi Fakultas Teknologi Agro, Industri dan Biosistem.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut, Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu nggak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Kerandeng Sena, sebelum Agam Fendi akan mengawani Kerandeng Sena dalam program Pesona Antar Komunitas Aceh pada malam hari ini, saatnya kita mendengarkan terlebih dahulu rekaman drama legenda dengan judul Ayus dan Silu bahagian kedua. Tetap bersama kami di RRI Perompas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: kisah sebelumnya. Ayus dan saudaranya pergi untuk mencari Silu yang berada di pusaran laut. Dalam perjalanannya, rintangan selalu menghampiri. Untuk menemukan pusaran laut itu pun tidaklah mudah. Mereka pantang menyerah dan tetap bersemangat mencari saudaranya, yaitu Silu. Suatu hari, Ayus pun melawan hantu laut. Dalam pertempurannya, Ayus bisa mengalahkan hantu laut tersebut. Setelah itu, mereka pergi ke suatu pulau. Tapi, mereka merasakan ada hal aneh di pulau tersebut. Bagaimanakah kisahnya? Inilah drama legenda Ayus dan Silu bagian 2.
1: Kenapa ramai sekali orang yang menyebut kita, Kak?
2: Aku juga tidak tahu. Mungkin kedatangan kita memang mereka tunggu.
1: Bisa jadi, Kak. Tapi, Kak, sekarang kita harus kemana?
2: Coba lihat. Sepertinya mereka mengajak kita ke rumah ketua adat di sini. Ayo kita ikut.
3: Selamat datang, saudara-saudaraku, di pulau kami. Silahkan masuk. Ada keperluan apa kalian datang kemari?
2: Sebelumnya, terima kasih Bapak Ketua Adat sudah menerima kami di pulau ini. Sebenarnya, kami sangat membutuhkan bantuan. Setelah mengarungi lautan luas yang tidak bertepi, selama berbulan-bulan lamanya, persediaan makanan dan minuman kami telah habis. Oleh karena itu, kami memohon dengan sangat kepada Bapak agar bisa membantu kami.
3: Jika itu kalian minta, kalian tidak usah repot. Biarlah anak buahku yang menyediakan kebutuhan kalian. Sekarang, beristirahat dululah di sini.
2: Terima kasih atas bantuan Bapak.

0: Permisi Pak, hari ini saya berencana untuk kembali berlayar.
1: Kenapa tidak tinggal beberapa hari dulu di sini?
0: Oh, tidak Pak, sudah cukup buat kami beristirahat 2 hari di sini. Kami sudah banyak merepotkan Bapak.
1: Sudah, tidak usah dipikirkan. Sudah kewajiban kami membantu orang yang kesusahan.
0: Sekali lagi terima kasih Pak atas semua bantuannya. Kami tidak tahu cara membalasnya seperti apa lagi.
1: Hanya satu hal yang aku minta kepada kalian, dan ini sudah menjadi adat dan tradisi kami. Siapa saja yang singgah di sini, sebelum meninggalkan pulau ini, kami harus mengadakan pertandingan adu senjata.
0: Oh, baik Pak. Beri waktu kami untuk berdiskusi.
1: Silahkan. Pertandingan akan berlangsung besok pagi.
0: Lalu, Dotu, Itong, bagaimana ini? Siapa di antara kalian yang akan melawan jagoan di pulau ini?
2: Aku saja, Kak. Aku akan lawan jagoan pulau itu.
0: Apa kamu yakin dan sanggup melawannya?
2: Aku yakin, Kak. Jangan remehkan kesaktian yang aku miliki.
0: Baiklah kalau begitu. Persiapkan dirimu, Tong.

0: Kerismu tidak akan mampu mengalahkanku. Lihatlah senjataku, parang bungkul yang besar ini. Dengan ini, pasti sangat mudah mengalahkanmu.
1: Hei, jangan sombong kamu. Walaupun keris kelok tujuh ini kecil, tapi aku yakin bisa mengalahkan senjatamu.
2: Apa kalian sudah siap?
3: Siap!
4: Berhati-hatilah, Itong. Mulai! Rasakan ini! Hiat!
1: Aku tidak akan kalah! Hiat!
4: Kena
0: kau! Apa? Parang bungkulku patah? Keris kecil ini ternyata bisa mematahkan parang bungkulku.
2: Pertandingan selesai, dan Itonglah pemenangnya.
0: Aku mengaku kalah, dan maaf sudah meremehkanmu.
1: Tidak perlu meminta maaf. Dalam pertandingan, wajar saja ada yang kalah dan menang. Janganlah diambil hati, jangan pula berbangga diri kalau menang, dan jangan berkecil hati kalau kalah. Kekalahan adalah kemenangan yang tertunda.
0: Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Sekarang kita menghadap ketua adat.
2: Aku sangat bangga kepada kalian berdua, karena tidak ada rasa dendam dalam pertarungan tadi. Sekarang, kita kembali ke rumah masing-masing, dan kamu, Itong, dengan saudara-saudaramu, beristirahatlah. Besok kalian bisa berlayar kembali.

0: Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas semua bantuan Bapak.
1: Ya, sama-sama. Semoga kalian diberikan keselamatan selalu.
2: Kak Ayus, berikan keris ini kepada ketua adat sebagai tanda terima kasih dan kenang-kenangan dari kita.
0: Terimalah keris ini, Pak, sebagai tanda kenang-kenangan dari kami berempat.
1: Terima kasih.
0: Kalau begitu, kami pamit, Pak. Ayo, saatnya kita kembali berlayar untuk mencari Si Luke.

0: bagaimanakah kisah selanjutnya? Rintangan apa lagi yang akan Ayus bersaudara lalui untuk menemukan Silu? Apakah mereka akan berhasil bertemu Silu? Ikuti kisahnya di drama legenda Ayus dan Silu bagian 3. Drama legenda Ayus dan Silu bagian 2, produksi RRI Samarinda.
1: Pro 4 RRI.
2: Training apa?
1: Suara budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam orang-orang Aceh yang pada malam hari ini mendengarkan kami di RRI Pro 4 Samarinda. Masih bersama dengan saya Agam Fendi pada malam hari ini. Tentu ini menjadi momen yang sangat spesial karena ini Agam Fendi baru pertama kali untuk menemani, membersamai para pendengar di RRI Pro 4 Samarinda, tentunya dalam program Pantas Aceh hingga nanti merapat di jam 10:30 malam. Tentu pada malam hari ini bagi orang-orang Aceh, kemudian bagi para pendengar RRI Pro 4 Samarinda dimanapun saja dapat mendengarkan kami, tentunya acara pada malam hari ini disiarkan langsung melalui akun YouTube resmi kami di RRI Samarinda, kemudian disiarkan juga melalui laman Facebook kami di RRI Penompa Samarinda, serta di RRI Digital yang dapat diakses tentunya melalui laman rri.co.id ataupun aplikasinya dapat diunduh secara langsung melalui Play Store yang ada di Android dan juga App Store yang ada di iOS, dan aplikasi ini dapat didengarkan dari Sabang hingga Merauke. Pada malam hari ini untuk pembahasan kita seputar pelaksanaan ibadah haji dan kurban di Aceh. Tentu pada malam hari ini Agam Fendi tidak sendirian. Agam Fendi akan ditemani oleh narasumber yang pada malam hari ini telah bergabung melalui dua platform, yaitu telepon WhatsApp dan juga melalui telekonferensi yang ada di Zoom Meeting, yaitu bersama dengan Bapak Khairul Asmadi dan juga Dr. Tengku Haji Misnan MA selaku tokoh masyarakat yang ada di Banda Aceh. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini di program Pantas Aceh, dan bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya langsung seputar tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, boleh nanti bergabung bersama kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-7361152, ataupun juga bisa bergabung di WhatsApp kami di nomor 0811-5819984. Saya sapa terlebih dahulu kepada narasumber yang telah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Bapak Khairul Asmadi dan juga Bapak Dr. Tengku Haji Misnan MA.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Ini saya pertama ke Bapak Khairul Asmadi terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak, apakah suara saya terdengar dengan jelas?
2: Ya, jelas sekali.
0: Baik, alhamdulillah. Saya sapa ke Bapak Dr. Tengku Haji Misnan MA. Assalamualaikum, Bapak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua orang-orang Aceh di Banjar, di Samarinda.
0: Alhamdulillah, suara saya terdengar dengan jelas ini, Bapak.
1: Jelas.
0: Alhamdulillah. Pak Khairul dan juga Pak Misnan, mohon izin pada malam hari ini kita akan membahas seputar pelaksanaan ibadah haji dan kurban di Aceh. Ini juga pertama kali saya menemani para pendengar dalam program Pantas Aceh. Semoga bahasanya bolehlah nanti belajar-belajar sedikit sama Pak Khairul dan juga Pak Misnan tentunya. Ini berbincang seputar ibadah haji dan kurban di Aceh nih, Pak Khairul dan juga Pak Haji Misnan. Namun sebelumnya mungkin ini kita menuju ke Pak Misnan terlebih dahulu. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu Bapak Misnan. Bapak Misnan ini di Banda Aceh saat ini untuk kesibukannya lagi mengajar di mana dan latar belakangnya seperti apa, silakan.
1: Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama saya sudah disebutkan tadi, Dr. Tengku Haji Misnan MA, berada di Banda Aceh sebagai dosen Fakultas Tarbiyah UIN Araneri, Prodi Pendidikan Agama Islam, dan mata kuliah yang kita pegang adalah praktek ibadah haji dan umrah bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam. Wah. Di Winda Raniri.
0: Alhamdulillah, semoga lancar terus dokter Amin. Untuk mengajarnya di sana. Ini memang kalau ya. Berbincang seputar ibadah haji biasanya berkaitan dengan manajemen dakwah. Kalau dalam
1: manajemen dakwah betul. Itu berada di Fakultas Dakwah.
0: Fakultas Dakwah. Dan nah, kali
1: saya
0: ini
1: juga, dari tahun 93 sudah di Saudi Arabia sampai hari ini masih bawa umrah.
0: Oh, berarti menjadi petugas ibadah IPHI ya, dokter?
1: IP dua kali, mm-hmm. kemudian tenaga temusjud tahun 95 di Makkah. Mm-hmm. Waktu ada travel tiga utama dulu. Mm-hmm. Kita sudah di 95 sudah di Makkah. Kemudian sampai rencana berangkat ini juga insya Allah tanggal 16 Agustus juga akan berangkat ke Saudi membawa jamaah.
0: Alhamdulillah. Ya. Titip doanya Pak Misnan untuk kita semuanya di sini, mudah-mudahan bisa menyusul ke sana.
1: Insya Allah, amin.
0: Siap. Pak Khairul dan juga Pak Misnan, ini kan berbincang seputar ibadah haji dan kurban di Aceh. Memang kalau berbincang seputar ibadah haji atau Hari Raya Idul Adha, ini kan sesaat lagi sudah akan kita gelar bersama tentunya pada akhir Mei nanti di 2026 ini. Mungkin apakah ada kesamaan atau perbedaan antara pelaksanaan ibadah haji dan kurban di Aceh dengan daerah-daerah sekitarnya ataupun mungkin dengan daerah-daerah di luar dari wilayah Aceh? Silakan dari Pak Khairul atau dari Pak Misdan terlebih dahulu.
1: Siap, Pak Khairul, silakan.
2: Ya, baik. Sebelumnya saya salam kenal Pak Misnan. Selama ini kita isi ada berapa orang dari Samarinda, orang Aceh dan Sumatera. Berhubung beliau satu pun lagi kesibukan sekarang ini nggak bisa isi di studio ya. Mm-hmm. Jadi makanya kami isi melalui by phone atau Zoom ini. Ya, saya Pak Misnan 2 tahun berada di Samarinda ya. Ada 2 kali mengalami ataupun ibadah haji di sana. Hari Raya Idul Adha termasuk kurban di sana. Saya rasa sama tidak ada beda dengan daerah lain Pak ini Ependi ya. Yeah. Tapi yang sangat berbeda sekali kalau di jamaah haji ini kan ada bonus ya dari Baitul Asri ya, yang mungkin kali ini mendapat 9 juta per jamaah. Itu mungkin sangat berbeda dengan daerah lain itu Pendi itu.
0: Iya.
1: Iya, iya. Baik. Pak Herun sudah
0: ada ya, lagi Bapak?
1: Sudah.
2: Iya, siap.
0: Yeah. Oke.
1: Pelaksanaan ibadah haji di Provinsi Aceh ada beberapa hal yang sangat beda, tapi pelaksanaan ibadahnya sama, cuma sistem dan kategorinya beda.
0: Mm-hmm. Seperti
1: yang pertama itu adalah jamaah haji itu dari dulu dihitung dari jumlah penduduk.
0: Mm-hmm.
1: Penduduk Aceh sekitar 5.000 orang.
0: Mm-hmm.
1: 5 juta penduduk. Maaf, 5 juta. Maka dalam beberapa tahun-tahun ini juga, tahun dulu juga itu sekitar 5.000 lebih kurang, 5.000 lebih jamaah yang berangkat. Dan sudah hampir habis berangkat.
0: Mm-hmm.
1: Sudah hampir habis. Mereka mendapatkan living cost pertama mungkin sekitar 2 juta di Banda Aceh. Yang diberikan oleh kalau dulu embarkasi haji, saya panitia pemberangkatan dan pemulangan 12 tahun di embarkasi Banda Aceh. Sebagai koordinator anggota penempatan jamaah dan pelepasan jamaah.
0: Mm-hmm.
1: 12 tahun di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian ada living cost ini yang paling besar. Yang living cost ini semua ada. Mm-hmm. Saya kira ini tidak beda. Mungkin jumlahnya berbeda dengan daerah-daerah lain nih Pak Khairun ya.
2: Ya, baik ya Bapak.
1: Ya, daerah lain berbeda. Mungkin Jakarta beda, Banjarmasin juga beda, Samarinda beda, kemudian Medan juga beda. Kemudian ya jumlahnya, tapi living cost tetap semua ada. Yang kedua, adalah satu lagi yang Pak Khairun katakan itu keistimewaan terhadap Aceh adanya dana dari Baitul Asyi. Baitul Asyi adalah kata rumah wakaf yang diwakafkan oleh Habib Buga dulu. Mereka wasiat Habib Buga dana-dana sewa Baitul Asyi ini yang disewakan oleh orang lain diberikan kepada jamaah haji Aceh khusus dan tidak diberikan kepada yang lain, misalnya untuk bantuan pondok pesantren, untuk lain-lain perjalanan orang dan macam, tidak, tapi diberikan khusus untuk jamaah haji Aceh lebih kurang sekitar 9 juta lebih tahun ini. Ini kesemewaannya. Yang kedua, jumlah. Yang ketiga, jumlahnya beda. Jumlah kloternya beda. Kloter hari ini sekitar 14 kloter. Nah, dengan jumlah petugas itu sekitar 5 orang satu kloter. Cuma karena jumlah pesawat agak kecil sedikit, sekitar 400 orang, maka kloternya lebih banyak. Nah, kloternya lebih banyak sampai 14. Kalau seandainya pemerintah pusat dengan keistimewaan dan jasa orang Aceh dulu memberikan pesawat Garuda kepada negara Indonesia dan mendukung kemerdekaan, pantas Aceh diberikan airport yang kalaupun tidak seperti Medan dan Jakarta, saya kira tidak hanya Air Asia aja yang bisa kemari. Lintas udara Aceh adalah lintas udara internasional dunia, bukan lintas udara hanya beberapa pesawat. Semua pesawat lintasnya melalui Aceh, termasuk pesawat Amerika. Kemudian lintas lautnya pun itu juga lintas dunia. Ini yang sangat penting yang perlu perhatian pemerintah ke depan, Pak Effendi ya.
0: Iya, siap.
1: Yang sangat penting yang diharapkan oleh pemerintah Aceh, oleh masyarakat Aceh adalah airportnya menjadi airport pelaksanaan ibadah haji langsung dan sangat dekat dari Aceh ke Saudi
0: Arabia
1: 7 jam. Dari Medan juga melintasi Aceh melalui Banda Aceh, Melabo, Simulu dan Laut India, Sri Lanka dan sampai ke Mekah. Itu 8 jam kalau dari Medan. Dari Aceh hanya 7 jam perjalanan, begitu dekat. Laut juga Sabang itu dibuka. Kalau pemerintah Indonesia membalas jasa-jasa orang Aceh, saya kira airportnya airport dunia untuk bisa langsung jamaah haji dari tempat lain juga ke Aceh. Ini tidak harus transit ke Medan, transit ke Padang. Ini yang menjadi persoalan. Aceh terus dipinggirkan. Nah, dan kenapa Medan kok bisa? Kenapa Surabaya bisa? Kenapa Aceh istimewa juga sudah tidak bisa? Ini Pak Effendi, maaf ini saya katakan. Masyarakat Aceh mengharapkan itu terjadi Sabang, pelabuhan Sabang dan Airport Iskandar Muda itu diperluas. Diperluas artinya tipenya ditingkatkan. Jangan hanya saya lihat Air Asia. Kalau kita mau ke Jakarta saja susah.
0: Betul.
1: Harus ke Medan dulu karena pesawat tidak cukup. Nah, ini Pak Effendi, Pak Kairun. Saya kira itu jumlah istimewanya ada dua, tapi beda dengan daerah lain. Kenapa ini diberikan oleh Baitul Asyi? Karena itu memang amanah daripada yang mewasiatkan tanah wakaf itu, hasilnya diberikan kepada masyarakat Aceh, jamaah haji. Sampai hari ini masih diberikan, sampai kemarin sedang diberikan. Dan hari ini oleh petugas-petugas dan orang-orang Habibuga itu adalah orang Birun. Birun kalau dulu Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah Birun. Saya kira itu yang pertama. Ya Pak Kairun, silakan.
2: Ya, benar itu Pak.
1: Silakan.
2: Alhamdulillah mendapat tiap tahun mendapat dari hibah dari Baitul Asyi ya, mungkin itu yang menjadi bangga kita Aceh Pak.
1: Itu. Bangga kita Aceh. Harga nih Pak Kairun, tadi saya komunikasi dengan kepala Badan Haji Aceh Pak Afrijal. Pak Arijal, bahwa ongkos jamaah haji Aceh dari 84 juta cuma 30% yang dibayar, 29 juta. Alhamdulillah, sangat rendah. 29 juta dipotong living cost 2 juta ya, itu tidak masuk di situ. Dapat 9 juta penjual asli, berarti hanya sekitar 19 juta ongkos dari ongkos jamaah haji dari Banda Aceh ke Makkah.
2: Ke Makkah.
1: Ini rahmat Allah ini diberikan kepada Aceh.
0: Alhamdulillah. Berarti kalau yang bisa saya tangkap ini Pak Khairul dan juga Pak Bisnan tadi berbincang seputar mungkin bisa dikatakan sebagai embarkasinya. Karena ketika dulu tahun 2023 nih Pak Khairul dan juga Pak Bisnan, saya juga pernah berkesempatan untuk PKL di embarkasi Balikpapan. Dan informasi yang saya dapatkan, seingat saya untuk embarkasi pun untuk di wilayah Sumatera itu kalau tidak salah hanya di Kuala Namu ya Pak Bisnan ya. Berarti orang-orang di Medan, betul ya Pak Bisnan ya?
1: Sumatera Utara.
0: Berarti orang-orang Aceh ini akan berpergian dulu ke Medan kemudian menuju ke wilayah Saudi Arabia. Padahal menurut dari Pak Bisnan sendiri alangkah lebih baik kalau misalkan di Aceh ini ada embarkasi sendiri seperti itu.
1: Ada embarkasi dan semua pesawat di seluruh dunia dia bisa transit dan transit di Aceh.
0: Jadi biar makin cepat tentunya Pak Bisnan ya? Siap. Mungkin ini Pak Bisnan tadi kan berbincang seputar teknis dari ibadah haji sendiri, karena memang Pak Bisnan juga berkaitan dengan panitianya langsung PPHI di sana. Saat ini sudah ada yang ingin bergabung nih Pak Khairul dan juga Pak Bisnan melalui telepon kantor ini, kita sapa terlebih dahulu ya Bapak ya.
1: Siap.
0: Oke. Baik. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ini dengan Pak Mamat ini.
3: Ya, selamat malam, salam budaya.
1: Dari mana Pak Mamat?
3: Dari Aceh. Ya, dari Samarinda.
1: Oh, Samarinda ya.
3: Tempo hari malam minggu yang lalu saya ngopi di Aceh. Di Kopo. Ketemu Abdul. Bang Abdul. Kemudian sama teman kan. Katanya mana Bang Abdulnya? Baru keluar tadi Om, kita habis mandi. Kalinya udah lama orangnya datang.
1: Iya.
0: Siap. Pak Mamat, ada yang ingin ditanyakan nih seputar ibadah haji dan kurban di Aceh.
3: Kenapa?

0: ini nah, anak-anak yatim.
1: Oh, lagu anak yatim. Nah, sebentar nanti saya carikan.
0: Kalau sudah ingat itu tuh, ingat Diano masa 2004 Aceh tsunami itu.
1: Mm-mm.
0: Jadi sampai saya tuh semingguan nonton TV aja.
1: Betul, waktu, betul.
0: Aceh.
1: Betul.
0: Nah, jadi masalah haji itu ya.
1: Mm-mm.
0: Ada teman polisi kan.
1: Mm-mm.
0: Nah, Anumat katanya. Pak ini Andi Rajak naik haji. Oh iya kan, tuh nanti ada ngomong dia. Senin berangkat. Mm-hmm. Jadi mulai 2012 daftar itu,
1: mm-hmm,
0: sampai sekarang baru berangkat. Nah, nggak apa-apa lah karena usianya berapa ya?
1: Berarti tahun 2026 ini baru berangkat nih, Pak Mama.
0: Berangkat.
1: Mm.
0: Nah, jadi saya ada tak masuk di Pro 1 kan masalah haji. Jadi saya bilang gini, siapa ya namanya ya narasumber itu?
1: Mm-hmm.
0: Kalau saya sekarang umur 67,
1: mm-hmm,
0: nah gimana nih? Oh bisa tanya, difasilitasi dulu tanya, diutamakan tanya, karena usia udah jalan kan, udah tinggi.
1: Mm-hmm.
0: Nah jadi, kalau saya sih insya Allah ke Mekah itu ya berangkat, ya kan ini kan panas.
1: Mm-hmm.
0: Ya fisik ya bagus aja, makanya kan Bang Fendi kan tahu saya seperti apa kan.
1: Betul, betul.
0: Karena kan sering olahraga ya. Jadi ya mudah-mudahan yang berangkat seluruh Indonesia ya, seluruh dunia lah.
1: Mm-hmm.
0: Selamat menjadi haji yang mabrur, amin.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Jadi narasumbernya tadi dari siapa nih?
1: Ini bersama dengan Pak Khairul.
2: Khairul. Nah, saya di Melabuh ini, Pak Maman.
0: Oh di Melabuh kayak ini?
2: Iya, di Melabuh.
0: Oh, bukan di Samarinda.
2: Dulu ada 2 tahun di Samarinda.
0: Oh, nah. Jadi iya, jadi tempo hari Komandan Korem sini kan Pak Ano Raja Licut Ahmad kalau enggak salah ya. Pak Raja Licut.
2: Iya.
0: Tapi beliau sudah meninggal rasanya. Terus itu Komandan Komisi
2: iya,
0: ini Pak Raja Licut Ahmad kan lupa sih tuh. Kapten pangkatnya itu gubernur definitif ya, Bapak ya. Abdul Karim.
2: Karim.
0: Itu kenal baik sama saya tuh. Nah, terus itu saya waktu itu olahraga bersepeda dengan ketemu Kapolda Kalimantan Timur, Bapak Baharuta Idris kalau enggak salah. Ingat enggak?
3: Kawan kita itu kawan saya tuh, Pak.
0: Itu kawan saya juga bersepeda. Jadi beliau tuh salaman sama saya, cuman fotonya saya taruh di mana lupa. Nah, abis itu waktu tsunami kan beliau jadi Kapolda di Aceh itu. Saya monitor terus.
3: Ya, kawan-kawan kita tuh, kawan.
0: Oke dah, kalau gitu ya semuanya, mudah-mudahan yang haji, yang berhaji, selamat semuanya datang ke rumah, sehat walafiat, menjadi haji yang mabrur.
1: Amin.
0: Terima kasih semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang Pak Khairul dan juga Pak Misnanya tadi sempat disinggung terkait usia bagi para calon jemaah haji. Memang banyak yang mungkin sudah mendaftar, bahkan saat ini pun orang tua sudah mendaftarkan anaknya walaupun balita, karena memang khawatirnya nanti dipanggilnya masih 20 atau 30 tahun ke depan. Ini bagaimana kalau dari pandangan Pak Khairul ataupun dari Pak Misnan sendiri? Silakan.
2: Mungkin gini, okay. Kami di Aceh juga kami ada namanya buka rekening ya, Bank Syariah Mandiri, Syariah ya, BSI, mm, Bank Syariah Indonesia. Jadi setiap anak kita buka rekening memang sudah diarahkan ya untuk buka rekening haji gitu. Jadi kalau anak-anak kita ini sudah bisa mulai untuk menabung tabungan haji namanya. Ini makanya bagus ya kalau menurut saya dari bank. Jadi kita anak-anak kita bisa dari dini bisa untuk menabung sedikit-sedikit. Itu Pendi.
1: Jadi memang betul ya Pak Herul, ini banyak tren yang saat ini mungkin orang tua sudah, ayo ini kita harus mulai mempersiapkan buat anak-anak kita, agar anak-anak kita mungkin nanti untuk dipanggilnya bisa ya, misalkan usianya 20 tahun, pas juga di 20 tahun tersebut telah terpanggil menuju Mekah Baitullah ya Pak Khairul. Kalau dari Pak Misnah sendiri seperti apa nih Pak menanggapi kejadian-kejadian yang seperti ini, yang panggilannya itu sangat lama sekali di Indonesia? Halo Pak Misnan. Baik, ini sempat sepertinya masih terputus para pendengar untuk sambungan kita bersama Bapak Misnan. Halo, assalamualaikum Pak Misnan. Baik, mungkin sembari menunggu kehadiran dari Pak Misnan, dan juga tadi mungkin sudah disampaikan sama Pak Khairul. Pak Khairul, berarti ini memang betul-betul lama ya Pak di Aceh. Kalau di Aceh sendiri mungkin jumlahnya gimana nih Bapak, untuk antriannya berapa tahun?

0: menunggu di sana?
1: Ya, kita informasi ada 20 tahun antrinya ini.
2: Oh, berarti sama juga.
1: Aduh, memang susah kalau memang mendaftar sekarang ya, ya kok mungkin ya langkah itu dari Allah juga ya. Nanti mana tahu ya, mungkin ada mukjizat dari Allah.
2: Amin,
1: ya,
2: amin.
1: Kalau kita daftar sekarang.
2: Tiba-tiba dapat ya, panggilan betul. VIP dari Saudi Arabia, Pak Hirul ya. Soalnya kalau melihat dari usia saya sendiri saat ini pun, kalau misalkan saya baru mendaftar saat ini dengan antriannya yang 20 tahun, bahkan mungkin saya masih bisa terpanggil ke sana dengan usia 50 tahun atau 40 tahun. Berarti memang benar-benar lama ya Pak Khairul ya.
1: Ya betul.
2: Kalau pelaksanaan ibadah haji di Aceh nih Pak Khairul, ini apakah misalkan kan kalau di Samarinda tuh Pak ya ada selamatan, mungkin doa-doa sebelum berangkat itu ada yang diselamati bagi masyarakat di Samarinda. Kalau dari Pak Khairul di mana?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap Pak Isnan. Siap. Ini mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak Khairul tadi ada sempat menyinggung nih ke Pak Misnan. Pak Misnan mohon izin, ini tadi kan berbincang seputar antrian di Aceh dan juga mungkin di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat kan memang rata-rata ini antriannya menunggu hingga 20 tahun ataupun 25 tahun. Kalau di Aceh sendiri ini seperti apa Pak Misnan dari pandangan Bapak sendiri?
3: Kebetulan alhamdulillah yang daftar pun banyak.
2: Alhamdulillah.
3: Yang daftar pun banyak. Cuman waiting list-nya sampai 26 tahun.
2: Waiting list-nya 26 tahun, Pak.
3: 26 tahun. Bagi usia bagi lansia itu 80 tahun ke atas baru dikatakan lansia.
2: 80 tahun ke atas baru dikatakan lansia.
3: Nah, di bawah 80 tahun juga masih biasa berangkatnya. Harus nunggu harus nunggu masa 26 tahun.
2: Sangat lama.
3: Ini yang menjadi persoalan besar sebenarnya. Kalau pihak pemerintah pusat memberikan fasilitas menambahkan dari 5.000, itu saya kira lebih cepat lagi. Ini tidak, kalau dulu saya lihat sekitar tahun ini daftar, tahun depan sudah bisa berangkat. Ini persoalan. Menyangkut dalam pemberangkatan tadi, pemberangkatan haji memang langsung, tapi tidak hanya pesawat pemberangkatan haji saja yang landing di Aceh. Setelah haji tidak ada pesawat internasional. Penang kan internasional, pesawat dari seluruh dunia ke situ. Kenapa Aceh kok tidak bisa? Ini persoalan. Hanya waktu haji saja pemulangan dan pemberangkatan itu aja pesawat landing di Aceh. Sementara setelah itu biasa aja domestik, internasional cuma hanya Air Asia, Kuala Lumpur. Ini yang perlu dibenahi ke depan. Pemerintah harus ikhlas memberikan ke Aceh untuk bisa transit semua pesawat di Aceh. Tidak hanya pesawat untuk pemberangkatan jamaah haji. Ini ke depan ini harus seperti itu. Kemudian Sabang itu sangat potensi. Itu kapal laut, itu kapal Amerika juga ke situ. Melintasi Sabang. Kan potensi ekonomi masyarakat kan akan bertambah kalau itu terjadi. Ini tidak hanya jamaah haji saja, hanya kapal biasa saja, kapal dari dalam negeri. Kalau kapal laut, kalau pesawat hanya masa musim haji saja. Setelah itu tidak ada lagi. Kami tidak melihat kapal 1.000 atau 500, 700 orang tidak pernah dilihat di Aceh. Ini yang sangat penting ke depan. Pemerintah pusat harus ikhlas memberikan embarkasi internasional khusus untuk Aceh. Semua pesawat dari seluruh dunia akan transit di Aceh.
2: Karena memang kalau berbincang Aceh kan Aceh juga menjadi serambi Mekahnya Indonesia ya Pak Misnan ya. Jadi tentu harapannya selain embarkasi pun ada di Aceh dan kuota hajinya pun kalau bisa tiap tahun harus ditambah lagi, karena memang mengingat masyarakat Muslim di Indonesia ini sangatlah banyak dan mayoritas ya Pak Misnan.
3: Iya, iya, iya.
2: Baik, baik.
3: Ini itu harus kan balas jasa orang Aceh kan penting. Nah, karena yang mendukung kemerdekaan Indonesia dulu adalah Aceh. Kalau Aceh tidak mengakui Indonesia dulu, Indonesia tidak akan merdeka. Soekarno datang ke Abu Dawud Bere'i minta supaya dukungan Aceh, karena Aceh tidak pernah kalah dengan Belanda. Nah, tidak pernah kalah. Yang kalah adalah Jakarta, Jawa, dan lain-lain semua kalah. Tapi Aceh tidak pernah kalah dengan Belanda. Ya kan? Kalau Aceh tidak mendukung Indonesia dulu, Indonesia tidak akan ada. Karena Indonesia kalah. Tapi sayang Aceh untuk Indonesia. Sayang Aceh supaya Indonesia, kata Abu Dawud Bere'i, silakan Soekarno datang kemari, cium tangan Abu Dawud Bere'i dulu, minta didukung oleh Aceh. Tapi hari ini pemerintah pusat tidak pernah mau mendukung pengembangan Aceh. Tidak pernah mau. Embarkasi internasional kemarin mau ditarik oleh Luhut. Itu pelabuhan bebas Sabang mega ditarik izin. Sementara waktu itu masyarakatnya mewah. Dapat rezeki semua masyarakat, baju masuk dari Singapura, dari seluruhnya masuk baju, masuk pakaian dan lain-lain itu semua ke situ. Masyarakatnya bisa cari rezeki di situ. Ditarik surat izinnya oleh mega. Begitu tidak ikhlasnya, entah kenapa gitu. Indonesia seperti itu. Maka hari ini tidak hanya pesawat haji saja yang langsung ke itu, tapi setelah pesawat-pesawat lain juga akan transit di Aceh, akan turun di Aceh. Nah, dibuatlah airport itu, airport internasional. Ke Penang aja sudah cukup. Ya kan? Penang kan internasional khusus itu, Penang itu.
2: Baik, baik, nah, baik.
3: Itu negara bagian itu, Pak Fendi. Ini maaf. Ya, makasih. Ini Pak Khairun ya.
1: Ya, mudah-mudahan. Kita doakan semoga ya, ke depan Aceh lebih maju lagi, Bapak.
2: Betul, betul. Amin. Amin, amin.
1: Oke, tadi ada pertanyaan dari Pak Fendi terkait dengan pemerengkatan ya. Sebelumnya ada cukuran gitu ya, Fendi ya.
2: Betul, tapi mohon izin ini ya, Pak Khairun ya, dan juga Pak Misnan mungkin akan kita rehat sejenak, kita akan mendengarkan dulu berbagai lagu pop Aceh nih, sembari nanti Pak Misna dan juga ya, Pak Khairul beristirahat sejenak. Iya, siap. Ini memang pembahasannya sangat menarik sekali nih malam hari ini. Baik, demikian. Siap. Demikian para pendengar untuk perjumpaan pertama kita dalam program Pantas Aceh. Tetap bersama kami di RRI Probas Samarinda. Kita dengarkan dulu berbagai lagu pop daerah Aceh. Satu lagu ini akan ada lagu Jangan Kau Ado dan juga Kawan Hanja Deh.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih bersama dengan Agam Fendi pada malam hari ini dalam program Pantas Aceh, di mana pada malam hari ini para pendengar di RRI Pulau Mas Samarinda masih membahas seputar pelaksanaan ibadah haji dan kurban di Aceh. Karena memang mengingat untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri ini kurang lebih akan berjumpa di 2 minggu ke depan. Ini para pendengar ya, kalau tidak salah nih, intinya di akhir bulan Mei pada tahun ini. Dan pada malam hari ini tentu Agam Fendi masih bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu bersama dengan Bapak Khairul Asmadi dan juga Bapak Dr. Tengku Haji Misnan MA selaku tokoh masyarakat Banda Aceh dan juga dosen dari Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Pak Khairul dan juga Pak Misnan, ini melanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Berbincang seputar pelaksanaan ibadah haji nih Pak Khairul dan juga Pak Misnan, tadi saya sempat menyinggung di perjumpaan sebelumnya. Kalau misalkan nih Pak Khairul dan Pak Misnan di Samarinda sendiri, untuk jemaah calon haji yang akan diberangkatkan menuju Saudi Arabia, ini biasanya masyarakat di sekitar kita akan melaksanakan selamatan. Tentu harapan agar calon jemaah haji tersebut berangkat dan pulang nanti kembali dengan selamat, sehat dan sentosa. Kalau di Aceh sendiri seperti apa nih? Nah, apakah ada tradisinya sendiri, ada penyebutannya, ataukah berbeda dengan daerah yang lain? Silakan Pak Khairul ataupun dari Pak Misnan.
1: Silakan Pak Khairul.
2: Baik. Gini, saya sudah mengalami juga di Samarinda kemarin itu pas keberangkatan teman-teman di Samarinda, memang ada syukuran juga sama kayak di Aceh, syukuran untuk diundang ya untuk makan-makan ya. Tapi berbeda sekali dengan Aceh, lebih meriah kalau di Aceh. Aceh itu kan pas mau berangkat itu semua saudara itu kalau nggak ketemu tidak enak itu ya. Jadi ada kelompok-kelompoknya saudara ahli pemilih itu. Dia dengan membawa ini ketan kuning ya, ada tepung tawarnya, ada kue kan. Habis itu sampai di sana dikasih makan. Kemudian nanti pas pulang juga dikasih kue lagi. Jadi ya ada inilah ya, timbal baliknya ada gitu kan. Tapi kalau Samarinda biasa aja, undang makan itu pulang. Itu yang sangat beda di Aceh itu tadi.
0: Kalau dari Pak Misnan sendiri seperti apa nih Bapak, silakan. Ya.
1: Pak, terima kasih. Bagi jamaah di Aceh dianggap oleh orang Aceh adalah orang terpilih. Yang akan berangkat itu orang terpilih yang dipilih oleh Allah dan sangat dimuliakan oleh setiap manusia, sangat dimuliakan dan tidak sembarangan orang bisa berangkat itu dalam pemikiran masyarakat Aceh. Cuma sistemnya semacam ketika mereka mau berangkat satu bulan atau dua minggu mau berangkat mereka melakukan semacam sebuah pertemuan kenduri. Itu dihadiri oleh kawan-kawan, dihadiri oleh saudara, dihadiri oleh handai tolan. Malah kadang ada yang namanya doa bersama di Aceh dinamakan dengan Samadiyah. Pada malamnya, kemudian dipersetuju oleh tidak sembarangan orang mempersetuju jamaah itu. Adalah orang-orang yang terpilih yang mempersetuju, misalnya ulama, tokoh masyarakat atau tokoh adat mereka-mereka para ilmuwan atau tungku-tungku imam di daerah di dekat tersebut. Ada tepung tawar itu adalah macam Pak Urun katakan, ada ketan, ada kelapa yang di barut, nah kemudian dicampur dengan gula, kemudian ada daun pesuju itu namanya. Daun pesuju, kemudian dalam pesuju itu dibaca doa, Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa sa'yan masykura, dibaca doa. Doa itulah yang menjadi nilai sangat tinggi dalam hubungan antara masyarakat, tokoh masyarakat dengan para jamaah. Di setiap manasa, setiap masjid, setiap rumah yang ada kenduri, di setiap masa dikumpulkan, di setiap masjid itu dikumpulkan jamaah-jamaah haji yang mau berangkat. Khusus diadakan tepung tawar. Kemudian ada lagi sedekah untuk jamaah haji. Ya, sekedar kemampuan yang ada di dalam di dalam apa namanya kalau bahasa Aceh itu amplop ya. Nah, itu ada
2: amplop kalau di Kemang ada amplop di sana.
1: Ya, amplop bahasa Aceh amplop namanya. Amplop. Kemudian salam-salaman karena dalam pemahaman masyarakat Aceh ada empat yang dikatakan oleh Nabi. Yang pertama, maaf memaafkan, itu harus minta maaf kepada semua. Harus kemudian kesalahan-kesalahan semua dimaafkan. Maka ada empat kata Nabi, itu tidak perlu dijelaskan di sini. Tapi itu sangat kental dengan masyarakat Aceh. Nah, karena sangat menghormati marwah para jamaah, itu sangat dihormati oleh masyarakat siapapun. Termasuk saya juga termasuk orang yang kusiju, alhamdulillah. Yang kusiju jamaah, komunitas jamaah minta untuk kita kusiju, artinya menepung tawar.
0: Mohon izin.
1: Kemudian ketika berangkat mau masuk embarkasi haji, di asrama haji diantar oleh keluarga dan masyarakat. Mobil ongkos ditanggung sendiri oleh masyarakat, sewa mobil ditanggung sendiri, makan sendiri, semua sendiri, tidak diminta para jemaah. Para jemaah. Kemudian waktu pulang nanti juga dijemput ke embarkasi.
0: Jadi benar-benar dirajakan. Di
1: embarkasi haji pada aja tidak bisa semua bisa masuk ke dalam.
0: Betul.
1: Harus nunggu di luar. Tapi bisa masuk sebatas pagar di dalam saja kalau di Bandar Aceh itu. Ini yang terjadi bagi jamaah, bagi orang Aceh, dan sangat dimuliakan oleh masyarakat. Pak Khairul itu lebih paham tuh.
0: Ini mohon izin Pak Khairul dan juga Pak Misnan, tadi saya sempat mendengar istilah yang mungkin masih saya kurang akrab dengan kata tersebut. Tadi ada istilah posiju atau apa tadi Pak Misnan, mohon izin untuk disampaikan kembali.
1: Tepung tawar namanya, tepung tawar, posiju.
0: Oh, itu diapakan itu Pak untuk tepung tawarnya biasanya?
1: Nah, yang pertama ada beras dan padi. Diambil beras dan padi, kemudian dicampur beras dan padi, kemudian baca doa para ulama-ulama, para tokoh-tokoh ketika mempersiu, kemudian ditukar, disiram padi dan beras itu ke jamaah.
0: Oh, begitu.
1: Disiram, kemudian baca doa. Ada doa misalnya seperti saya katakan tadi, ada doa safar, subhanallazi sakhara lana, itu di bus-bus kan kita minta baca jamaah maka. Kemudian ada doa Allahumma ja'alhu hajjan mabrura. Nah, itu dibaca disiram ke apa, padi dan beras itu disiram ke jamaah. Dan berdoa. Yang kedua, ada daun-daun pusiju itu namanya, disatukan, diikat dengan apa namanya, dengan tali. Kemudian ada air, di dalam air itu ada daun, ada buah kerut. Buah apa namanya?
0: Jeruk purut.
1: Kemudian ada yang lain-lain, malah ada emas di dalam air itu. Cincin taruh. Ya Pak Heron kan?
2: Ya betul, ada Pak. Ya.
1: Cincin taruh, kemudian yang lain ada juga yang lain. Kemudian daun itu dimasukkan ke dalam air itu, kemudian disiram dari daun itu, bukan disiram air satu cangkir, bukan. Dari daun itu disiram ke jamaah, seperti air ini dingin sejuk, maka sejuklah dalam melaksanakan ibadah haji. Kita melaksanakan tawaf, sa'i, kemudian bisa ke Arafah lancar, ke Muzdalifah, ke Mina lempar jumrah, kemudian mabi dan macam-macam, kemudian tawaf ifadah, itu akan berdoa, yang mempersiju itu berdoa supaya semua mendapatkan berkah dan melaksanakan ibadah haji yang teratur, yang bagus, tidak ada kendala-kendala, kemudian mendapat al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah.
0: Amin.
1: Haji mendapat haji yang mabrur. Al-hajjul mabruru itu haji yang mabrur adalah balasannya syurga. Orang pergi haji dalam pemikiran masyarakat Aceh sudah diampunkan dosa karena sampai sana taubat. melaksanakan ibadah, tidak berpikir dengan yang lain. Semua melaksanakan ibadah di Arafah, Mustajabah, di Muzdalifah Mustajabah, di Mina Mustajabah, di Lempar Jamrah Mustajabah, di mana-mana di sana Mustajabah. Sekalau orang minta ampun, tentu saja akan diampuni. 40 hari kata Nabi setelah pulang dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, itu masa suci, masa bersih.
0: Mm-hmm.
1: Maka dalam pemikiran masyarakat Aceh, kalau sudah naik haji, sudah diampunkan dosa dan sudah taubat, tidak lagi terjerumus kepada hal-hal yang lain sampai ke daerah.
0: Siap.
1: Sudah
0: siap.
1: Menjadi orang yang taat dan takwa pada Tuhan.
0: Siap. Jadi memang kalau ini. Kalau berbincang tadi seputar air, ternyata tadi analoginya untuk mendapatkan ketentraman dan keadaman hati ya Pak Misnan. Dan tentu memang sama seperti hanya hujan yang turun ke dalam bumi yang menandakan bahwa rahmatnya Allah ini turun ke tanah di muka bumi. Ini sepertinya sudah betul.
1: Menyuburkan pohon-pohon itu untuk keluar buah-buahnya.
0: Nah betul, kan? Betul Pak Misnan.
1: Kemudian
0: dan
1: ada lagi dalam posisi itu Pak Pendi.
0: Yes.
1: Dalam posisi itu setelah disiramkan dengan air di daun itu, kemudian ada ketan dengan kelapa atau istilah di sini tumpo, ada pisang yang digoreng, dihajukan, kemudian ditaruh apa, digoreng pisang itu, kemudian itu disatukan dengan ketan. Namanya dalam bahasa Aceh tumpo.
2: Ya.
1: Nah,
2: mungkin kalau sama
1: itu ditukar ke,
0: iya tadi kalau ya, di Samarinda berarti
1: disuruh makan. Artinya berangkat ke haji adalah melaksanakan haji dengan bekal harta yang halal. Bekal harta yang halal, kemudian makan juga yang halal, mulai dari berangkat sampai pulang itu makanannya makanan halal. Ketan itu dengan apa tadi itu pisang yang dibuat itu bahasa Aceh tumpo, itu adalah makanan yang halal yang dimakan oleh jamaah haji sehingga bersih tubuhnya semuanya. Itu dalam posisi sebagai makanan, tidak lagi sampai ke sana makan makanan yang haram.
0: Ya haram. Baik Pak Misnan, ini saya izin potong sebentar karena saat ini sudah ada pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Ini Pak Khairul dan juga Pak Misnan. Saya sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, ini dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Pak Agok di Sebulu.
0: Oh, dengan Pak Agok di Sebulu. Wah, ini alhamdulillah masih bisa mendengarkan bersama kami.
3: Mendengarkan terus setiap malam.
0: Nah, alhamdulillah. Ini Pak Agok, malam hari ini dari Sebulu ini kan lagi berada di Pantas Aceh, Pak Agok, berbincang seputar pelaksanaan ibadah haji dan kurban di Aceh. Apakah ada yang ingin ditanyakan ini, Pak Agok, terkait tema tersebut bersama narasumber kita pada malam hari ini?
3: Nada tanya apa? Ada yang nggak salam-salam?
0: Boleh, silakan salam sapanya.
3: Ini Pak siapa dari mana tadi?
0: Ini dengan Nurul. Silakan Pak.
3: Nurul. Buat Pak Nurul. Yang satu tadi siapa tadi?
0: Ini yang
1: Pak Misnan.
0: Pak Misnan.
3: Pak Misnan. Salam kenal Pak Misnan.
1: Terkumitan.
3: Dari Bursa Agok di Kalimantan Timur, di Sebulu.
0: Ya.
3: Buat Bursa Mislan yang paling ganteng dan beragaman. Buat semuanya aja, Pak.
0: Siap.
3: Masih mau bicara, kan?
0: Siap.
3: Buat Pak Mislan nih, selamat bertugas, banyak umur, rezekinya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti untuk Pak Ago nih hanya menyimak saja nih Pak Tengku Misnan dan juga Pak Khairul Asmadi nih pada malam hari ini. Boleh dilanjutkan kembali perbincangannya Pak Misnan, silakan. Tadi seputar tradisi dari ibadah haji yang ada di Aceh tadi.
1: Kemudian Pak Khairul kadang mau nyambung, Pak Khairul silakan.
0: Silakan Pak Khairul.
2: Ya, mungkin kita tambah sedikit masalah kurban ya. Kurban ini ya di Aceh juga ada semacam kurban arisan ya. Mulai dari anak-anak kecil dari SD itu ada tabungan ya tiap bulan itu untuk dilaksanakan kurban. Jadi nanti pas hari H-nya, dah anak-anak ini akan memotong sendiri, nanti akan dibagi. Mungkin jadi pelajaran walaupun itu bukan dihitung kurban, tapi untuk mempelajaran anak-anak. Mungkin itu Aceh yang sering ada di sana, Fendi, gitu.
0: Jadi ada namanya warisan kurban.
2: Ini arisan.
0: Oh, arisan. Sebentar. Ya, ini Pak Khairul, ini kalau di Samarinda, ini itu saya kurang tahu penyebutannya seperti apa. Hanya saja untuk proses pelaksanaannya itu biasanya ketika kurban itu nanti diadakan pengumuman untuk satu sapi atau satu kelompok itu dengan harga sekian per orang. Nah, nanti karena memang untuk sapi itu sebanyak 7 orang, jadi nanti dari 7 orang tersebut apabila sudah terpenuhi termasuk dalam satu kelompok dan satu sapi. Apakah sama yang dimaksud dengan arisan kurban tadi seperti itu, Pak Khairul, ataukah berbeda ini?
2: Nah, kalau untuk orang-orang dewasa betul kayak kita bilang, tapi kalau untuk anak-anak ya kan bukan nggak sampai gitu kan. Anak-anak paling kan cuma sedikit ide yang dikumpul uangnya. Mm-hmm. Cuman ya semacam satu sekolah itu kalau SD atau SMP itu paling berapa sapi atau 2 sapi. Tapi kalau memang 7 orang kan nggak terpenuhi.
0: Betul.
2: Nah, tapi untuk pembelajaran kurban mungkin ya setuju kan. Mm-hmm. Nah, tapi untuk memenuhi syarat berkorbannya kan tidak. Tapi kalau memang orang dewasa itu betul ya 7 orang dapat sapi atau kerbau gitu kan. Nah, itu ada memang di Aceh itu.
0: Siap. Kalau dari Pak Misna sendiri nih memandangnya seperti apa ini, ya, Bapak? Silakan.
1: Ya, Pak Feni. Saya kira ada 2 posisi. Ada 2 posisi. Yang pertama, korban yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat sesuai dengan yang dianjurkan oleh syariah. Mm-mm. Mana yang dianjurkan karena kambing hanya posisinya 1 orang. Mm-mm. Sementara sapi dan yang semacam itu 7 orang. Saya kira sistemnya sama, dalam 1 orang itu sekitar 2.5 juta kalau untuk sapi.
0: Di Aceh 2 juta
1: satu kambing.
0: Mm-mm, kalau
1: 2.5 juta 1 orang.
0: Oh, kali berarti 7. Berarti di sana sedikit lebih murah ya, Pak Tengku Bisnan. Kalau di Samarinda
1: agak lebih murah.
0: Kalau di Samarinda itu.
1: Nah, kemudian yang kedua, ada konsep pendidikan yang dikatakan oleh Pak Khairul. Konsep pendidikan adalah untuk mendidik anak-anak. Dalam rangka supaya dia tahu bahwa di dalam Islam ada melakukan kurban.
0: Ya,
1: nah, memotong kambing atau sapi sehingga dibuatlah arisan. Tapi dalam agama yang dianjurkan hanya seperti yang tadi, 1 kambing dan 1 lembu 7 orang. Sementara yang ini rame-rame bagi-bagi itu untuk mendidik anak-anak saja. Saya kira pahala juga dapat. Karena Nabi mengatakan pahala kurban itu boleh diniatkan kepada orang-orang tua, tapi pelaksanaannya tetap 1 orang. Mm-mm. Dan 7 orang.
0: Yeah.
1: Nah, tidak boleh. Ini kurban berapa orang? Tidak boleh dalam hukum.
0: Betul.
1: Tapi 2 lebih daripada 7 tidak ada dalam hukum. Tapi untuk mendidik anak-anak silakan.
0: Mm-mm.
1: Nah, dalam hukum tidak diharamkan, tidak dilarang, tidak berdosa, tapi pahalanya ada pahala. Sampai 20 orang tidak ada dalam hukum, sampai lebih daripada 7. Mm-hmm. Yang dianjurkan hanya 7 dan 1. Ini maaf Pak Khairul, bukan membantah Pak Khairul nih. Ya. Nah, itu dalam posisi mendidik anak-anak di sekolah tidak ada persoalan pahala yang melaksanakan, tapi tidak ada kurban puluhan orang. Tidak ada dalam 1 lembu, dalam 1 kambing, sampai 5 orang, 7 orang, tidak ada dalam hukum. Nah, cuma hanya untuk memotong kambing, memotong lembu saja seperti itu, sampai 50 orang, 1 lembu. Tapi hanya 7 yang dianjurkan, hanya 7 kepada binatang yang besar seperti lembu, kemudian 1 orang untuk kambing atau kibas kalau di Arab. Ini Pak Fendi, Pak Khairul, ya. Tapi boleh dilaksanakan ketika ada prinsip seperti itu.
0: Nah, mungkin sama. Mungkin sama.
1: Ini sistemnya, ya.
0: Silakan Pak Misnan, silakan.
1: Sistem pembagiannya tidak boleh, semua harus satu tumpu. Tidak boleh kepala untuk zaman, kaki untuk bupati, kemudian ada sampai 5 tumpu untuk karena dia kan dia tiga yang ditukan. Ada sahibul kurban, ada ahlul kurban, ada karib kerabat dan ada sahibul kurban. Fakir miskin bukan, fakir miskin, karib kerabat, sahibul kurban dan fakir miskin. Yang diutamakan di situ fakir miskin. Semua satu tumpu tidak boleh. Kepala, kulit dan semuanya harus masuk ke situ. Kecuali kulit itu akan dibuang oleh masyarakat. Dijual di situ saja boleh dalam hukum. Di situ langsung dijual, di situ langsung bagi uang. Itu boleh. Tidak boleh kepada waktu lain, tidak boleh.
0: Jadi harus dalam satu.
1: Di sini dilaksanakan seperti itu. Maka kulit-kulit itu tidak mubazir, Pak Effendi, Pak Khairul, ya? Yeah. Tidak mubazir. Kalau sampai ke rumah sikit aja kulit itu akan dibuang, akan akan bau di dekat-dekat rumah itu akan bau semua. Maka sistemnya seperti itu di sini. Ada satu tempat yang mereka tanya sama saya, ini kepalanya untuk camat, ini kakinya untuk kesi. Tidak boleh dalam hukum, semua dimasukkan dalam tumpukan. Nah, di Aceh sekarang melaksanakan seperti itu, kulit pun tidak boleh.
2: Iya, iya.
1: Nah, di sini teratur dan orang memegang ketentuan agama, ketentuan yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak menyalahi daripada itu. Saya kira itu yang terjadi di Aceh. Tapi sistemnya itu setiap manasah, setiap masjid, setiap desa. Hari ini kami minta, saya informasikan, itu Pidijaya dan seluruh Aceh sampai Taming itu terjadi kopar banjir, mereka tidak ada lagi rumah, tidak lagi apa-apa. Mau beli daging tidak ada uang. Kalau ada masyarakat yang ingin bantu ke mereka di Taming, di Pidijaya, di Aceh Utara, bantu kurban lebih berhak dibantu kemari, karena mereka tidak bisa, jangankan itu perasaannya tidak bisa dibeli.
0: Betul.
1: Karena banjir bandang kemarin itu, rumah-rumahnya sudah lumpur sampai tinggal hanya 1 meter rumahnya. Kadang-kadang ada masyarakat yang tidak ada rumah lagi. Maka kurban hari ini lebih bagus dan lebih baik diberikan kepada mereka-mereka. Kalau mereka minta bantu saya untuk mengkoordinir, siap. Kemarin Anas, karena saya ketua Anas Aceh. Kemarin Anas bantu ke Daming dan itu melalui saya, Anas. Yang ketuanya Dr. Atiyah Dali di Bandung. Nah, kemarin mengatara ulama. Jadi kalau ada kurban-kurban masyarakat di Banjarmasin atau seluruh Indonesia, sila bantu kepada mereka yang jadi korban banjir bandang hari ini. Mereka membutuhkan, sangat membutuhkan itu. Nah, sangat membutuhkan. Di Taming itu 90% hancur Taming. Pidijaya 75% hancur. Aceh Utara 30% hancur. Ada kampung tidak ada lagi. Rumah tidak ada lagi, mereka duduk di tenda. Walaupun ada Huntara sebagian kemarin dibilang sudah habis. Mana ada? Dibilang sama Prabowo sudah semua. Padahal mana ada itu? Ini Pak Fendi, tolong disampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia, bantu mereka-mereka yang korban banjir bandang di daerah-daerah Aceh Taming, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh PD dan Taming yang paling berat.
0: Siap.
1: Nah, itu Pak Fendi bantu, nanti koordinasi dengan saya, siap kita bantu.
0: Siap memang karena tentu harapan kita bersama ya Pak Khairul dan juga Pak Tengkul Misnan. Memang karena di wilayah Aceh kemarin sempat ada terjadi bencana yang begitu besar dan mengingatkan kita juga akan kejadian tragedi tsunami Aceh pada 2004, dan tentu karena memang pada bulan ini juga akan memasuki momen Hari Raya Idul Adha, harapannya apabila nanti ketika ada pemotongan kurban dan hasil dari pemotongan kurban ini sebisa mungkin dan ya kurang lebih untuk membantu menjadi ini ya Pak Tengku Misnan, juga kewajiban kita membantu sesama muslim, sesama saudara kita yang ada di sana tentunya. Baik, ini untuk perjumpaan kita sudah akan berakhir, Pak Khairul dan juga Pak Tengku Misnan. Mohon izin sedikit closing statement terkait pembahasan kita pada malam hari ini, ataupun apakah ada saran dan juga harapan kepada masyarakat Aceh tentunya di sana. Silakan dari Pak Khairul terlebih dahulu.
2: Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin saya sampaikan juga Pak Misnan, kemarin dari Samarinda juga kita minta terima kasih yang sudah membantu yang musibah bencana kemarin di Aceh Taming ya, juga perkumpulan Aceh di Samarinda, di Kalimantan, dan juga dari jamaah-jamaah masjid membantu kita Aceh. Dan saya juga kemarin ada sedikit menyumbangkan melalui ini luar biasa dengan Pak Misnan yang sudah menguasai semuanya ini. Belum pernah narasumber dari perkumpulan Aceh yang bisa menguasai tentang pelaksanaan haji dan kurban malam ini. Mudah-mudahan ke depan ini lebih bagus lagi, dan kami minta juga Pak Misnan nanti bersedia untuk kali yang lain Pak Misnan. Mungkin terima kasih, itu dari saya.
0: Siap, dari Pak Teguh Misnan silakan Bapak.
1: Baik, pertama yang saya sampaikan menyangkut dengan embarkasi haji dan penambahan kuota haji itu, mohon pemerintah pusat untuk bisa memperhatikan, kalau tidak pun membalas jasa, tapi memperhatikan embarkasi Aceh ditingkatkan tipenya untuk bisa internasional yang sebenarnya. Kemudian yang kedua menyangkut dengan kurban, saya sudah jalan ke seluruh daerah Pajen Bandang itu. Mohon dibantu kepada mereka untuk daging-daging kurban yang ditukar di sana, ya dipotonglah di daerah-daerah Taming, daerah Pidijaya dan daerah-daerah lain, termasuk di di Aceh Utara itu tidak ada kampung lagi di sana. Desanya sudah jadi sungai. Di Pidijaya sudah dari satu sungai jadi dua sungai. Rumah sudah tinggal hanya 1 meter. Itu hanya kami sampaikan bahwa mohon Bapak kerendahan hati untuk bantu mereka. Dan saya siap untuk membantu ketika mereka berkoordinasi dengan kita. Demikian ya, saya kira. Mohon maaf atas kelancangan saya ini Pak Fendi, Pak Khairul ya.
0: Tidak masalah Pak ya, Tengku Misnan, karena
1: kita siap untuk dialog kapan saja ya.
0: Mm-mm. Karena memang tentu harapan kita bersama sebagai masyarakat Indonesia selalu peduli dengan bangsanya sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Bapak Khairul Asmadi dan juga Bapak Dr. Tengku Haji Misnan MA. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini bisa menambah wawasan tentunya bagi para pendengar dimanapun saja berada, dari Sabang hingga Merauke. Dan tentunya semoga tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Tengku Misnan, mudah-mudahan di momen Hari Raya Idul Adha ini nanti kita bisa bersama-sama untuk membantu jalinan kasih, membagikan hasil kurban tentunya kepada para korban yang telah terdampak bencana besar di wilayah Aceh. Terima kasih banyak Bapak Khairul dan Bapak Tengku Misnan, mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali.
1: Amin. Siap.
0: Siap. Demikian para pendengar perjumpaan kita dalam program Pantas Aceh pada malam hari ini seputar pelaksanaan ibadah haji dan kurban di Aceh dalam program Pantas Aceh. Selepas ini di jam 10:30 malam hingga merapat di jam 11 malam, kita akan bersama-sama mendengarkan rekaman kesenian budaya Lamun. Namun kita dengarkan terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Aceh pada malam hari ini. Ada lagu Kacobalo dari Bergek featuring Ayu Amanda.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
4: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
5: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
4: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gegol 500 ribu?
5: Iya nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
4: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
6: Dua hari berikutnya.
4: Mana laptopnya, Wak?
7: Ini nah laptopnya.
4: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
7: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
6: Ingat, teliti sebelum membeli.
4: Sungguh, teganyo.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
8: Keranding sanak saatnya etam nelingar rekaman drama legenda pada malam hari ini. Mohon maaf, keranding sanak bukan drama legenda tetapi kesenian budaya lamut, di mana untuk kesenian budaya lamut pada malam hari ini berada di edisi ke-98. Tetap bersama kami dan bersupaya ditunggu nanti kehadirannya keranding sanak di jam 11 malam hingga nanti berapa di jam 11 lewat 50 malam dalam program Berenggah. Bu Supendi ingin mengucapkan selamat nelingar.

melakukan dia hampir hendap. Akaju tiat niang batar gudakan bar segelujar batar. Oh kakang ajin rada. Adi guru apa? Adi guru. Oh kakang ajin rada. Apa sebenarnya bukan warokah? Gara-gara apa kakang ajin rada? Ujar batar rada kan batar guru diwa alam. Jaka nerada tatap jadi nerada batara guru tatap menjadi batara guru tantum batara guru selabih waruh batara guru kram lipnya kelimbah hampir terbalik kaki dan sungai langgir hampir kelimbah ayo kakak batara nerada pendang wajar batara nerada adi guru kan adi guru raja kajangan kan adi guru selabih waruh ayo pendang adi guru buka vertikal adi guru adinya guru alam kaya ngawakawan membuka turatnya kejerat membuka peti kalawakawan kayangan alam kayangan aku terpandang alam tiapak sini ada sini masih kemerit alam empat persangka narang tadus pemandang adik guru artinya salir rambut hak lindungan lalu terpandang adinya gunung kayangan raja kayangan inya malia akat pagar basi lalangon ye pandang adi guru di pagar basi lalangon urang paperangan

Madibar semat bentar bulu dewa alam. Ujar bentar bani walam kakang hajin rada. Apa ujar hajin rada adik lo? Ha kakang hajin rada. Ini penguahan ala kaya ngasih. Tinggam wahan ala kaya ngasih. Sangat bukuncang. Paperangan berat bang urang negeri tinggam cahaya. Urang di negeri pagar besi lolongon. Oh jadi paperangan berat. Lawan siapa adik guru kira-kira musuh? Oh musuhnya pelak bergansa. Orang artinya negeri hentrom mega. Apa adik guru raja kaya? Wah kakak aja nerada. Satu-satunya kakaknya nerada. Padahal kan lawan putri Sukar Basari. Lawan cucu Sukar Basari. Suruh turun kalem dunia. Bantu perang sedaya. Jadi ini itulah adik guru raja kaya kan. Ini kakak aja nerada. Ini kakang Aji Nerada kalau kada tipu bini-binian kada mati pelebur gangsa. Sebab ini pelebur gangsa kakang Aji Nerada apabila dipanah kepalanya bisa bertambah bukan berkurang. Apabila kepalanya gugur dapat dijilatnya darahnya jadi sampai 1000 kepala. Padahal kan lawan cucu Sukar Basari lawan putri berpunyai pedang sana bawa jarum hikmat alam kayangan. Bawa jarum kayangan pedahakan. Dia tuloknya tipu

hari setengah. Padahakan artinya lawan cucu. Surkan Basari suruh sur kalam dunia bantu anak buahnya perang sedaya. Padahakan bawa jarum Allah kayangan. Sampian padahakan kakang Aji Narada apabila jika nama mana kejaya lawan penak kerjaan. Artinya padahakan lawan alam mulia kalunya sudah gugur kepalanya padahakan hambur jarum Allah kayangan. Apabila kakang dihambur, artinya jarum alam kayangan tajunya menjilat kena. Waktunya menjilat disambar oleh jarum alam kayangan cermas. Padahkan jilatnya kena kau tertarik lagi. Oh, hajar pula bergansa. Artinya kada tahan perang berantai juga. Ya, adik goro lah begitu adik goro. Kola mohon adik goro. Ah, cepat kakang dinurada. Jangan hambat, jangan lalai. Pari batuang bahari, lalai, kudian. Siapa lalai? Kadudian.

maksur kabasarnya kayangan alam kayangan. Sukar basarnya melihatnya.

menegur lalu menegur. Iya dunia niang, apakah bayi sampian niang? Sampian datangan niang, pina yusuh niang, nang kaya niang, kaya jangan pegatain niang. Hei cocok, serka basari. Apa gaya niang sampian yang bakal kajutan niang? Hei, jangan sudah bakal kajutan cuek. Ini anak buah Hikam. Anak Hikam dipakai besi, peperangan berat. Hikam bantu sedaya, ini perang berat ini. Nomor satu dong peperangan berat, Raden Kejaria, Bujang Raksi, lawan artinya Indra Klana. Orang di negeri Goha Priyan, itifarnya, lakas cucu kebantu sedaya perang berat ini. Melawan Makhraja Reku, Labur Kamsa. Bawanya putri yang... Judang sana kak marayu untuk membojok itu pelabur gangsa kak bunguli kam bunguli

0: dunia niang badan yun niang dibayi ka izin uyun niang tu yun ayam dunia
1: eh cocok dibayi izin oleh neng kembatar buruk di alam
0: satu-satunya cucu kalau kada ikam artinya merayu ikam membojok kada bisa jadi mati akan perang santai udah lah mungkin anak ikam teja yang memanah itu jarum kayangan ikam hambur kalau nyana penjilat kena darahnya takut tertahan disambar oleh jarum alam kayangan. Ya munde mintung yang banyak-banyak. Niang uyun teh terima kasih niang ae.
1: Heh, cocok lah kasih cok. Kerahkan dasar rekam semuanya.
0: Ima apa kabar kan? Aji nara ada. Aji nara bukun kumbali. Orang dewa lam kayang sama mengerti sama tahu. Eh tatara sebongot kalau punya putri nyatri kabar akan inya membawa lah saudaranya kadang sanak penjudang sanak inya lah turun membawa pusaka jarumnya amang wakas kayangan jarum kayangan. Oh jadang sanak yang lainnya cik kakang tuyun ka kita kakang kayam dunia kakang iya ding kita tuyun ding kayam dunia ding kita tuyun ding ka bumi ya mah mambantu

alam kaya nga wakawan barsing sa talo barsing sa imba bang singsan pida dari bertuju para saudara bertuju para dang sanak teras sekolah pakaian teras sukanya bajunya layang.

bersaudara, turun dunia alam dunia.

ajarnya Putri Soekarbasi nak tidak aja. Manjubar semua terjadi melihat melihat para putri tujuh saudara tujuh jaksana. Lalu tarkadit jemandangar anak memanggil anak. Inya berpaling dengan barat segera dan tejaan ya. Apakah yang ibu sepian siapa kan yang ibu cina. Ikam nakai bayar kebayang kai kan tahu nakai wayatnya nakai. Aku nakai aja bini jamaikam ya den bujang jaya. Aku nakai ngayan sukai bahai dia yang kayang nakai. Aku nakai tujuan membantu kang peyang peyang tegu anak. Bayang tegu anak. Cih ibu sampai kan harus suka besar. Nakai aku ngayan sukai bahai aja nakai. Ini aku nakai bayar tujuh bedang sana nakai. Siapa nak musuh ikam? Wah ibu. Ini berat ibu musuh lah ibu. Siapa nak musuh ikam? Ratu lapor kangsa. Ya dukanya ya nak tejanya ya kak. Ya do anakku yang ne punya kasmayan. Pak ibu banyak-banyak pulut ibu menerima kasih ibu sampian pengturut madan kayang. Inak kayak aku nak kasmayan bucang kasmayan. Lalu mama rake raden bujangnya raksi. Nak bujangnya si kam kanak. Inggih ibu. Demikian dua kalana indra kalana nak nyek ikam kaya kaya nak inggih ulun ibu pah nak ikam pinan kaya ayam nak pinan kaya patah sayap pah ibu perang sare ini buat sekali ini berat ibu lihat pelabur kangsa ibu sampai beribu-ribu kepala beribu-ribu tangan beribu patis ini nak kaya bayan tak kaya jawanannya nak kaya ini aku diutus ini yang bataya bunyi nak kaya turun kaya dunia ke bumi menyawan pihak hentai udah. Ikan nakai jangan sakit hati nakai aku disuruh kena kai mayayu membojoknya. Oh jadi sampean disuruh merayu untuk membojok pula bergangsa. Ih enak jangan ikan nakai ma anggap nakai jangan maya nakai. Oh pada apa-apa ibu

Kasmaran, Kasmaran, Bujang Kasmaran. Dami kedu Bujang Raksi, lawan kelana Indra Kelana. Pah, dia Indra Kelana panjang umur kakang kita. Berdapat ibu yang di dalam kayangan turun datang membantu. Dengar. Ini dengar kasihan-kasihan sang yang wanang. Artinya dengar, ditolong kita masih udah sang yang wanang. Rupanya gelong, judang sana turun pasir bandialon nalon ye nyamanya lama akar mendapati pelabur gangsa. Pelabur gangsa melihat uang bini-bini mengakang tahu pelabur gangsa kini tawa nyala apin mutungnya lapur gangsa. Oh ini pelabur gangsa ding ini maka ding kalau masjid yang tandingnya apa ikam lah ding. Kamu ini gak guna peperangan berhenti itu empat turun artinya peperangan ketengah persiban kalon alon kada dakal lagi kah laki-lakinya ding. Iya dukanya kakang payabui gangsa uyun kakang kada niat bakayion sampian kakang sabab kakang kada guna jua kakang bini-binion ya keke bakayahi kakang kada ada guna aja kong ding. Jadi apa maksudnya kamu ini kesini. Uyun ini kakang sebenarnya bahasa Yahdiyon sampian kakang. Uyun kakang mayat sampian kakang badan besar ya badan pasti aku stik besar badan lu nak kok. Oh kali kami nak melihat tahan kurang pelinggam nak kurang hati udah katitnya kurang pelinggam ya kurang pagar bersilangan sebut ayat ini semuanya. Ikam dengan satu bijudul dan aku ingi kak ngang uyun kak ngayon.

0: di karaoke uliwang bini-bini.
1: Ada nang para katiaknya bepalik kemuha sebab katiaknya kegapang laksana hadukano. Katiak pula berkasa artinya laksana buhampa kau. Melaburin nyagang sama marambutnya mau laksana.

Ah, sing, suka kau di kolam. Jika dia ngamir itu, pembayun aku. Ingi kak ngayon kak ngayon aku ya payang kakang. Mau pembayun kak ngayon sampian kakang. Pelabur nyagang sama. Senang hatinya wakawak. Bini-bini mengaruyuki. Wajahnya ratu gang sepelabur gangsa. Ah ding, ikam ding, yalah basi yaling tantin. Kabak halak kamang kacubung. Kada dua tiga ikam dengan aku. Artinya kada cinta kepada bini nama ding ikam. Ikam bertujuh ding, akawin aku dengan. Ingi kakang, yang mensai-sai kakang papayangan kakang. Uyun kakang, kawin kakang yang sampian. Suka panah gang sepelabur gangsa. Daripada suka pelabur gangsa melihat ruang bini-bini, wak perempuan harap pelabur gangsa. Ujar pelabur gangsa, ha

di radio wang bini bini hilang riwayat pada sebentar ke satara sebut pula para ganti nyatanya pada akar di pekayup kayu paunya jenggi

Itu putri bertujuh bedak sana, bininya Bujang Jaya, artinya menjaga Pau Jenggi. Artinya di Pau Jenggi nang menunggu, artinya burung gagak mau seru jaya.

sang orangnya naga berjanang naga sunting giri. Kagak ngurus jaya atas kayu sunting giri hisongan Hilton. Ibunya lama manggil anaknya burung gagak musel wijaya. Ujar ibunya batu jawab pedang sanak. Nak buyung gagak musel wijaya. Apa ikam menak ikam uyah nak. Pina mau ngot mendam pina bak seyungutan. Oh ibu hadap ibu. Ini makan kayak kampina nyaman-nyaman nak. Di atas kayu nak pina mau ngotungok nak. Ada mendang ayah kabai nak ada tahu kenak. Oh ibu hadap ibu. Ayo kabarkan. Ini nak kayu yang sedang yami baik peyang nak hai di pagai besi yang onak dang sana kikam nak hai papayangan banyak. Oh ibu papakan head mana ibu. Ini nak hai di nagi pagai besi. Oh di nagi pagai besi siapa mau soprak berhenti udah ibu. Wah ini nak yaman kada saya nak kaya panggiliat pun nak ibu ikam nak sudah ada sana kena kaya bayar tujuh nak ibu ada di sana. Iye nak kaya ibu ikam suka bahasa ina kak diutusnya yang bataya guyo ayu ya nak kak ikam apa gaya besi ikam padakan nak awai yawan adik ikam nak yawan naga sunting gina sunting gini mak pada kalau bertimbul. Oh kaji ibu ada apa kabar ibu. Aduh ya nak sunting ginak uyang yami papayang nak ya waspanai sudah nak hampi kasuya nak dang sanak ikam nak dipagai besi. Oh kaji ibu apa sebab ibu hanya berpada itu nak ya mayum ya ibu nak hanya enak tanya tanya tak peksa. Ah siapa mau sebut ini nak kaya kadu kaya saya panghiap nak kaya kayu kada hiap ibu nak musuhnya payabui kangsa. Oh mak ratu pelabur kangsa iya nak ya kas nak ikam buyung gagak musuh jenak bedwoy dang sana gagak musuh wijaya limak mandang awak awak lalu nya tunduk dengan ibunya.

nagasuntingnya kiri. Ibu! Ya, ada apa nak? Ha, ibu, kenapa nak kulun? Artinya minta ampun, sepian. Artinya nak kulun, sepian, bahar kulun, sen lawasan. Ih, nak aku ampun ikam, nak kaya berdua-dua. Burung menyaga gawak, limak pandang awak, lawan adingnya suntingnya kiri. Gak, mis, jaya, tumbuka sayap. Batgong terbang ke kebentar, awak tinggi. Damin tujuan ingat, mendusur sawangan dari sawangan, membalak

kawan, ikan di laut mendusur bukakan. Yu pambangawan, ikan nyelodap kawan, rami bukan di lautan. Inya maliawat, sunting kiri, melayang-layang dari sawangan. Burungnya gagawak, busur wijanya kawan, sama terbang diawan. Din, sunting kiri. Ayo, kakang, cuman, lekas kakang. Sama-sama terbang di awan, sepali jalan lautan.

sedang lawas, barapanya lawas. Burungnya gagak terbang di awal.

0: Orang sama-sama digeser di mandir kuna. Tiada berapa lama antara tengkala sampai dari sembuangan. Hampir sudah negeri pagarannya bersih. Dilihatnya jauh-jauh negeri pagar bersih, akhirnya membangkar rusak.
1: MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlboro, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlboro yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Akhirnya kelar juga skripsiku.
1: Cepet banget. Kok udah selesai aja sih?
0: Iyalah, zaman sekarang bikin skripsi tuh gampang. Tinggal copy paste, salin, abis tuh tempel deh.
1: Ih, mana bisa gitu, main copy paste aja. Itu namanya plagiarisme.
0: Ya elah, gak ada yang tahu juga.
1: Ya tetap aja, udah ada aturannya tuh mengenai plagiarisme. Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, kalau skripsi kita ketahuan dan terbukti hasil jiplakan, gelarnya bakal dicabut. Gak cuma gelarnya aja dicabut tuh, tapi juga dipidana penjara. Paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
0: Ih, serem juga ya.
1: Iyalah serem. Dasar mulai dari awal lagi.
0: Duh, ya udah deh. Dimulai dari nol ya, Pak.
1: Ye, dikira pom bensin apa?
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Rounding sana, etam berada dalam program Berga yang akan nanti berapat di jam 11.50 malam. Busuk yang ditunggu kehadirannya pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini untuk Berga berada di edisi pop daerah Lampung. Tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Silakan bagi karandeng sana yang hendak tamat di RRI Perumah Samarinda untuk meminta berbagai lagu Lampung pada malam hari ini. Untuk lagu-lagu Lampung pada malam hari ini, karandeng sana diantaranya ada lagu Seandanan, kemudian ada lagu Pegda Setia, Cangget Agung, Cadang Hati, Tanoh Lada, kemudian ada Jua Patoh Junjungan, kemudian ada Peketok Saka, Gekingku, dan juga Ngiramku di Tiuh.

0: Baik, Kerana Listener, saat ini sudah ada dua pendengar yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon WhatsApp dan juga telepon kantor Bu Supendi. Sapa terlebih dahulu yang ada di telepon WhatsApp, yo, Kerana Listener. Halo, Assalamualaikum, salam budaya.
1: Budaya, kan, salam.
0: Siap. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Reni, tegak apa nih malam hari ini, malam minggu?
1: Di rumah
0: Maha. Oh, di rumah Maha. Nah, kalau begitu mau minta lagu apa nih buat yang cocok malam hari ini?
1: Iya, mau cerita apa, Busu?
0: Iya, Busu. Iya, Busu ya, Mbok.
1: Yang nomor 3 tadi apa, Mbok?
0: Nomor 3 tadi ada ada Cangget Agung.
1: Udah dicerita belum?
0: Belum dipusingkan.
1: Iya, nomor 3 aja.
0: Oke, siap, ada salam sapanya, Mbok, silakan.
1: Apa sapanya buat Busu Mamat, Busu Jani, Busu Iis, Busu Abdul Rahim, Mboknya Mbok Yusmi, Nek Ilas, Atis, Mbok Nana, ya, Busu Sepul Koko, Abdul Rahim, sama Jani dan Busu Iis. Betulnya ya.
0: Siap.
1: Busu Pendidiknya, selamat tugas, kalau boleh kerjati yo.
0: Siap, Mbak Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Pendi senggol ya, Kerana Listener, ke penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum, salam budaya. Halo, Assalamualaikum, salam budaya. Baik, ini tegaknya terputus. Kalau seperti itu, Busu Pendi senggol ke penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wes, Busu,
2: selamat. Salam, lagunya Peda Setia, Busu.
0: Peda Setia, oke, siap. Tegak apa nih malam ini, Busu?
2: Sama yang di Aceh itu, Busu. Baru mulang apa namanya menyaksikan ini, nah, pembukaan judo Mpai, Busu.
0: Oh, di ini, Busu, di Gelora Kadruni. Oh, di Segiri.
2: Iya, mulai hambat tadi itu saya, Busu. Karena saya pernah berlatih judo, Busu.
0: Wah, mantap banget itu.
2: 30 tahun, Busu, ngeluti judo itu, Busu.
0: Ini sepuhnya berarti nih.
2: Ya, sepuh juga. Jadi, Busu, saya patah aja di tangan, dibanting-banting, Busu. Cuma sampai saat sekarang ini, belikat saya masih, Busu, sakit, Busu. Karena kan mungkin selek bunyi orang tuh.
0: Betul, selek.
2: Baru aja, Busu, nih, sembuh nih, Busu. Belikat nih, Busu. Semingguan, Busu.
0: Alhamdulillah.
2: Mau burut, mau minum obat anti nyeri, Busu. Karena, apa, diguna aja. Kadang-kadangnya ngeri lagi, Busu, kadang di biarin aja, Busu. Mau saya, Busu, jadi asik nonton judo Mpai pembukaan, Busu.
0: Jadi siapa nanti yang buka nih? Dari Pemkot atau Pemprov?
2: Itu dari Kapolda nanti.
0: Oh, dari Kapolda.
2: Nah, terus itu penutupannya Kapolri itu, Busu. Kapolri datang tanggal 19 ini, salah itu.
0: Jadi datang ke sini buat nyerahkan, iya, juaranya. Iya,
2: dengan Busu Dehem dari itu, Busu.
0: Mantap, nah, memang nih bestie sudah berdua nih.
2: Iya, itu kawan akrab. Lagunya Peda Setia aja, Busu.
0: Ada sama-samanya di ini, tadi The Board ini.
2: Iya. Apa namanya, tiduran kali orang, Busu?
0: Belum tiduran nih, malam minggu masih masa tidur.
2: Tidur, Busu, saya tuh yang kecarin tuh kan kawan, Busu, Bu Ani pernah, Busu. Yang di Palaran tuh mudah aja yang sehat.
0: Amin.
2: Tapi kalau yang Boreni itu, wah, muncul terus ya, Busu.
0: Setiap hari sudah nih saling nolinga sudah.
2: Ya kalau yang muncul tuh Boreni itu dengan tukul-tukulnya, Busu, palu. Tak tok, Busu. Gampang tadi, Busu, tak tok kan, Busu, ya, suara tukul. Tukang yang jarang, stop dulu, jarang lagi nya, Busu.
0: Memang ini tukangnya tuh ya. Makasih banyak, Busu.
2: Iya, dah segalanya, Busu, ya.
0: Siap.
2: Apa namanya, Mpai jam 9 nonton judo lagi, Busu. Ramai kawanan ketemu yang sepuh-sepuh tuh, Busu.
0: Jadi ketemu kawan lama.
2: Iya. Terima kasih, Busu.
0: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Pendi senggol ke penelpon berikutnya. Yang tadi sudah sempat Busu Pendi senggol di perjumpaan pertama ya, karena yang di jam 7 tadi, karena yang sedang. Halo, Assalamualaikum, Busu. Halo, Busu Wahyu. halo. Ini kaget nih, si Dani ini kaget nih.
3: Kaget bos.
0: Di ada abah-abahnya langsung disenggol nih.
3: Itu kaget tuh bos.
0: Tega apa nih malam minggu?
3: Gak biasa aja bos.
0: Siapa tahu
3: malam-malam yang sama lah.
0: Siapa
3: malam-malam sebelumnya tadi ketemu lah keterawan lawas bos.
0: Di mana itu?
3: Tadi kan aku beli nasi goreng.
0: Terus
3: ketemu sama inya.
0: Nah, gimana kisahnya nih?
3: Kawan SD dulu itu.
0: Jadi bersamaan lah. Wahyu gitu.
3: Iya, kisahannya itu deh, busu. Alhamdulillah pas mulan tuh dibayarkan, busu.
0: Berarti Sida masih ingat nih sama Pian nih, busu.
3: Baik, ingat bener itu kawan apa namanya? Seperjuangan tuh. Sama-sama kerja juga pernah. Sama-sama apa waktu zaman-zaman kanak dulu bermain bersama ke pasar malam sama-sama. Kalau udah malam minggu kayak ini nih pasar malam sama-sama, jogging sama-sama.
0: Jadi kisahnya tadi ini dibayarin makanan nasi goreng.
3: Iya betul.
0: Ini jangan-jangan nasi goreng yang di depan Bugirejo itu pula
3: lain.
0: Di
3: LBS-nya ada yang berjualan busu.
0: Oh, di sana ada jual.
3: Ada jual.
0: Kirain busu tadi yang di porosan itu busu tahu di.
3: Tak tahu, yang Madiun itu
0: kan? Itu kan ramai benih tuh jual tuh di sana tuh. Oh, iya.

0: 10 menit lah.
1: Nah itu kalau ngebut. Tapi sekarang jalan bagus nih itu di sana. Dulu waktu bus supaya dilewat tuh untuk poros Mugirejonya tuh jelek tuh dulu.
0: Ah udah bagus mulus semua. Alhamdulillah. Cuma Mugirejonya itu yang masih gobel-gobel ya. Itu
1: tinggi drainasenya, tinggi jalannya tenggelam di tengah.
0: Ya itu di depan tuh kan trotoarnya tuh tinggi daripada jalan.
1: Betul,
0: tuh
1: betul itu aja kalau
0: kalau nampung airnya mana itu jadinya
1: motor.
0: Bukannya apa mengurangi banjir itu malah menambah gitu lagi tuh tuh
1: motor pun jadi jet ski itu lewat.
0: Iya betul.
1: Busuk malah
0: jadi sungai apa namanya malah jadi kolam renang dadakan.
1: Sungai Karang Mumus part 2.
0: Wih mantap tuh. Ya asal jangan buang sampah sembarangan aja.
1: Bujur. Sih. Bener. Busu mau minta lagu apa nih Busu malam hari ini?
0: Nomor aku kan ditahu Busu. Ya jadi pilih nomor 7 aja.
1: Oh, cap cip cup kembang 7. Oh, ini berarti peketok saka. Yeah.
0: Sesuai dengan angka Bang Dodo.
1: Kenapa tuh Bang Dodo? Nah,
0: Bang Dodo kan udah ngangkat piala nih bentar lagi nih.
1: Be mantap.
0: Karena juara ini kan Liga Arab.
1: Liga Arab. Ini yang tahu-tahu aja nih, Bu Supandi dia tahu masalahnya.
0: Iya, ini kan Al Nassr, Bu.
1: Busu ada sama-samanya di nih.
0: Iya, salamnya segalanya aja, selamat malam minggu. Untuk yang jomblo-jomblo kah? Untuk yang punya pendamping kah? Selamat malam minggu aja. Asal digunakan malam minggunya dengan hal-hal yang positif.
1: Betul.
0: Itu mau begadang kah terserah kita aja.
1: Bener.
0: Yang penting hal yang positif itu. Untuk Busu pendinya selamat malam minggu juga.
1: Siap ini. Kalo lagi kerja.
0: Jangan keluyuran Busu.
1: Siap ini lagi kerja.
0: Dia ada libur. Jangan keluyuran kemana-mana.
1: Aman siap.
0: Kalau pas aku tanya ngemambah Busu.
1: Apa itu Busu?
0: Ngemambah.
1: Ngemambah.
0: Iya.
1: Oke siap.
0: Ngemambah itu keluyuran kemana-mana.
1: Kalau bahasa Banjar yang lain kan ada ini apa namanya? Aduh lupa lagi tiba-tiba Busu pendini istilahnya.
0: Apa ya?
1: Apa yo?
0: Melarang warna kan?
1: Berkeluyuran tuh. Ah lupa Busu pendini. Nanti ada tiba-tiba ingat lah nanti.
0: Itu aku juga ngebleng.
1: Siapa kasih banyak Busu?
0: Iya, makasih banyak juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Busu Wahyu ini baru Busu pendini ingat nih. Melala. Itu Busu Pendi juga tahu dari temannya Busu Pendi tuh katanya mau kemana mau melala aja. Baik kalian dan senang langsung saja kita mendengar berbagai lagu pop daerah dari Lampung pada malam hari ini. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

Kurang Dengsana, demikiannya perjumpaan hitam dalam program Berenggah. Bu Subandi mengucapkan terima kasih banyak kepada Dengsana yang setia telinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Sebelum Etam menutup perjumpaan Etam pada malam hari ini, Etam masih telinga lagu pop daerah dari Lampung berikut ini.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Handa kemana ikam lu?
2: Tumat haja, warung Acil Iros.
1: Pakai pang helm tuh.
2: Kada usah behelem. Parak aja tuh, kada ada jua polisinya.
1: Nah, padahi kada makan pandiran. Pakai tuh helmnya.
2: Bah, setumat aja tuh.
1: Ih, kekanakan wayah nih. Ngali banar dipadahi.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikit pun, padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.
4: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

berbanding sana. Dengan terdengarnya alunan ini, maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Sena di rangkaiannya Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar, yaitu Bu Sufendi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sena yang setia telinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Supendi pada hari esok, Minggu 17 Mei 2026, dalam sajian Samarinda Merian. Dan Bu Supendi akan pamit pada malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat-sobat Veroan dan Salak di Perompat di seluruh pelosok tanah air atau di mana haji etam kau dengarkan siaran kami. Inilah Perompat TR Samarinda berada di udara hadir ngawan etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan. Bernuansa budaya edisi Minggu 17 Mei 2026 dari tempat tugas saya mengucapkan selamat hambat dan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Perempatan bersama Rinda Kroanin Sanak, ya, dan hambat kali ini ketemu dalam edisi Minggu 17 Mei 2026. Metam hadir bersama dengan beragam program menarik. Kita akan mulai dengan pengajian Al-Quran. Selanjutnya juga akan hadir lagu-lagu Islami, ya, renungan, dan tentu kita akan menantikan kebersamaan untuk bergabung bersama dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Dan selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat. Kita lanjutkan dengan Dendang Nusantara pada jam 7, kemudian Halo Benayatan pada jam 8, dan selanjutnya akan ada Bekiasah di jam 9 Kroan dan Sanak. Dan hambat kali ini akan datang awali bersama dengan pengajian Quran Surah At-Talaq ayat 1 hingga 3 bersama dengan Fahru Jaini dan penerjemah Manda Rizka Pratiwi. Dan selainnya kita akan hadirkan renungan dan juga lagu-lagu Islami. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

0: Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakannya baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Sedih boleh, kecewa juga silahkan, marah tak mengapa, kesal juga terserah, tapi lakukan sewajarnya, luapkan perasaanmu secukupnya. Ingat, jangan mempermalukan diri, jangan sampai kita celaka dan terhina karena tidak bisa mengendalikan emosi. Memang suatu saat kita ingin mengeluh, bahkan berteriak agar dada terasa lega. Memang terkadang kita ingin menumpahkan unek-unek agar beban hati mereda. Boleh-boleh saja, tapi harus tahu tempatnya. Harus memikirkan juga bagaimana akibatnya. Jangan bercerita pada semua orang yang kita temui, karena belum tentu mereka peduli. Sebagian besar hanya ingin mengetahui, bahkan tak sedikit yang mencela nanti. Mengertilah, setiap orang sudah punya permasalahan. Keluhanmu bisa menambah beban dan membuat mereka bosan. Bisa jadi, masalahmu hanya akan jadi bahan pergunjingan. Jangan mengumbar masalah di media sosial. Ingat, semua orang bisa mengetahuinya. Rahasiamu nanti sudah bukan jadi rahasia lagi. Hal itu bisa membuatmu terhina. Yang paling aman, berkeluh kesahlah dalam doa. Allah pasti bersedia mendengarkannya. Ceritamu pasti diperhatikannya. Dukamu tak akan dicela, bahkan masalahmu pun akan mendapatkan solusinya. Sementara itu, rahasiamu tetap tersimpan dan kehormatanmu terselamatkan.

0: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan. Penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.
2: Rombak dari Samarinda, Kroanen sana, dan saatnya kita ikuti tausiah dalam kajian lanjutan di pagi kali ini bersama dengan Ustadz Dr. Ahmad Haris, dan kita akan bergabung bersama dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ma'ruf yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar radio Republik Indonesia Pro 4 Samarinda di mana saja berada yang juga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tama dan utama, marilah bersama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka silaturahim dan ta'limul ilim. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil kiram. Wa ila hadrati jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati mu'allifi hadal kitab Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Yang pertama kita doakan mudah-mudahan Imam Gosharkani Pak Deslan keluarga, kemudian jamaah-jamaah yang lain juga yang berangkat melalui Haji Plus, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan ibadah hajinya, kemudian sehat senantiasa, sehat selalu sejak berangkat sampai kembali ke tanah air. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita ulangi satu ya, yang terakhir kemarin. Apa hukum berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Ini orangnya meninggal dunia. Apabila orang yang meninggal dunia diikutkan pada korbannya orang yang masih hidup, maka hukumnya sah. Contoh misalnya, ulun berkorban beli kambing seekor. Ulun niatkan sengaja aku berkorban, sengaja aku menyembelih hewan korban untukku dan untuk almarhum kakekku. Nah, udah meninggal nih. Ulun masih hidup tapi sertakan kakek yang sudah meninggal dunia. Sengaja aku menyembelih hewan korban untukku dan untuk almarhum kakekku yang sudah meninggal dunia, karena Allah Ta'ala hukumnya sah, hukumnya boleh. Kenapa? Karena orang yang meninggal dunia diikutkan kepada orang yang masih hidup. Yang kedua, korban atas nama mayit langsung atas dasar wasiat ketika masih hidup, maka hukumnya juga boleh. Misal, waktu hidup ulun berwasiat, ujar ulun, apabila aku meninggal dunia, maka nanti bila hari raya Idul Adha, tolong diikutkan untuk berkorban. Ulangi, misalnya julan ulun berwasiat lawan anak-anak ulun, bila abah meninggal dunia, nanti pas pelaksanaan Idul Adha, hari raya haji, ikutkan abah pelaksanaan ibadah korban. Berarti wasiatkan, maka korban atas nama ulun yang meninggal dunia, hukumnya juga boleh. Kemudian korban atas nama mayit langsung disebut orangnya tanpa didahului wasiat, ulama beda pendapat. Contoh misalnya, ulun berkorban, jolun tah ikut di Masjid Al-Ma'ruf 2. Satu atas nama ulun langsung, yang kedua atas nama kai ulun yang sudah meninggal dunia. Berarti ada dua kan? Ulun memang masih hidup, kai ulun meninggal dunia, tapi satu-satu. Nah, ulun ikut satu, kai yang sudah almarhum diikutkan juga satu, berarti dua kan? Misalnya kalau bayar berapa sapi tuh, atau satu berapa? 3 juta. Berarti ulun bayar 6 juta kan? Nah, 6 juta ini untuk dua orang, ulun yang masih hidup satu orang, almarhum kai yang sudah meninggal dunia satu orang. Maka ulama beda pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh atau sah karena disamakan dengan hukum sedekah yang sah atas nama orang yang sudah wafat meskipun tidak bawasiat. Nah, ini yang pertama mengatakan sah meskipun kai ulun kada pernah bawasiat karena dihukumkan seperti sedekah. Contoh hari Jumat. Hari Jumat itu kan banyak tuh wakaf atas nama 1, 2, 3 yang sudah meninggal dunia. Yang meninggal dunia tuh bawasiat lah, kada kan? Nah, jadi boleh berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, disebut namanya secara langsung karena dihukumkan dengan hukum sedekah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak sah. Nah, jadi ada dua pendapat. Kebanyakan ulama mengatakan sah. Jadi andai kata di Masjid Al-Ma'ruf atau masjid-masjid yang lain ada orang yang mengasihkan hewan korban atas nama langsung yang sudah meninggal dunia, terima aja. Nah, kenapa? Karena ada ulama yang membolehkan. Mayoritas ulama membolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah memindahkan korban ke daerah lain? Memindahkan korban ini bisa jadi sapinya yang masih hidup, atau boleh jadi dagingnya yang sudah disembelih. Misal Al-Ma'ruf dapat sapi 25. Nah, lalu satu dikasihkan kemana? Ke Marang Kayu sana. Itu sapinya. Atau nanti setelah disembelih dagingnya sebagian dilempar ke tempat yang jauh. Harusnya jauh di sini aja nah. Daerah Lempake ke Sempaja. Jauh kan? Ini bukan wilayah Al-Ma'ruf. Jawabannya adalah boleh kalau tempat asal berkorban sudah tidak membutuhkan lagi. Nah, contoh, kalau di sini masih banyak yang membutuhkan, jangan dilempar ke tempat lain, jangan disedekahkan ke tempat lain. Makanya minggu-minggu yang lalu ulun sampaikan, daging hewan korban itu kan dibagi tiga, ya kan? Sebagian untuk orang yang berkorban. Orang yang berkorban itu tidak boleh mengambil lebih daripada sepertiga. Kurang boleh. Misalnya sapi dagingnya 90 kilo. Berarti yang berkorban bertujuh boleh mendapatkan jatah 30 kilo. Tiap orang 4 kilo. 4 kali 7, 28. Pas saja kan? 3 kilo bang tiap orang boleh. 3 kali 7, 21. 2 kilo pun boleh. 2 kali 7, 14 kilo. Yang tidak boleh itu melebihi batas sepertiganya. Misal, tiap orang berkorban dari yang 7 tadi 5 kilo. 5 kali 7 berapa? 35 lebihan. Nah, jadi ulang-ulangi. Daging korban tadi dibagi 3. Sebagian untuk yang berkorban, sebagian untuk fakir miskin daerah sekitar tempat berkorban. Ini al-ma'ruf wilayahnya mana nih? Nah, miskin-miskin di sini. Sebagian untuk warga sekitar. Meskipun warga sekitar tadi orangnya sugih, tetap dikasih jatah. Pamat Haji sugih, jangan, tetap dikasih. Dikasih. Jadi boleh, boleh apa, memindahkan korban ke tempat yang lain, asalkan di sekitar masjid, di wilayah penyembelihan itu sudah tidak membutuhkan lagi. Jangan sampai nanti, jangan sampai nanti lempar sana, lempar sini, lempar sana, masyarakat sekitar banyak yang tidak dapat. Nah, ulun dulu pernah nanya orang, julun di masjid pian itu berkorban lah, berkorban dulu aja. Berapa ekor, kadang 10, kadang 12, kadang 15, pian dapat lah, kada pernah dapat. Nah, ini masalah. Pertanyaannya ke mana? Nah, mana? Biar ada titipan nih, maaf lah, kadang-kadang ada titipan. Ya Pak Mataji, aku beisi panti asuhan di sana, kaina dulu, kaina. Kan jauh tempatnya tuh, kaina dulu. Oje seikong, aku beisi di sini, nanti dulu. Nanti dulu. Pulun aja kadang-kadang, lah, kadang-kadang dikasih orang tuh bilang, jolun tempat pian udah selesai kah? Sudah selesai kah masyarakat? Belum kah? Bilanya masih ada yang belum dibagi, jangan ngasihkan lawan pulun. Ya kadang-kadang ada masjid lain guru, ya rumah pian matari lah ya. Julun wadah pian sudah tuntung kah? Belum kah? Sudah dibagi kah semuanya? Belum kah? Bila masih ada yang belum dapat, kada usah. Wadah pian aja dulu dituntung akan. Nah itu. Artinya al-ma'ruf di wilayahnya mana? Wilayahnya mana? Wilayah sekitar al-ma'ruf berapa RT? Yang tahu kan RT. Berapa jamaahnya? Yang penting masyarakatnya dapat. Soal sidin sugih, kasih juga. Andai kata sidin hendak bersedekah tempat lain, silahkan. Nah, cuma menjual kada boleh. Kalau si miskin, dijualnya boleh. Nah, jadi itu perhatian lawan kita semuaan. Supaya apa? Jangan sampai lempar sana, sana, sana. Di sini aja dulu. Di sini dulu, kayak apa masyarakat sini. Coba kalau kita kayak itulah, maaflah. Tiap-tiap masjid, langgar, nama ada anak korban, dapat semuaan di situ. Sebagian nambah korban, sebagian fakir miskin, sebagian warga, insya Allah aman aja. Kadang-kadang yang kurang aman itu lempar sana, lempar sini, akhirnya apa? Masyarakat sekitar kada dapat. Nah, ini masalahnya. Kita kan menginginkan supaya apa? Masjid tuh rame, marganya juga rame. Nah, orang miskinnya senang, nambah korban senang, warga sekitar senang. Pamat Haji dapat banyak misalnya, kan sidin sugih jisin aku kada hendak berikan ke tempat nang yang lain, ayo boleh, kada jadi mah masalah. Kemudian lagi, apa hukum memberikan daging korban kepada non muslim? Nah, ada warga sekitar yang orangnya non muslim. ulama beda pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak sah, karena tujuan ibadah korban adalah bentuk sikap kasih sayang terhadap umat Islam di hari raya. Pendapat kedua mengatakan boleh, boleh, asalkan bukan korban wajib. Maksud korban wajib itu misalnya bahaider banazar, ya pak, bahaider bila rumah kok terjual, kalau terjual misalnya 5 miliar maka berkorban sapi 5 ekor, ini misal, kalau terjual rumah sidin maka tadi korbannya korban wajib, maka orang non muslim kada boleh dapat karena wajib. Tapi kalau korban yang biasa boleh, boleh, boleh dapat. Nah, dianggap sebagai sedekah sesuai dengan pendapat siapa? Imam Nawawi dan imam-imam yang lain. Nah, jadi kayak ini, yang mengatakan tidak boleh itu Imam Ramli, yang mengatakan boleh itu adalah Imam Nawawi. Nah, dari dua pendapat itu biasanya antara Imam Ramli dan Imam Nawawi yang diambil pendapat itu adalah pendapat Imam Nawawi. Nah, yang membolehkan. Nya bahari pian ulama tuh hebat luar biasa. Nya Imam Nawawi dengan Imam Ramli ini sama-sama alim, sama-sama cerdas, sama-sama ahli ibadah. Pertanyaannya, kenapa lebih orang lebih memilih pendapat Imam Nawawi? Karena Imam Nawawi lebih miskin daripada Imam Ramli. Itu aja jawabannya. Ya, bayangkan. Ini orang bahari itu kayak itu. Ini sama-sama hebat, nah. Sama-sama hebat. Berbeda pendapat. Yang mana diambil? Imam Nawawi. Kenapa? Ilmu sama ibadah sama kehebatan sama sama semuaan, nang berbeda Imam Nawawi lebih miskin. Itu aja dalil hadis Nabi, orang miskin lebih cepat masuk surga 500 tahun daripada orang kaya. Itu aja. Ya bayangkan orang hati-hatinya. Nah, jadi dari dua pendapat ini kita kompromikan. Kayak apa cara mengkompromikan? Mengkompromikan tuh kayak ini, sama kayak tadi. Kayak melempar ke lain, orang di dalam ini sudah selesai kah belum kah? Nah, misalnya yang berkorban dapat, fakir miskin yang muslim dapat, warga sekitar yang muslim dapat, masih ada sisa, kasihkan warga sekitar yang non muslim. Nah, jadi nyaman aja sebenarnya, ya. Menanya asal berilmu nang jadi masalah, jadi kada berilmu. Nah, itu aja. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, jadi korban kita sudah selesai. Kemudian adab hari raya lagi. Nah, hari raya kalau ini Pak Dislan ini nyalon imam nih semingguan nih pakaian ihram.

Adab-adab hari raya pertama, nama mandi. Jadi usahakan, insya, usahakan sebelum bangun guring tuh mandi dulu. Mandi dulu. Kan sengaja aku mandi pada hari raya Idul Adha, sunat karena Allah Ta'ala. Kemudian apalagi memakai wangi-wangian, wangi-wangian, harum-harum gitu. Biar janganlah kain ihram, udah boleh. Kemudian jadi bawa wangi-wangian tadi kan. Kemudian memakai baju baru. Bila kadet, bila tidak ada baju baru, memakai baju yang paling baik yang mana pakai. Nah, pakai. Biasanya ibu-ibu teh hebat sih dan bila hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Tadi ibu-ibu di sini banglahnya ada ibu-ibu di mana kayak itu. Belum pernah uji ibu-ibu. Saya ustaz ya. Ulun guru aja. Pokoknya kalau hari raya itu, kalau hari raya itu Idul Fitri kah Idul Adha kah, yang penting suami dan anak dulu berbaju baru. Ulun biar kada baju baru kada apa-apa. Yang penting suami dan anak makai baju baru. Hebat kalau binian nih. Ulun je binian biar kada baju baru kada apa-apa. Yang penting anak dan suami baju baru Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ujian anak ibu betul aja kada baju baru, tapi tiap bulan COD baju baru sama aja juga. Ya bisa kan bini nang lo. Ini pakai sahan binian gitu. Tapi sini enggak ada, sini enggak ada lah. Ada orang. Baju binian ini pakai sahan kan. Anu aja lawan kawannya aku Idul Fitri Idul Adha tuh kada penting baju, yang penting laki ko berbaju hanyar. Anakku baju hanyar. Aku kada penting. Yang penting suamiku dan anak-anakku. Mantap, Bang. Kalau mantap, Bang. Coba anak nih ada sedikit nang pinano. Ala. Mama bujur ya, kada baju baru. Tapi COD tiap bulan datang. Sama ai juga. Jadi bergayaan lah, bergayaan lah. Jangan tersinggung, Bian. Nah, jadi pertama mandi. Mandi. Mandi, Bian. Memakai wangi-wangian, berharum-harum. Dan memakai baju baru. Atau yang paling baik. Yang baik. Atau yang paling baik. Yang kedua, datang ke tempat sholat Idul Adha pagi-pagi. Kalau bisa lebih dahulu. Yang biasa ke masjid itu biasanya berlambat-lambat. Ini biasanya. Tapi hati-hati biar Idul Adha bila berlambat tak dahulu orang lain. So biasanya Idul, ini bagi laki-laki emang lah. Biasanya Idul Fitri atau Idul Adha itu nang jarang ke masjid, biasanya berdahulu ke masjid. Perhatikan baik-baik. Tapi bapak-bapak ini kalah lawan ibu-ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibu itu, ini kan ada di sini bang lah. Manakah? Ibu-ibu itu biar dia datang lambat, tetap di sop pertama. Kalau pian biasa ke masjid rajin, tiap hari ke masjid. Datang lambat, tetap di belakang juga. Kecuali imam khatib bila di muka atau pengurus yang lain tetap bila datang terlambat di belakang. Ibu-ibu teh hebatnya satu, biar datang terlambat tapi tetap sidin di sab pertama. Kenapa? Karena habis isa mukananya sudah berandak di situ. Jadi kamu ulun bahari, kamu ulun. Ya, biasanya di masjid tuh kan kami bersih-bersih gitu nah, bersih-bersih. Ibu-ibu tuhnya mukananya habis isa berandak sudah. Jadi besok tuh biar berlambat santai aja. Kadada yang wani. Kenapa? Mukananya berandak berdahulu semalaman sudah. Itu di kampung ulun bahari, di bahari. Sini kan ada bang. Dalam hati ulun, ibu-ibu ini memang otaknya cerdas. Ya. Anaknya berenam misalnya. Lawan ibunya bertujuh. Kalau mukana tuh berandak berdahulu tujuh berandak. Jadi esok tuh biar berlambat kan. Santai, bersiul-siul tetap aja di sop pertama. Kenapa? Bukan hanya sajadahnya berandak berdahulu. Mun lalakian berandak buang orang benar. Ini pun siapa ini? Nah jadi kalau bisa datang berdahulu saja. Datang berdahulu. Usahakan, usahakan datang itu

0: jangan Anda berlambat-lambat. Kecuali khatib. Kalau khatib berlambat kada apa-apa. Tapi jangan juga berlambat kelambatan. Ini khatib penting juga lah. Jangan juga tapi berlambat-lambat. Khawatirnya jalan tak tutup. Ulun pernah dulu pian jadi khatib Pahir Raya. Ya, jauh ke sana tuh kemana? Daerah Lobakong sana. Kan khatib tuh kan afdal, khatib imam tuh kan afdal berlambat. Ciut juga ulun. Ada apa ciut? Tak tutupan jalan, mati jalan nih. Ya kan kadang-kadang orang sholat Idul Fitri, Idul Adha tuh sampai ke jalan. Wah, lewat mana aku nih? Nah, ini kan lewat mana ini? Ulun pernah dulu ada dua kali kejadian, cuma alhamdulillah sampai. Nah, yang kedua tuh unik pian. Unik. Dulu ada pian Idul Adha kah ulun lupa. Pas di daerah Sentosa tuh tertutup jalan. La ilaha illallah. Lewat jalan dalam. Bermotor lagi. Pakai jam kada. Aja ulun menghitung-hitung bermotor ulun paling-paling 20 menit sampai. Apa? Pas di sana bertutup jalan karena masjid ada, lewat jalan dalam. Habis lewat jalan dalam terus kan keluar gitu nah. Dekat Alaya. Terus pas dekat masjid Babul Hafazah kaget tulun. Lihat orang pindah lapang nih, ada apa nih? Ternyata apa? Pas lewat jalan Pak Ibnur rupanya banjir. Wah, pantasan sunyi benar. Banjir dulu, banjir ada kalau pas Idul Fitri kah? Ada banjir. Kayak apa julun nih? La ilaha illallah. Lu ingat bujur itu pian? Ingat. Terobos kada, bila kada diterobos, siapa mai mami? Bila diterobos, kalau mati, mati motor, siapa nolongi? Bismillah, ulun masih ingat itu pian. Bismillahirrahmanirrahim, rasanya motor itu berjalan, ini berjalan, apa nih, knalpotnya tuh tinggalan, tertutup, itu 200 meter. Tapi alhamdulillah pian Allah kuasa, tetap jalan. Cuma gamis ulun basah, sedikit basah. Kan biar berangkat kan tetap basah tuh. 200 meter. Meter. Alhamdulillah jalan. Sampai ke masjid yang dituju, tek-tek. Lihat jam 7 kurang 2 menit. Salat tahiyatus apa? Datang ulun ada lawas langsung salat. Itu keingatan ulun pian. Pas buliknya buliki dasar mati juga. Untung bulik ni lawan Bilal, ya Allah. Ya Bilal kita ke samping roy ulun menghidupi akan selamat. Jadi kada kawa juga ilmu tu kada kawa diulangi pian. Yang pertama kali jalan itu 200 meter. Kawa ya jalan. Yang kedua bayar 2-3 meter mati langsung. Nah, jadi kalau bisa lah datang apa istilahnya nih? Datang pagi-pagi. Pagi-pagi datang. Pada holo jangan berlambat-lambat. Nah, kalau bisa Idul Adha ini pelaksanaannya lebih cepat daripada Idul Fitri. Itu untuk kesunahan, maksud kesunahan tuh ini. Misalnya Idul Fitri jam 7, Idul Adha paling kada jam 7 kurang 5 menit. Nah, membedakan antara Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, jangan berlambat-lambat. Mulan biasa di Jogja, mian. Kebiasaan kita di sini kan jam berapa? Jam 7 Idul Adha. Idul Adha di Jogja ulun berangkat 6:30. Karena biasa kita jam 7. Pas berangkat rupanya orang bulikan sudah. Rupanya di Jogja jam 6 orang sembahyang. Kan biasa di Jawa itu kan subuhnya songsong. Ya Allah. Takajut lun tertawa pulikan. Kenapa? Orang tuntungan sudah. Memang khatib belum tuntung, belum selesai, tapi sebagian pulikan dalam hati menyupani mana ini. Kan ada tahu. Karena di Jawa itu kan subuhnya cepat. Tapi biasa di sini. sunnah tidak makan di pagi hari raya Idul Adha sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, ini bedanya dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, sebelum berangkat ke masjid, makan. Untuk menandakan bahwa kita tidak puasa. Berbeda dengan hari kemarin, bulan Ramadan. Tapi kalau Idul Adha, kada usah makan. Nah, disinilah pelajarannya bahwa khatib itu tahu jamaah yang datang ini kalau mereka melaksanakan sunnah kada ada yang makannya, jangan berlambat-lambat jadi khatib. Itu penting. Kenapa? Kesunahannya tidak makan di hari raya Idul Adha sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Khatib tahu bahwa jamaah yang datang ini kada ada yang makannya. Jangan berlambat-lambat. Pas berlambat-lambat ia kelaparan jamaah. Kan berdosa juga kita Allah. Dosa yang sun apa yang wajib-wajibnya aja harus lawas, cepat selesai. Asian nah, aja sih kok mah ya Allah. Asian apa? Ini ada juga kadang-kadang mantang-mantang Idul Adha, Idul Fitri belawas. Setengah jam kada selesai. Ya bayangkan. Nah, kasihan jamaah yang anunya yang apa istilahnya tuh yang wajib-wajibnya aja. Setelah sholat Idul Adha hanya makanan, baru makan. Yang keempat, sunnah melewati jalan berbeda antara berangkat dan pulang dari tempat sholat Idul Adha. Kalau bisa datang dan pulang jalan berbeda. Ini pian kesunahan luar biasa tuh. Kita tuh melaksanakan sunnah kada usah yang hebat-hebat, yang kecil-kecil aja gin dulu. Terus saya yang hebat-hebat, yang kecil-kecil, yang anu aja tuh. Yang penting. Pulang kadang-kadang nih inilah. Pulang kadang-kadang berangkat dari situ nah. Karena pulang lewat situ. Keingatan berangkat dan pulang dari tempat yang berbeda. Ini sepele tapi sunnah. Nah, pada selan berangkat lewat sini, pulik lewat sini. Ada tetap aja sandal diambil, cuma tadi berangkat kan lewat sana tuh. Kata pulangnya lewat sini muter sedikit mendapatkan kesunahan. Nah, tapi kalau di Makkah jangan pian sasat benar ai. Ini mesti ha. You know? Nah, misalnya misalnya masuk-masuk Masjidil Haram lewat pintu 79. Keluar lewat pintu 99 bisa sasat kena tuh. Nah, ini kesunahan. Ini sama nih. Misalnya ini simpel, sepele tapi pahalanya ganal. Ganal pian. Belum aja kadang-kadang lah bila bawa mobil, karena mau membelok ke sana, oh, aku tadi lewat sana. Sana ya dulu muter sedikit kan. Karena untuk mendapatkan kesunahan. Sebenarnya Rasulullah tuh menyuruh kayak itu apa? Intinya satu kita dapat pahala, yang kedua kita apa memperbanyak silaturahim. Karena orang bahari kan jalan kaki. Kalau pian lewat situ-situ aja berarti yang kenal situ-situ aja. Tapi kalau pian lewat situ pulang lewat lain berarti bertambah apa silaturahim dengan tetangga. Anggus pian kada senang Idul Adha. Ini aja masjid nah. Ya Allah. Ini aja masjid. Tapi jangan juga enak naik lewat situ. Kalau lewat situ kada dapat sandal. Hah? Ulun dulu ada pian kisah. Ada dulu kegenangan ulun masih. Ada orang tua bari. Orang tua. Pas keluar kada ada sandal sidin. Marah sidin. Rupanya sidin kan anu tokoh lah. Ya tokoh tuha pulang. Mana sandalku aja sidin. Ya Allah. Marah sidin. Siapa yang mindah sandalku? Ada ngasih tahu. Pian tadi naik lewat situ. Karena bakal lewat lewat situ. Ya Allah. Dia ambilkan orang. Ini sandal pian kah? Oh iya aja sidin. Namanya orang tuha lah. Memang kada mau kalah. Siapa yang mindah aja? Nah iya menyebuannya. Nah, ada kejadian dulu. Terus dia. Nah. Seorang imam tidak dianjurkan melaksanakan sholat sunat lain sebelum sholat Idul Adha. Sementara bagi makmum tetap dianjurkan. Kalau makmum ada apa? Memang nang baik itu datang imam cet langsung. Kalau makmum tetapnya sama kayak Jumat itu nah. Jumat itu datang imam sholat tahiyatul masjid azan. Tenang, yang itu nang cocok. Cuma di wadah kita kada kau diterapkan. Kada bakada kawa muslim abut. Di mana posisi? Di mana posisi? Ya Allah. Pagi hari kayak itu. Di kampung-kampung, kampung ulun masih kayak itu. Pokoknya bila datang imam, kalau Jumat lah datang imam, bila datang imam, assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdoa sidin azan. Hebat itu. Kalau Idul Adha datang langsung. Salat jamiah. Di salat Idul Adha rahimakumullah. Langsung gitu. Itu nang keafdalannya. Jangan berlambat-lambat datang sudah khatibnya lawas pula kada mulai-mulai juga. Nah, jangan, ini belajar kesunahan. Kalau ingat pang hari di kampung itu ada tuan guru. Nah, bila sidin datang azan. Sidin. Kalau di kota kada kawa deh. Bahaya. Nyata dah bisa dimamai siksi ibadah oleh ketua. Pasti telepon. Siapa imamnya aja? Sudah dihubungi belum? Udah ini belum. Nyata bakal lahian dok. Sudah ya Allah. Lainlah. Ulun ingat pan sama di kampung itu aja bil sidin datang cep langsung Jumat kayak itu aja sidin datang kata itu masjid salam azan. Mungkin di kota memang kada kawa ya Allah, kada kawa ya itu deh, khawatir kalau kada datang bujuran. Biar lihat ya imam Masjidil Haram tu nah. Bilasin berjalan dah. Lihat menarik. Sama di kampung bahari ada ulun sini hebat orang ulama sidin. Orang sidin imam di kampung ulun tu duduk. Tuan guru Kiai Hamzah sidin. Sidin kalau orang azan sembahyang di rumah, sembahyang sunat. Sidin di rumah. Karena sudah sholat sunat berjalan sidin, rumah sidin dekat aja bang. Cuma 100 meter, 50 meter daripada langgar. Bila sudah sidin berjalan, sampai sidin kalanggar, mandak sandal, kamat. Begitu. Jadi di kampung-kampung itu, bila imam naik, kamat. Muka di sini kada kawa bang lah. Masih menghadangi, adakah imamnya kada dakah aja. Bila lampu menyala, ada tuh. Bila lampu mati, kada ada imamnya. Nah, kemudian lagi, nah. 6. Sunnah mengucapkan selamat hari raya sekaligus saling bermaaf-maafan dan berjabat tangan. Nah, bagus, Pian. Artinya apa? Hari raya itu mengucapkan selamat hari raya Idul Adha, bermaaf-maafan, berjabat tangan. Saling mengikhlaskan. Tapi utang tetap bayar. Utang tetap bayar. Ya Allah. Tapi saling mengikhlaskan. Saling ini. Itu namanya Idul Adha. Jadi sudah selesai Idul Adha. Bemaafan. Bulik satu mat. Lalu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Disinilah diumumkan nanti bapak-bapak. Ya. Yang berkorban. Kami harapkan datang ke masjid. Atau ke tempat ini. Untuk menyaksikan penyembelihan hewan korban. Nah, itu bagus. Walaupun kada semuaan, sedikit boleh aja. Karena dalam hadis Nabi disebutkan, ya Allah, Siti Fatimah aja anak Rasulullah ketika hendak maksudnya ketika membeli kambing, menyerahkan kepada orang tua yang sembelih, kan hendak anak disembelih, Fatimahnya di rumah didatangi Nabi. Ujar Nabi, Fatimah bangkit, lihati kambingmu nang hendak disembelih. Saksikanlah. Ini pelajaran lawan siapa? Lawan panitia. Dalam artian bila inya hendak menyembelih hewan korban orang, andai kata nambah korban tadi hendak melihat diperbolehkan, jangan tertutup gitu aja. Karena ulun pernah ada laporan proyek ada di anugerah kami kata kau melihat hanya tertutup eksklusif ya. Kenapa? Hanya panitia yang boleh masuk, yang lain kada boleh masuk. Jangan, nah, jangan nambah korban. Silakan melihat kepada bapak. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Amin amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una washghalna fahma bil ikhlas fi talabil ilmi wa bina syarif bi jami' ta'ati wa rahmatika ya rahimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sallallahu.
2: Ya, itulah dia kerondan sana ya, pengajian rutin ba'da subuh yang disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Haris S.Ag. M.Si. Dan kembali kita nikmati rangkaian sajian Samarinda Hambat tentunya. Dengan teman segalanya beraktivitas di hari ini, kita kembali nikmati lagu-lagu islami hingga pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, masih di perempat dari Samarinda, Kerala dan Sanak, Bu Putri hadir di ruang dengar kita segalanya dengan beragam informasi. Untuk mengawali Samarinda hambat kita kali ini, informasi perakhiran cuaca, Kerala dan Sanak. Untuk kawasan Gunung Kelua, Samarinda Ulu dan sekitarnya juga, perakhiran cuaca hari ini akan berawan ya dengan suhu udara 24 derajat Celcius, Bu Sumbo. Di hari ini juga, kelembapan udara cukup tinggi ya, sekitar 97%. Untuk kecepatan angin Bu Sumbo tercatat perkiraannya 5,6 km per jam yang bertiup dari arah angin barat laut Bu Sumbo ya. Untuk jarak pandang hari ini Kerandian Sanak cenderung cukup baik ya Bu Sumbo, kurang dari 9 km. Dan juga di kawasan Miaminwaya ini terpantau cukup berawan ya, kemungkinan akan ada terjadinya curah hujan. Kurang dari sana, hati-hati buat tetap segalanya beraktivitas di hari ini ya, tetap patuhi aturan lalu lintas ya Bu Sumbo di hari Minggu. Dan kemudian Bu Putri akan hadirkan beragam informasi lainnya. Informasi perakhiran cuaca tadi Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Bu, aku minta uang. Sini.
2: Ibu.
1: Hah?
2: Ibu enggak punya uang, Nak.
1: Ah, ibu bohong. Mana uangnya? Mana?
2: Ibu. Ibu enggak punya uang, Nak.
1: Mana?
2: Enggak punya.
1: Mana?
3: Jangan nodai cinta kasih ibu dengan narkoba.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, Perempat Hari Samarinda, karena di sana kali ini Bapak Putri punya informasi ya, ada kabar permulaan terjadinya kecelakaan ya laka lantas di kawasan Jalan Dato Iba Samarinda ya. Kabarnya kali ini ya, yang terjadi ya Bu Sombo, tapi ini sudah dibantu juga, sudah ditolong ya keran dan sana oleh para relawan. Ini adalah kendaraan motor ya tunggal nih ya keran dan sana, dan sekitar 1 jam yang lalu, dan ini juga menjadi pengingat tentang segalanya ya, karena cuaca juga mendukung ya, orang di keluar rumah dan sedikit sepi ya karena di sana jalanan, jadi kemungkinan besar akan banyak beberapa kendaraan yang laju berlalang ya Bu Sumbo. Dan tentang segalanya Bu Putri himbau juga untuk tetap hati-hati ketika berkendara, di usaha laju-laju Bu Sumbo ya, dan pastikan untuk menengok kiri dan kanan sebelum tentang segalanya mau menyeberang ya, baik itu untuk pejalan kaki atau juga pengendara roda 2, 4 dan sebagainya. Informasi laka lantas kali ini Bu Putri kutip juga dari laman Instagramnya Kabar Samarinda _ official ya. Kemudian Bu Putri akan hadirkan beragam lagu-lagu pop daerah Nusantara. Karena di sana buat yang mau bergabungan, mau request-request juga boleh ya. Ketemu dalam sayang program Dendang Nusantara. Bu Putri kasih lagu selanjutnya deh. Karena di sana kita nikmati lagu Kalimantan Tengah. Kali ini ada dari Deddy Mariket featuring Silviana, ada panjang.

RRI Samarinda dalam esensi buku For Charles Almanac, The Wit and Wisdom of Charles Mungers adalah kumpulan pemikiran filosofi dalam wawasan dari Charlie Mungers, seorang investor legendaris dan mitra dekat Warren Buffett di Berkshire Hathaway. Buku ini tidak hanya menggali kehidupan Mungers, tetapi juga menampilkan pandangannya tentang kebijaksanaan hidup, pengambilan keputusan, dan prinsip investasi yang telah membentuk kesuksesannya. Mungers yang dikenal dengan kecerdasan analitis dan kemampuannya untuk berpikir jernih, membagikan filosofi hidup yang sangat berharga, baik untuk investor maupun siapa saja yang ingin membuat keputusan lebih bijak dalam hidup mereka. Salah satu ide utama yang ditekankan Mungers adalah pentingnya mental model, kerangka berpikir yang terdiri dari konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu yang membantu kita membuat keputusan lebih cerdas. Mungers percaya bahwa untuk mengatasi kompleksitas dunia dan membuat keputusan yang baik, kita perlu memahami dan mengintegrasikan berbagai pendekatan dari ilmu matematika, fisika, psikologi, ekonomi, dan bahkan sejarah. Dalam bukunya, ia menyarankan untuk menghindari kekurangan alat pikir dengan memiliki berbagai model mental yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Sebagai contoh, Mungers sering menggunakan prinsip probabilitas dan teori permainan untuk menganalisis keputusan investasi, serta prinsip ekonomi mikro untuk memahami perilaku pasar. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman tentang bias kognitif, yaitu distorsi dalam pengambilan keputusan yang berasal dari cara berpikir manusia yang tidak rasional, seperti konfirmasi bias, overconfidence, and sunk cost fallacy, di mana Mungers menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis bukti. Dalam banyak wawancara dan ceramah yang diabadikan dalam buku ini, ia berbicara tentang pentingnya tidak terjebak dalam emosi atau tren pasar yang sesaat. Ia mengingatkan bahwa keputusan terbaik seringkali datang dari pemikiran jernih yang terlepas dari kegelisahan dan ketakutan pasar. Salah satu prinsip yang ia tegaskan dalam prinsip jangan melakukan kerugian besar. Lebih baik menghindari kerugian besar daripada mengejar keuntungan cepat yang tidak pasti. Mungers juga mengajarkan keutamaan kesabaran dalam investasi dan hidup. Ia tidak percaya pada spekulasi atau investasi beresiko tinggi dan lebih memilih untuk menunggu kesempatan yang tepat, yaitu peluang yang memiliki potensi besar untuk keuntungan dengan resiko yang relatif rendah. Filosofi ini sangat jelas dalam pendekatannya terhadap investasi jangka panjang yang stabil, mirip dengan gaya investasi Warren Buffett. Selain pemikiran tentang investasi, For Charles Almanac juga memperkenalkan wawasan Mungers tentang kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Mungers berbicara banyak tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Ia menyarankan untuk menghindari mendengar hanya dari orang-orang yang berpikiran serupa dengan kita, dan mendorong kita untuk mencari orang-orang yang bisa memberikan kritik konstruktif yang membangun. Mungers menekankan bahwa untuk hidup bahagia dan sukses, kita perlu memiliki dasar modal yang kuat dan menjaga keseimbangan antara ambisi dan kebijaksanaan. Mungers juga sangat menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Dalam banyak kutipan yang disertakan dalam buku ini, dia menegaskan bahwa investasi terbaik yang bisa dilakukan adalah investasi dalam diri sendiri. Pembelajaran terus-menerus dan memperluas wawasan ke berbagai bidang akan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dalam hidup, baik dalam karir maupun dalam membuat keputusan sehari-hari. Buku ini juga tidak ragu memberikan kritik terhadap berbagai konsep dan pandangan populer yang sering disalahartikan, seperti get rich quick schemes atau fokus yang berlebihan pada tren-tren sesaat. Mungers mengingatkan bahwa kesuksesan sejati lebih banyak datang dari kesederhanaan, kerja keras, dan keputusan yang bijaksana,
bukan dari mengambil jalan pintas atau mengikuti arus. Buku For Charlie's Almanac bukan hanya buku tentang investasi atau keuangan, tetapi lebih kepada sebuah panduan hidup yang penuh dengan kebijaksanaan praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Buku ini mengajarkan kita untuk berpikir lebih rasional, berpikir kritis, dan menghindari kesalahan umum yang bisa merugikan dalam hidup atau investasi. Dengan cara yang bijaksana dan penuh humor, Charlie Munger menunjukkan bahwa kesuksesan jangka panjang berasal dari pemahaman mendalam, ketekunan, dan yang paling penting, karakter yang baik. Demikian esensi buku berjudul Poor Charlie's Almanac, karya Charlie Munger, dari RRI untuk Indonesia.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan Sana, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menyusun rencana induk pengembangan ekonomi kreatif daerah 2026-2030 untuk memperkuat daya saing yang dan maksud kami ekosistem ekonomi kreatif di Kaltim. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Saridewi di Samarinda pada Kamis mengatakan penyusunan peta jalan tersebut menjadi langkah pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif secara terarah dan berkelanjutan. Menurut Ririn, penyusunan dokumen tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 dan difokuskan pada penguatan pelaku usaha ekonomi kreatif serta peningkatan ekosistem industri kreatif di daerah. Pemerintah Pemprov Kaltim menilai ekonomi kreatif menjadi sektor penting karena bersumber dari kreativitas manusia berbasis budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
2: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Perempat dari Samarinda, Keranen sana, kayak cuaca berawan ya di kawasan Miamin, mengawani atom segalanya dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Yang mau bergabung silahkan ya lewat Facebook Perempat dari Samarinda, lewat telepon atau juga lewat WhatsApp ya. Sudah ada berdering-dering ya dari tadi ini tegaknya. Mau Putri sapa dulu dah, ada siapa di mana ini? Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budayakan salam.
0: Iya, Bu Su, mau lagu apa Bu Su?
1: Lagunya ini aja Mbok, di Bateh Kota Nan, di Bateh Jurang Nan Dalam.
0: Oh iya, oke, mau sapa sambut siapa Bu Su?
1: Iya, sending apa Mbok?
0: Oke deh kalau begitu.
1: Karena saya sibuk dengan ada event judo, karena saya dulu kan pernah di judo Mbok.
0: Oke Bu Su, lanjut kalau tega itu.
1: Etam lanjut. Mm-mm. Dan segalanya Mbok yo.
0: Yo Busu.
1: Yang terutama tuh Julak ini Hamdan. Mm-mm. Yang ndak dibawa ke judo ndik mau sudah Mbok ai. Ndik bisa menyanyi Mbok.
0: Hamdan aja Busu. Jauh. Oh iya kan. Ya. Di Hamdan aja Busu biar umpat sih.
1: Iya, terus itu Busu Misran itu kan HP-nya kan di tapi nyaring Mbok. Saya suruh datang ke Samarinda nih Mbok. Ada HP jadi ya baru sih sebenarnya. Rumahnya di Muara Kaman Mbok.
0: Amundi kirimkan aja Bu Su, langsung paketkan.
1: Iya, mohon bisa. Ya, Mbok, yo, sandi nyapa kan. Iya, Mbok, satu lagi, Mbok. Bu Su Syukur yang kemarin itu lagi nanam cabai punya, Mbok.
0: Oh iya, Kak.
1: Jadi, pas di tegak di persawahan gitu, Mbok, bagusnya, Mbok. Senangnya.
0: Iya, Kak. Banyaknya. Ya. Panen.
1: Saya lagi di mobil si Dehem nih, Mbok.
0: Iya, Bu Su.
1: Stadion sendiri.
0: Iya.
1: Terima kasih, Mbok. Putri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa lagi di belakangnya? Siapa di mana ini? Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
2: Waalaikumsalam.
0: Wih, halus benar suara Bu Suari ini. Bu Su mau lagu apa Bu Su?
2: Lagu Bajar.
0: Apa judulnya Bu Su?
2: Sorangan.
0: Sorangan. Sedih benar sorangan. Mau siapa salam gasan siapa Bu Su?
2: Salam nyemut Bukut.
0: Siap, terima kasih banyak Bu Suaryo, udah bergabung. Kita sapa lagi di belakang ini dari WhatsApp ada Julak. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Kehujanan.
0: Nah,
3: bangun. Apa kabar Putri?
0: Sehat, Julak sehat kah?
3: Sehat aja. Apa yang julak mamat tadi apa?
0: Hendak anu kah ke judo aja. Hendak menonton.
3: Kirin sarapan dong Putri, nyamain judo.
0: Nah. Lelah sih dah.
3: Judo aja kirin sarapan dulu. RRE.
0: Nah, ujar di bawah ikan dah hendak umpat.
3: Ayo main judo. Kayak ambil kalau bisa main judo main kantau ya.
0: Aduh.
3: Dalam seberatan lah.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan selamat, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau gabungan lagi lewat telepon silahkan ya. Kita sapa lagi di belakangnya Julak, ada siapa ini? Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
4: Waalaikumsalam, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Iya, ini Bu Samzah ya.
4: Iya, kalau ini dengan Bu siapa ya, lupa nih. Bu Putri ya.
0: Iya, betul Bu Su. Alhamdulillah ya Allah.
4: Cuaca gimana? Kalau di sini mendung.
0: Sama.
4: Kemarin malam itu sesudah lepas maghrib itu hujan, cuma enggak lama sebentar.
0: Iya, sama Bu Su, sama persis sudah.
4: Sama ya.
0: Iya, sama. Alhamdulillah ya. Bu Su mau lagu apa Bu Su?
4: Kalau lagunya lagu Kembang Selasih.
0: Kembang Selasih.
4: Iya, Kembang Selasih.
0: Oke, mau sapa salam buat siapa Bu Su?
4: Sapanya pertama sekali untuk Nyamuk Putri.
0: Iya.
4: Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian untuk semua Lepen Pro 4 Samarinda tanpa terkecuali yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang lagi sarapan ya, selamat bersarapan pagi. Untuk nyambung Putri, selamat pagi, selamat
0: menikmati.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi di belakangnya Bu Suamza, ada siapa di mana? Assalamualaikum. Selamat hambat salam budaya.
5: Selamat hambat salam budaya. Budayakan salam.
0: Budayakan salam. Waduh, kalau sudah ada salamnya itu pengen disuruh nyanyi aja bawahnya. Sehat kita, Mbok.
5: Kabarnya baik lah.
0: Alhamdulillah. Tiga apa cuaca di sana nih, Mbok? Marok juga.
5: Sama, ya kayak di situ.
0: Iya, Pang, kan parah aja kita juga. Mau lagu apa, Mbok?
5: Aku lagunya Mbok Nana kan kemarin pengen Gadis Kalimantan ya.
0: Mm-mm.
5: Ya sudah itu aja.
0: Oh ya sudah kalau gitu.
5: Iya.
0: Oh, kemarin enggak sempat keputar ya?
5: Laguku iya dia enggak sempat keputar.
0: Oh, Tiga itu ya, kemuntung itu lah. Gadis Manis Kalimantan ya.
5: Ya, sekarang Gadis Kalimantan aja sudah.
0: Ya udah.
5: Dan Mbak Nana.
0: Iya.
5: Kalau Bang dia nanti bisa masuk ya, alhamdulillah. Ya, salam-salam sebentar ya.
0: Iya, silakan.
5: Ada Bu Semamat tadi yang lagi di sekiri ya.
0: Mm-mm.
5: Jangan lupa sarapan pagi.
0: Oke.
5: Selamat hambat. Ada Julak Hamdan ATT tadi ya.
0: Mm-hmm.
5: Selamat hambat. Ada Bu Samsa, Bu Su Abdul Rahim, Gus Abdul Syukur, Mboknya Mbok Reni, Mbok Sanawiyah, Naila sama Kai Kola, sama Mbok Eka. Salamnya buat galanya aja sudah.
0: Oke deh, Mbok.
5: Tunggu lagunya, Mbok ya.
0: Siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Yul. Sapa lagi kita ya dari WhatsApp nih. Assalamualaikum, selamat hambat salam budaya Bu Su.
6: Waalaikumsalam, budayakan salam Mbak Putri. Salam. Selamat pagi.
0: Pagi.
6: Ya, harus pagi.
0: Iya, luar biasa.
6: Bangun. Jar Julak Hamdan ATT jarnya.
0: Iya, Oma. Kalau ayo ada versi baru lo.
6: Ya, itu sudah. Ada pulang lagi kan pagi ya kan.
0: Itu sudah luar biasa. Wah.
6: Harus semangat.
0: Iya,
6: di hari Ahad, hari Minggu. Semangat Mbak Putri. Wah. Menghibur para pendengarnya. Sudah sarapan enggak Mbak Putri?
0: Sudah dong. Hari ini dah
6: alhamdulillah. Mulai hambat tadi yo dengerin jam 5 dah mendengar tadi saya Mbak buka.
0: Masyaallah, luar biasa.
6: Mendengarkan suaranya Mbak Putri, alhamdulillah kesehatan semuanya. Lagunya lagu Bugis dibonceng sepeda.
0: Weh, mau kemana memangnya?
6: Gitu, pagi-pagi hendak dibonceng sepeda, Mboy.
0: Aduh,
6: kada boleh olahraga, Mboy. Boncengan aja, dibonceng dengan sepeda aja, begohet kan sama aja, berkeringat itu, Mboy.
0: Itu sudah, apalagi, tapi Bang, mendung-mendung nih.
6: Beuh, sama aja, Mboy, sini, mendung-mendung, parah dahanan diturun ini, tapi mendung turun, alhamdulillah, disyukuri aja, Mboy.
0: Aduh, hai. Tapi Pang lagunya yang ada.
6: Ndak mun dibata tanaman ini Mbok, kayak lombok, sayuran, kacang senang Mbok anu belah hujan Mbok.
0: Iya ya benar ya Bu Su ya.
6: Nah, kan subur alhamdulillah subur. Ada aku kirimkan dengan Bu Su Mamat, promosi jual lagi Bu Su Mamat.
0: Itu sudah kenapa sampai Bu Su Mamat tahu kita ndak tahu leh banyaknya cabe. Oke,
6: itu sudah
0: di
6: usah. Tahu Mbok Putri tahu anu aja pantaian balas aja dengan Mbok anu.
0: Makanya sama keripik pisang aja taunya. Sekalian ada
6: itu
0: di situ kebun lombok.
6: Oh iya, siapa tahu deh kesini nanti kan meliput nanu kan Mbok Putri. Tadi
0: iya,
6: meliput jual lombok ya kan.
0: Iya, maunya kan begitu tuh Bu Su.
6: Ya itu biasanya UMKM itu kan diliput Mbok ya kan. Nah, ada juga SPPD-nya biasanya itu Mbok yang meliput.
0: Tahu aja Bu Su itu di belakang aja Bu. Ini usah buka kartu Bu Su.
6: Oh ya kan Mbok. Iya.
0: Ya saya lihat aja gitu Bu Su.
6: Mau lihat-lihat Mbok Putri ke Ambalat ya kan. Di Suwa juga kakak anu kan ke Samboja Barat Mbok ya kan selama pemekaran ini Mbok ya kan. Kan Samboja ini kan pemekaran Samboja Barat. Sekali-sekali juga Mbok Putri dengan perompak nya tuh berjalanan Mbok ya kan.
0: Siap.
6: Satu bis halus ya kan.
0: Satu bis rame bener.
6: Lah ini papa yang penting kok teleponan mah bisa disiapkan nano kelapa nyiur ya kan. Nyiur kelapa ya kan.
0: Iya Pang.
6: Ya itu kasihan nahan anu gak habis kada berkisahan ini Mbok Putri ini berkisahan nanti jam 8 lewat ya kan lawas ini berkisahan
0: mungkin
6: kasihan juga antri di belakang ya kan.
0: Itu sudah Bu Su lagunya tapi ini ada leh.
6: Enggak ada kah? Enggak ada kah?
0: Ya ada.
6: Biasanya ada Mbok putar. Ada biasanya itu Mbok.
0: Apa judulnya enggak ada di bonceng sepeda?
6: Bonceng sepeda enggak ada Bu ya? Apa ya ada sepeda-sepeda itu judulnya anunya itu. Judulnya.
0: Iya, sepeda. Ada sepeda bontokku lagu Kutai.
6: Oh, lagu Putih Mbok ya. Iya. Lagu aja dah. Kopi Susu mah Mbok.
7: Kopi Susu lagu Bugis ya, Kopi Susu.
6: Iyalah, Kopi Susu Arman Rirusan, itu penyanyinya.
7: Wih, kalau gitu Busu aja lah ya nyanyi.
6: Ngali Pak suara ngeri suara, bayarnya ngeri Mbok.
7: Ayo sudah. Oke,
6: kayak anu nih Mbok, kayak suara panu ember pecah mun, waduh, ngali Mbok.
7: Iya sudah kalau begitu biarkan Busu Arman aja lah yang menyanyiin dia nih ya, habis nih.
6: Iya sudah Busu Arman aja mun dia ada anu aja dah, kalau dia ada jual kopi susu ini aja Mbok. Bombana apa? Bambona Samarinda.
7: Oh iya yes, sudah mentega itu.
6: Mudah ada ya. Pokoknya tadi buat Busu Mamat, Busu Hamran, Tete, Mbok Yuli apa Mbok ya, Mbok Anda itu, Mbok Nana.
7: Mbok Yuli.
6: Oh Mbok Yuli ya, makasih sapaannya Mbok Yuli juga, Mbok Nana, Busu Hamzah, Busu Rijani, Busu Arbrahim, Mbok Nana juga, Mbok Elsa, Mbok Nurul, Mbok siapa lagi ya satunya itu, Mbok Reni juga. Ya. Pokoknya segala aja nih, Mbok.
7: Iya dah.
6: Busu Misran juga di Mahanganu sana, di Busu Misran juga. Pokoknya yang masuk itu berpantun terus, Mbok.
7: Itu sudah.
6: Ya buat Mbok Putrinya bersama keluarga, kesehatan juga, Mbok Yo. Selamat bertugas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Akhirnya kalau gitu Corona dari sana langsung aja kita gas ya. Tapi sebelum itu kita bacakan dulu dah gabungan satu nih dari WhatsApp ya. Ada dari Mbok Reni. Assalamualaikum. Mbok Putri hadir. Salam budaya budayakan. Salam Mbok Reni. Izin dulu mau olahraga. Olahraga sidai. Ya, olahraga kan kulineran nih Mbok. Isi absen dulu bunyi sidanya di perempat. Sapa-sapa buat Busu Mamat, buat Busu buat Busu, buat Mbok Yuli Jo, buat Neilas, Busu Abdurrahim, Busu Rinjani, buat Busu Iis, Mbok Sanawia, Mbok Nana, buat sekalanya. Cuaca ini agak berawan ya Mbok Putri. Selamat bertugas, selamat pulih, hati-hati. Oke deh, kalau begitu Atom sekalian juga hati-hati ya, karena dari sana berkegiatan di hambat kali ini. Mbok Putri kawan juga dengan lagu-lagu yang sudah di request. Ketemu sama lagu pertama nih ada dari Minang ya.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: semua. Iya, yang mau gabungan lagi lo telepon silahkan ya. Ini ada gabungan juga sih sebenarnya dari WhatsApp dari Bu Suwahi, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bu Su, selamat hambat salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Su, udah sarapan ke Bu Su?
1: Belum Bu.
0: Belum kah? Ya Allah, suaranya pina anu hanyar bangun.
1: Ndi.
0: Oh, ndi kah?
1: Abis nonton-nonton mah gini.
0: Oh, nonton-nonton, scroll-scroll HP lah.
1: Di scroll juga, Bang.
0: Oh iya, Kak.
1: Digeser ke kiri, Bu.
0: Oh, tegak itu. Ke kiri ya.
1: Kalau scroll itu kan ke atas ya.
0: Iya. Oh, apa tuh?
1: Scroll itu juga sih.
0: Ya, scroll.
1: Cuma ke kiri.
0: Iya, ya sudah dah. Iya aja
1: YouTube,
0: dah.
1: Kalau...
0: Oh, YouTube.
1: YouTube itu kan kalau HP-nya miring.
0: Oh iya.
1: Dibuka gini kan apa video rekomendasi itu kan digeser ke kiri
0: tuh. Oh iya.
1: Atau ke kanan.
0: Oh, tegak itu.
1: Podcast-podcast mah mau ditonton.
0: Oh, so. Oke dah kalau mau tegak itu, mantap juga podcast nih.
1: Iya. Lagunya sempat kah nih ya?
0: Sempat

0: tugas aja. Putri kau nih?
1: Iya bener.
0: Takut hami ya kan.
1: Tukar-tukar. Lain le.
0: Oke, makasih juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Iya, kita sapa lagi di belakangnya nih, ada siapa di mana? Assalamualaikum. Selamat hambat, salam budaya.
2: Salam budaya, salam budaya, salam Nusantara.
1: Salam semuanya.
2: Salam semuanya.
1: Iya. Wah.
2: Gadis rambut panjang.
1: Iya.
2: Adik mana siapa namanya?
1: Iya, namanya Putri.
2: Putri.
1: Iya, Putri Junjung Buih.
2: Putri Junjung Buih, dari jauh Tumpang ku datang.
1: Iya.
2: Pasang bendera setengah tiang.
1: Iya.
2: Dari jauh Mbak Putri siaran, hati Bu Semisan merasa senang dengan Bu Semamat.
1: Lah, terkejut ujungnya.
2: Aku kayak apa Mbak Putri ini, gue aja Bu Semamat nembawakan HP, bilang ke muka kaman, yo.
1: Itu sudah, ditunggu sudah Bu Sukirim sudah alamatnya, biar dapat HP baru lo.
2: Waduh, ada jalan Petran, taksi muka kaman tuh, ada nomor HP-nya Bu Semamat. Jalan Petran, usah jauh-jauh Bu Semamat.
1: Itu sudah. Makasih sudah kalau dikirim.
2: Nomor rekeningnya kirim aja dengan Bu Sumisran nanti. Berapa harganya?
1: Wih. Gratis nah, tuh Bu Sun, dibayar tuh tegaknya. Wih. Hadiah.
2: Mbak Putri, aku nih mohon maaf aja Mbak Putri ya.
1: Ini
2: kan suara aku baik ya. HP ku ini Mbak Putri 2, Android ada.
1: Wih. Ngeri bang memang orang sibuk nih HP-nya 2.
2: Maklum kamu kan. Aman, tanya ke mama dengan muka aman nih.
1: Senggol dong. Ada hai.
2: Lagunya anu bisa mencubat kamu tuh lagu Mbak Putri.
1: Apa lagunya nih?
2: Apa ya?
1: Anu aja, apa?
2: Puyuh jantan aja bilang Bus Mamat.
1: Puyuh jantan. Iya sudah puyuh jantan.
2: Salamnya tadi buat yang tadi ini siapa namanya ya?
1: Siapa ya?
2: Siapa yang tadi nih?
1: Oh, Bu Suwahyu.
2: Hah?
1: Bu Suwahyu tadi.
2: Salam kenal Bu Suwahyu, beranya Bu Sumisan kalau masuk pantun bang kan namanya aja pantun jenaka ya.
1: Itu sudah.
2: Terang bulan terang jikali ya kan?
1: Iya.
2: Buaya timbul disangka mati.
1: Iya.
2: Jangan percaya mulut lelaki. Bu Sumisan tumpah takut modar kowe.
1: Takut modar kowe, ya Allah.
2: Nah, salamnya buat Bu Semamat, Bu Soranjani tadi ya.
1: Iya.
2: Suedo. Mbak Nana di Mongkawang. Bu Suago, Bu Sutan.
1: Iya.
2: Mbak Putrinya nih semoga diberi kesehatan, sekeluarga dilancarkan usahanya, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya buat sedulur-dulur kompat.
1: Amin.
2: Dari Sabang sampai
1: Merauke berjajar pulau-pulau.
2: Ya itu aja Mbak Putri ya.
1: Iya.
2: Begurannya Mbak Putri ya.
1: Iya leh.
2: Jangan-jangan ngalah hati Bu Semamat ya. Tertawa Ibu Bu Semamat yang ada di rumah ini.
1: Iya.
2: Begitu juga aku salam dengan mamanya Mbak Putri ya.
1: Iya.
2: Dengan keluarga Mbak Putri.
1: Siap.
2: Ini Bu Sumisan panjang ayat ini ayat komplit.
1: Iya, ayat komplit sudah. Sudah Allahul Azim.
2: Iya, terima kasih Mbak Putri.
1: Iya, Busu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan ala hati ya bunyi sida ya. Ala aja mangga. Nyaman mun ala mangga ya Bu Sombo ya. Sudah yang mentega itu ya. Terima kasih yang udah bergabungan juga ya, karena Mbak Putri punya banyak lagu yang belum Mbak Putri putarkan ya. Karena di sana sempat harus disempatkan ya, mun disempat dia Mbak Putri putarkan pas di Halo Bunuh Etam ya. Karena di sana buat Etam segalanya, karena Mbak Putri hari ini baik hati. Langsung aja deh kita kasih lagu selanjutnya, ketemu sama lagu Gadis Manis Kalimantan.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelie Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan sanak aktivitas memukat ikan tuna atau sobat oleh nelayan bajau di Gusung Sanggalau, Pulau Derawan, Kabupaten Berau masih menjadi tradisi yang dipertahankan masyarakat pesisir hingga saat ini. Wakil Bupati Berau Gamalis pada Selasa 13 Mei 2026 turut mengikuti langsung proses memukat ikan bersama nelayan di kawasan Gusung Sanggalau yang dimulai sejak sore hari hingga menjelang malam. Dalam sekali memukat, nelayan bisa mendapatkan hasil tangkapan ikan tuna hingga 500 kg yang kemudian dijual dengan harga sekitar Rp25.000 per kilogram sebagai sumber penghasilan masyarakat pesisir Derawan. Pemerintah Kabupaten Berau menilai tradisi menangkap ikan secara gotong royong tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata budaya dan wisata bahari di kawasan Pulau Derawan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.